Oke, teman berdua, kita sudah di Perlu Aspad dan Ayah punya beberapa informasi nih buat kamu semua mengenai fakta yang jarang diketahui manusia. Yang pertama, teman berdua, otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot di kelopak mata yang membuat kita berkedip. Jadi kita bisa berkedip 5 kali dalam sedetik. Sedetik kita bisa 5 kali berkedip. Wih, paling cepat bekerja ternyata ya. Kita bisa melakukannya itu ternyata, teman berdua. Langsung dicoba enggak tuh dalam 1 detik bisa 5 kali berkedip atau bisa lebih dari 5 tidak ya? Oh, agak sulit sepertinya ya. Kemudian yang kedua, coklat dapat membunuh anjing karena langsung mempengaruhi jantung dan susunan syarafnya. Nah, ini buat kamu-kamu nih para pencinta anabol atau yang memelihara anjing, jadi hati-hati ya, jangan sembarangan kasih makan, apalagi coklat tuh jangan dikasih, teman pro 2. Dan kemudian selanjutnya, tanpa dicampur ludah di mulut, kita tidak akan merasakan rasa makanan. Tunggu, maksudnya ini begini, tanpa dicampur ludah di mulut kita tidak, oke, okay. Kalau tidak ada ludah yang ada di mulut kita tuh, jadi kita tuh makanan tuh sebenarnya tidak terasa apa-apa. Jadi karena ada ludah lah yang mencampur makanan kita dalam mulut, bisa ada rasa berbagai macam, asin, manis, pahit ya, teman pro 2. Dan mungkin dari ketiga fakta menarik ini akan satu yang kita ulas benar-benar. Menurut kamu nih yang paling menarik apa? Apakah otot mata yang bisa bekerja 5 kali dalam sedetik berkedip, atau coklat yang dapat membunuh anjing, atau itu tadi tentang ludah yang tiba-tiba meludah ya, atau tentang ludah di mulut yang bisa membantu nih kita bisa merasakan makanan. Boleh nih kamu kasih sarannya di 1, 2, atau 3 ya, teman-teman. Nanti akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Random game.

Oke, teman Pradu ya, tadi sudah di awal ayah kasih tahu nih beberapa fakta menarik. Salah satunya adalah coklat yang dapat membunuh seekor anjing. Kenapa? Nah, jadi ini teman Pradu. Ternyata coklat berbahaya untuk anjing karena para dokter hewan memang selalu menyarankan pemilik anjing untuk tidak memberikan makanan manusia kepada hewan peliharaan mereka. Terlebih coklat. Itu di garis bawah ya, teman Pradu. Alasan utamanya karena coklat memiliki bahan yang beracun bagi anjing. Setidaknya ada dua bahan yang mengakibatkan anjing keracunan, yaitu theobromine dan kafein. Nah, kedua bahan itu mampu membuat efek samping yang berbahaya bagi anjing. Jadi, itu dia kenapa coklat berbahaya untuk anjing, bahkan bisa sampai membunuh teman Pro2. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena komponen coklat yang beracun bagi anjing adalah theobromine dan juga kafein, dan ini juga dilansir dari melalui laman McGill University, dan kedua bahan itu termasuk dalam kelompok bahan kimia yang disebut metilaxanthinis. Wih, jadi itu teman Pro2. Dan faktanya anjing memerlukan waktu 17,5 jam untuk menghilangkan kadar theobromine di dalam tubuhnya dan 4,5 jam untuk kafein. Jadi saat berada di dalam darah, metilaxanthinis memberikan beberapa efek seperti menghambat aktivitas reseptor, kemudian reseptor yang umumnya bertanggung jawab menurunkan aktivitas tubuh sehingga bisa merasa mengantuk. Jadi ketika anjing memakan coklat, ini akan menghambat keinginan untuk mengantuk dan mereka akan lebih aktif beraktivitas. Jadi anjing tidak akan tidur, dia akan beraktif sekali karena itu tadi teman Pro2. Jadi bisa dipahami ya kenapa coklat dilarang. Bisa jadi kamu kemarin sempat tidak sengaja memberikan, terus kamu heran dengan perilaku anjing kamu yang tiba-tiba berubah. Ya bisa jadi karena itu yang kamu masih terheran, kenapa dia bisa jadi seperti ini. Bisa jadi dia memakan sesuatu yang tidak boleh seharusnya dia makan. Itu dia teman Pro2. Dan nanti kita akan membahas lagi beberapa fakta menarik, mungkin yang sudah ayah sebutkan tentang ludah di mulut deh. Nah, itu kayaknya lebih menarik ya teman Pro2, karena ayah sendiri baru tahu nih kok bisa ya ternyata ludah di mulut yang membantu kita merasakan rasa makanan. Nanti kita akan sebut setelah beberapa lagu berikut ini. Dan teman Pro2, ayah juga mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita semua.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru

Teman berdua aja tadi kita mendengarkan lagu Cukup Tak Lagi Cukup. Asik. Lagu siapa lagi kalau bukan lagunya Geisha ya, teman berdua. Aduh, flashback lagi nih ke masa lalu nih buat kamu-kamu nih di tahun 2011, lagu Geisha Cukup Tak Lagi. Kamu tuh lagi mengenang masa apa? Pada saat itu kamu lagi apa? SMP, SMA, atau lagi SD? SD. Kira-kira sepertinya kalau dipikir-pikir pasti kamu masih SD. Soalnya saya masih SD nih, teman berdua. Dan kita langsung flashback ke masa-masa SD yang bahagia sekali ya pada masa itu. Memang sengaja nih ayah beberapa memutarkan lagu-lagu memorable sekali gitu, teman berdua, biar bisa membangkitkan semangat dan motivasi kita untuk menjalani hidup ini, bahwa semua hal-hal berat sudah kita lewati, hal-hal bahagia juga di masa anak-anak sudah kita lewati, dan sekarang kita berada di masa sekarang ini yang bagaimana menuntut kita untuk tetap bisa bertahan. Jadi untuk kita semua bisa bertahan sejauh ini sangat-sangat keren, sudah sangat keren, teman-teman. Jadi

tidak perlu terlalu banyak menuntut akan hal-hal yang di luar kendali kita, tidak perlu terlalu tinggi pada ekspektasi diri kita ya teman Pro 2, cukup jadi diri kamu sendiri dan bertahan sampai nanti waktunya ketika Tuhan memanggil kita. Wih, kenapa nih pagi-pagi tiba-tiba sudah seperti cerita penutup hari ya, memotivasi tentang kematian. Tapi kita tinggalkan dulu itu teman Pro 2. Kita akan lanjut ke topik kita tadi karena ini masih di Pro 2 Spot. Kita akan membahas tentang bagaimana nih air liur dapat mengubah rasa makanan. Oke, jadi begini teman Pro 2, setiap bagian tubuh yang diciptakan Tuhan memang memiliki fungsinya masing-masing, termasuk air liur. Para ilmuwan nih baru-baru ini menyatakan kegunaan air liur tidak hanya untuk pelindung mulut dan gigi. Ada nih ahli biologi oral Profesor Guy Carpenter dari King's College London menyatakan air liur bukan cairan biasa. Wih, bukan cairan biasa. Iya, dia agak kental ya teman Pro 2. Dan pendapat itu didukung dengan penelitian yang dilakukan baru-baru ini oleh para ilmuwan dan hasilnya ditemukan bila air liur memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai mediator dan penerjemah yang mempengaruhi bagaimana makanan bergerak ke mulut hingga memicu indera manusia. Jadi itu memicu indera manusia, dan air liur juga membantu membentuk makanan mana yang ingin kita makan dan lebih jauh dari itu. Begitu. Jadi itu yang pertama, dia mediator dan penerjemah rasa, kemudian dia bisa mempengaruhi aroma, dan ini juga fungsi dari air liur ya. Dia bisa mempengaruhi aroma ketika makanan berada di mulut, ketika mengunyah beberapa molekul rasa dalam makanan ikut larut nih dalam air liur. Tetapi molekul itu tidak dapat naik ke rongga hidung untuk dirasakan oleh indera pembau dan reseptor di sana. Akibatnya komposisi air liur, yakni protein yang disebut mucin, memiliki fungsinya. Begitu. Nah, kalau mucin sendiri ini kan memberikan pengalaman rasa yang sangat berbeda, bahkan dari makanan atau minuman yang sama. Begitu teman Pro 2. Selanjutnya nih, fungsi dari air liur tuh bisa membedakan tekstur. Jadi bukan hanya lidah ya teman Pro 2, air liur juga memainkan peran penting dalam persepsi tentang tekstur. Hal tersebut juga diketahui dalam penelitian peneliti Spanyol tentang anggur. Nah, anggur merah tuh buah mentah dapat memberikan sensasi rasa kering yang terjadi di dalam mulut. Padahal nih, anggur sebenarnya tidak membuat mulut kering loh teman Pro 2. Dan next, penerjemah makanan tinggi atau rendah lemak. Inilah fungsi air liur selanjutnya. Wih, keren ya teman Pro 2. Jadi air liur juga membantu pemahaman antara makanan yang tinggi lemak dan rendah lemak. Hal tersebut dibuktikan menggunakan lidah mekanis yang dilapisi air liur buatan. Dia juga menggunakan cara untuk mensimulasikan apa yang terjadi saat makanan bergerak melalui mulut dan bagaimana bisa mempengaruhi pengalaman sensorik saat makan. Begitu teman Pro 2. Jadi itu kenapa mungkin kita ini sangat membutuhkan air liur teman Pro 2. Karena kalau makanan masuk tuh air liur bisa memicu atau sebagai penerjemah rasa yang ada di lidah kita sebagai indera perasa. Begitulah teman Pro 2.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.
1: Jangan.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Sembilan dua koma dua megahertz.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

kita sudah di obras obrolan sepada. Nanti di pukul 9:30 kita akan ngobrol dengan narasumber yang kece di pagi hari ini. Jadi Ayah mau mengangkat tentang, kan setiap hari Kamis itu ada judul narkoba dan korupsi ya. Jadi kita lebih ke korupsi aja deh, karena kemarin-kemarin kan udah narkoba, judul udah sering dibahas. Ini tentang korupsi. Nah, korupsi kan identiknya dengan kejujuran nih. Asik. Banyak orang yang memilih jalan untuk lebih baik bohong untuk kebaikan. Nah, ini kita akan bahas tuntas, teman Pro 2. Apakah boleh bohong untuk kebaikan atau malah lebih baik jujur walau pahit? Jadi buat kamu semua, jangan sampai kelewatan obrolan kita nanti ya. Tetap harus stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi masih bersama Ayah di Obras Obrolan Sepada. Dan sesuai janji Ayah tadi, tepat di pukul 9.30 kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kejujuran. Ini penting banget ya teman Pro 2. Ini kebanyakan orang berpikir nih, aduh lebih bagus bohong demi kebaikan deh gitu. Nah ini yang akan kita bahas nih, apakah boleh seperti itu ya teman Pro 2. Sudah bersama Ayah nih ada Afla Agan Hasibuan SHI MAG selaku dosen atau Civitas Akademika nih, dan nanti beliau lah yang akan membahasnya ya teman Prodo, apakah boleh hal-hal seperti itu dilakukan mengingat juga kita temanya tentang korupsi di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa ya teman Prodo, ada Bang Afla di sana. Halo, selamat pagi Bang Afla.
1: Halo, selamat pagi Kak Ayah.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sebelumnya selamat Idul Adha Bang Afla dan teman-teman yang merayakan di sana, karena kan ini jauh ya teman Pro 2 dari Sumatera Utara nih langsung narasumber kita.
1: Ya, selamat Idul Adha juga untuk Kak Ayah dan teman-teman Pro 2 bagi yang merayakannya itu ya.
0: Ya, oke. Langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol santai ya Bang Afla, mengenai topik kita nih tentang kejujuran. Nah, menurut Bang Afla sendiri, kenapa budaya jujur masih sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat?
1: Iya, budaya jujur yang sulit diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa demikian? Ya, saya rasa ini Kak Ayah, kurangnya implementasi agama terhadap masyarakatnya sendiri. Jadi kalau misalnya implementasi ajaran agama itu bagus, saya rasa bakalan membudaya dia kejujurannya. Karena agama itu kan selalu mengajarkan kita kejujuran.
0: Benar.
1: Apalagi kalau sifat wajib bagi Rasul itu ada siddiq namanya, selalu jujur kan. Atau dapat gelar beliau itu Al-Amin, orang terpercaya. Kenapa kita yang misalnya satu akidah dengan Rasulullah yang memang panutan kita, kenapa kita tidak mencontoh? Kan begitu. Jadi kalau terimplementasi dengan baik, saya rasa budaya jujur itu dapat diaplikasikan di kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ditanamkannya prinsip jujur sejak dini.
0: Oke.
1: Jadi semenjak dari anak-anak itu harusnya kita sudah mulai menanamkan prinsip-prinsip kejujuran kepada anak kita. Ya, misalnya begini, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu sekalipun dia pahit. Nah, anak kita ini, anak-anak ini kan selalu kita ajari gimana dia enaknya.
0: Benar.
1: Bukan gimana kebenarannya.
0: Iya lagi. Begitu-begitu.
1: Jadi, harusnya kan kita tanamkan qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu sekalipun dia mengecewakan, pahit hasilnya. Kan begitu?
0: Iya.
1: Yang ketiga ini Kak Ayah, mungkin dari apa ya, dari dunia pendidikan kita juga sendiri.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Jadi dunia pendidikan kita itu sebenarnya sudah diajari berbohong.
0: Loh, kenapa bisa Bang Afla beranggapan seperti itu?
1: Oke, yang saya menemukan di beberapa sekolah ya, tempat saya bekerja. Ada tuh orang tua yang anaknya itu tidak masuk sekolah atau bolos, dibantu untuk berbohong. Misalnya,
0: oh,
1: Pak, anak saya izin ya, kakeknya sedang sakit. Misalnya itu. Besok anaknya hadir, kita tanya itu anaknya, apa betul kakek kamu semalam sakit? Jawabannya apa? Ya Pak.
0: Waduh.
1: Jadi kamu cuma di rumah aja, malas. Itu loh. Jadi anak untuk berbohong.
0: Iya.
1: Jadi di dunia pendidikannya pun berbohong kan?
0: Aduh.
1: Nah begitu loh, kira-kira kaya.
0: Oh iya, iya benar, sepakat sih, karena memang entah kenapa ya makin kesini orang tua, bukan menyalahkan orang tua, tapi membenarkan juga sih, maksudnya malah membantu si anak untuk hal-hal seperti itu, malah ikut berbohong. Itu kan sebagai contoh. Iya lagi, itu relate lagi untuk kita-kita teman Prodo, mungkin kamu yang merasakan juga boleh sharing-sharing dengan kita di WhatsApp Prodo di 082147650422. Oke, selanjutnya nih Bang Afla, apakah perilaku kecil nih, contohnya seperti mencontek, titip absen, atau memotong antrian bisa menjadi bibit korupsi di masa depan.
1: Waduh,
0: berat ya.
1: Pertanyaannya mengenai iya, betulin. Itu semua pertanyaan sisi negatif semua itu ya.
0: Iya, karena kan topik kita negatif.
1: Contoh, iya, negatif ya. Ya tentu, hal itu merupakan cikal bakal lahirnya generasi korupsi.
0: Wow.
1: Kenapa? Karena sejak dini sudah diajarkan ketidakjujuran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketidakjujuran itu akan menghasilkan korupsi. Orang yang korupsi itu tidak mungkin jujur.
0: Iya lagi, benar.
1: Iya kan? Mm-mm. Nah, orang yang suka melanggar tabiat-tabiat kejujuran itu, maka dia kemungkinan besar bukan menjadi koruptor.
0: Oh.
1: Nah, jadi dasarnya adalah kebohongan.
0: Oke. Okay. Karena bohong.
1: Sudah? Iya, kebohongan berujung dengan korupsi. Jadi, kalau misalnya ada suatu saat pemilihan kepala daerah, itu kan?
0: Ya.
1: Maka janganlah kita pilih pemimpin yang sudah kita ketahui dia itu berbohong sejak awal.
0: Oh, contoh waktu masih kecil suka mencontek gitu ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Misalnya,
0: oh, okay.
1: di masa ininya ada terbuka kasusnya yang kira-kira berbohong, gitu kan? Maka jangan kita pilih lagi, karena sudah mungkin akan besar kemungkinan dia itu akan melakukan hal yang lebih parah lagi.
0: Iya.
1: Atau misalnya ekskoruptor itu kalau bisa kita blok aja dari dunia perpolitikan, karena
0: setuju,
1: kemungkinan besar dia akan kembali ke dalam itu dia.
0: Benar-benar, setuju sekali nih teman Pro 2. Tapi ya mungkin negara kita ini tidak tahu bagaimana ya. Memang seharusnya mantan-mantan koruptor itu kita blacklist dari semua industri yang ada di Indonesia ya, mengenai politik-politik. Karena berbahaya kalau orang-orang seperti itu sampai duduk di satu jabatan di negara kita, teman Pro 2. Dan selanjutnya
1: iya,
0: nih
1: betul itu.
0: Wih, selanjutnya seberapa penting peran anak muda dan mahasiswa dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan sekitar nih Bang Afla?
1: Peran mahasiswa dan pemuda ini ya.
0: Iya.
1: Tentu sangat penting lah Kak Ayah kalau begitu.
0: Pasti ya, karena
1: penting
0: memang
1: sekali.
0: Karena kan
1: pasti.
0: Nah, itu
1: generasi berikutnya kan ini anak-anak muda.
0: Iya.
1: Yang bakal memimpin negara ini.
0: Benar.
1: Jadi kalau mereka tidak menanamkan kejujuran, kedisiplinan sejak awal, kemungkinan mereka akan sama seperti pendahulu-pendahulu yang tidak ada transformasi yang baru dari mereka. Karena harapan kita kaum-kaum muda inilah yang bakalan meneruskan atau merubah tatanan perpolitikan dan bernegara kita ini. Misalnya dari SDM-nya dulu, kalau misalnya SDM sekarang ya kacau balau, ya kita harapkan generasi berikutnya itu dapat bertransformasi jadi SDM yang betul-betul yang seperti yang kita harapkan, jujur, mampu melayani masyarakat, dan yang berikutnya ya tidak korupsi, karena korupsi ini dapat memiskinkan negara kita.
0: Iya, setuju sekali. Tapi

0: kenyataan tidak dihayati, tidak diresah, tidak diresahi dia.
1: Oke.
0: Jadi hanya berlalu.
1: Mm.
0: Yang penting itu adalah penghayatan dari mata pelajaran yang ada di sekolah, penanaman karakter yang baik di sekolah.
1: Mm-hmm.
0: Begitu pula lingkungan harus mendukungnya, karena kalau di sekolah baik, di lingkungan keluarganya buruk,
1: mm-hmm.
0: ya kontras kan, berlawanan, ya kemungkinan juga dia bakalan buruk.
1: Oh iya lagi benar. Jadi begitu ya salah satu cara dari pendidikan itu sendiri, bagaimana semua anak-anak generasi kita ini, generasi kita, ya, generasi saya mungkin ya, yang sudah terlanjur kacau, terlanjur kacau nih, bagaimana kita bisa membalikan atau menyembuhkannya lagi supaya bisa sikit-sikit mereka menjadi generasi anti korupsi begitu. Keren.
0: Iya betul. Kadang-kadang begini juga Kak ya,
1: mm-hmm.
0: di dunia pendidikan ini terutama itu di tingkat mahasiswa.
1: Oke.
0: Okay. Terkadang di tingkat di tempat orang-orang yang penuh dengan pendidikan tadi,
1: mm-hmm.
0: itu masih banyak terdapat praktik kebohongan.
1: Aduh.
0: Misalnya seorang mahasiswa akhir.
1: Nah, apakah harus kita singgung? Boleh, silakan.
0: Nah,
1: mahasiswa akhir.
0: Ya.
1: Iya, kenapa mahasiswa akhir?
0: Mahasiswa akhir. Terkadang ketika dia ingin menyelesaikan tugas akhirnya, kita katakan skripsi.
1: Iya.
0: Mereka pakai ini, tanda kutip ya, joki.
1: Pakai joki.
0: Untuk mengerjakan skripsinya.
1: Iya, yang penting selesai.
0: Itu kan kebohongan tuh.
1: Benar lagi.
0: Kebohongan tuh.
1: Benar-benar.
0: Nah, dia, mereka yang selesai dengan cara sedemikian, dengan cara yang berbohong, ketika mereka menjabat di negara ini, tentu kemungkinan besar mereka akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya.
1: Wih, benar.
0: Jadi bukan berarti orang yang berpendidik yang berada di lingkungan pendidikan itu juga bersih dari kebohongan. Itu maksud saya.
1: Wih.
0: Kalau bisa itu yang harus dirubah.
1: Iya ya, benar-benar setuju sih. Iya lagi, kebanyakan mahasiswa kita ini terlalu ingin memudahkan segalanya, karena mereka kan berpikir sudah capek nih kuliah sambil kerja dan lain-lain belajar. Jadi pas untuk endingnya kenapa harus dipersulit lagi dengan skripsi? Jadi dimudahkan saja begitu. Pola pikir lagi, mungkin pola pikir ya, atau bagaimana?
0: Pola pikir ya, iya. Mungkin pola pikir kita terlalu praktis.
1: Nah,
0: suka
1: itu.
0: Yang praktis, tidak suka perjuangan ya kan.
1: Iya lagi. Kayaknya anak-anak sekarang begitu deh Bang Amla. Tapi semoga tidak semua ya teman Bro 2. Oke. Okay.
0: Saya yakin enggak semua, masih
1: iya.
0: Banyak juga yang benar.
1: Benar-benar. Saya juga
0: itu
1: sependapat.
0: Oknum,
1: benar teman Bro 2 oknum. Saya sependapat dengan Bang Amla. Oke, okay, selanjutnya nih, Bang Amla, kan banyak orang yang menganggap korupsi hanya soal pejabat-pejabat dan pejabat lah pokoknya. Padahal nih di kehidupan sehari-hari juga ada perilaku tidak jujur. Menurut Bang Amla bagaimana cara mengubah pola pikir tersebut?
0: Yang pertama tidak perlu kita rubah. Memang korupsi itu ya ladangnya pejabat.
1: Oh,
0: yang potensial okay. melakukan korupsi itu ya pejabat.
1: Benar, benar-benar. Tapi kalau misalnya di dunia sekolah kan juga ya sih, dia menjabat menjadi bendahara ya, karena tidak bisa korupsi. Kalau di dalam kelas benar sih. Kalau korupsi
0: pejabat,
1: waktu
0: boleh.
1: Bagaimana nih? Kalau bicara okay, untuk
0: sebelum
1: pekerja.
0: Sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita masuk ke situ, kita bisa juga melihat di pasal 603 KUHP itu.
1: Okay.
0: Nah, di situ menerangkan tentang korupsi untuk memperkaya diri sendiri.
1: Oh.
0: Di pasal 603 itu korupsi untuk memperkaya diri sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Di 604 itu penyalahgunaan wewenang.
1: Nah, okay.
0: Itu jadi korupsi juga kan?
1: Oh iya, benar, menyalahgunakan wewenang termasuk korupsi teman Pro 2. Wih, menarik nih cerita kita.
0: Menurut KUHP itu kan. Jadi dalam pasal 605 sampai 606 itu terkait ini suap menyuap.
1: Oh.
0: Itu juga bagian dari korupsi. Kaya.
1: Iya, ini kalau kita bahas ini akan panjang, mulai dari guru yang menerima hadiah dari orang tua, apakah dimaksud dengan suap menyuap begitu?
0: Ah, itu dia.
1: Aduh.
0: Hati-hati.
1: Iya, benar-benar.
0: Hati-hati ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kan sebenarnya kalau kita mau merubah pola masyarakat, pola pandang masyarakat tentang itu ya, saya rasa dari pasal ini emang tipis.
1: Iya.
0: Tidak
1: benar.
0: Bisa kita merubahnya karena memang betul-betul yang potensial untuk melakukan korupsi itu adalah pejabat.

0: benar-benar pejabat.
1: Misalnya kalau misalnya kayak seperti Kak Ayah dengan saya, kita kan tidak punya jabatan apa-apa misalnya.
0: Yes.
1: Apa mungkin saya menyogok Kak Ayah? Kan nggak mungkin. Apa yang bisa sogok?
0: Iya. Benar lagi, iya. Tapi kalau berbicara tadi yang kita sebagai sesama pekerja, terus menyalahgunakan, apakah kalau misalnya nih seharusnya kita bekerja 8 jam terus kita pangkas menjadi 5 jam atau 3 jam, tapi itu atas untuk kita sendiri, untuk bagaimana ya, untuk keuntungan kita sendiri,
1: mencari keuntungan untuk diri sendiri, kan?
0: Benar, walaupun tidak dalam konteksnya tidak ada uang di sini, tapi dia memangkas jam kerjanya begitu untuk dirinya sendiri.
1: Jam kerja Kak Ayah kan itu bagian dari sesuatu yang sudah dibayar.
0: Oh iya, benar.
1: Kalau Kak Ayah memotong waktunya berarti Kak Ayah korupsi.
0: Iya, setuju. Korupsi tuh teman Pro 2. Jadi hal-hal sepele ini ternyata juga yang kalian berpikir kayak mencari keuntungan tuh kalian juga termasuk korupsi. Dan itu bisa kalau dilaporkan bisa kena juga pasti ya kan teman Pro 2. Pasti ada tindak pidananya juga kalau sampai itu ketahuan. Wih, serem juga ya pembahasan kita. Saya takut jadinya nih teman Pro 2. Tapi it's okay, tidak apa-apa. Dan kalau menurut Bang Afla nih, budaya jujur yang seandainya benar-benar diterapkan sejak dari sekolah maupun di lingkungan kampus, dampak seperti apa yang bisa dirasakan Indonesia ke depannya?
1: Wah, kalau pertanyaannya sedemikian, pasti dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia itu amat sangat makmur negara kita ini, Kak Ayah.
0: Pasti tidak ada orang miskin.
1: Amat sangat makmur.
0: Betul.
1: Kalau dikatakan pasti tidak ada orang miskin, ya nggak mungkin juga.
0: Oke.
1: Tapi saya rasa pasti sangat makmur. Karena begini, pernah dalam satu sesi itu Pak Mahfud mengatakan, kalaulah misalnya tidak ada korupsi di Indonesia ini, maka pengangguran sekalipun bisa digaji 20 juta per bulan.
0: Wah, keren.
1: Kita nggak perlu kerja loh, Kak Ayah.
0: Nanti takutnya semua semuanya begitu.
1: Iya, tetapi itu dia kan. Itulah kayanya negara kita ini. Benar. Tongkat dan kayu dilempar bisa jadi tanam.
0: Benar.
1: Bisa jadi kayu. Tongkat dilempar bisa jadi kayu. Kahil dan jala bisa menghidupi kita.
0: Benar.
1: Kaya negara kita ini, Kak Ayah.
0: Setuju.
1: Cuma masalahnya adalah salah pengelolaan karena ada oknum-oknum yang tidak beres ya mengelolanya, sehingga itulah yang membuat negara kita ini ya seperti inilah, kayak kondisinya
0: begitu
1: yang
0: ya.
1: Bekerja aja, yang saja bisa upahnya di bawah UMR.
0: Iya, waduh, padahal itu kapan ya bisa terjadi negara kita ya untuk makmur sentosa. Wih, apakah kita
1: ya kalau kalau begitu kita setara dengan Eropa kan?
0: Iya, keren. Bener sih. Semoga ya teman Pro 2 di generasi-generasi kamu bisa mewujudkan Indonesia yang makmur sekali, teman Pro 2. Bahkan pengangguran digaji 20 juta, kata Bapak Mahfud tadi. Mahfud. Sorry.
1: Bapak Mahfud ya.
0: Sorry. Mahfud ya, teman Pro 2. Oke deh, untuk sebelum ke pertanyaan terakhir dari saya, Bang Afla, kita main games dulu, jawab cepat. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang saya lemparkan ke Bang Afla. Mungkin bisa dipilih salah satunya.
1: Okay.
0: Yang pertama nih, Bang Afla, pilih mana? Teman jujur tapi sering menyakitkan saat bicara, atau teman baik tapi suka berbohong demi menyenangkan orang?
1: Yang pertama.
0: Oke, teman jujur tapi sering menyakitkan saat
1: teman
0: bicara.
1: Teman jujur. Sering menyakitkan saat bicara. Tapi begini, Kak, ya kan saya bilang poin tadi di awal, kulil haqqa walau kana murra.
0: Yes.
1: Katakan yang benar sekalipun dia pahit. Kalau misalnya saya ini melenceng dari jalur saya, iya kan?
0: Yeah.
1: Ada yang ingatin, masa saya harus sakit hati?
0: Betul.
1: Justru saya harus berterima kasih kepadanya karena saya diselamatkan. Misalnya saya korupsi, ada yang mengingatin, kamu korupsi loh. Jadi harus saya kembalikan kan?
0: Iya.
1: Supaya saya aman kan gitu. Oh, nggak jadilah korupsinya gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Itu kan satu contoh itu.
0: Yes, setuju. Seharusnya kita berterima kasih teman Pro 2. Kadang-kadang nih manusia ya malah baper ketika dikritik. Jadi kita harus
1: berpikir. Nah, itu hal yang wajar, Kak Ayah. Sebagai manusia memang bapernya itu wajar.
0: Wajar.
1: Kalau kita pilih yang terbaik.
0: Benar.
1: Yang terbaik ya yang nomor satu tadi ya kan.
0: Iya, nomor satu ya teman Pro 2, keren. Selanjutnya nih, Bang Afla, lebih bahaya mana? Korupsi besar yang dilakukan sekali atau kebiasaan kecil tidak jujur yang dilakukan setiap hari? Mana lebih bahaya?
1: Ini boleh nggak saya pilih dua-dua?
0: Yang paling bahaya deh, yang paling bahaya sekali. Kayaknya benar sama-sama bahaya ya. Sulit berarti dipilih.
1: Sama-sama bahaya.
0: Oh,
1: sulit dipilih.
0: Oke, oke. Kenapa
1: kalau bisa, tuh? Kak Ayah, kalau memberi pertanyaan, jangan... Ini dua pertanyaan Kak Ayah ini tidak bisa dipilih. Karena sama-sama berbahaya.
0: Membingungkan ya, dari... bukan membingungkan, benar-benar berat untuk dipilih ya, Bang Afla.
1: Karena semuanya sesuatu yang jelek. Kalau pilihannya satu yang baik, satu yang buruk, kan bisa dipilih yang baiknya.
0: Jadi mudah dong milihnya.
1: Iya, jadi kalau begini kan tidak bisa dipilih nih. Tapi tetap bahaya yang korupsi besar sih.
0: Yang dilakukan poinnya. Sekali itu pasti, apalagi karena kan besarnya angkanya ini bisa sampai triliunan. Itu kan bahaya juga ya teman Pro 2, benar-benar.
1: Iya, harus.
0: Intinya itu sama-sama bahaya. Tidak bisa dipilih ya teman Pro 2. Oke, selanjutnya dipilih mana? Bang Afla pilih mana, melaporkan kecurangan teman lalu dijauhi lingkungan atau diam agar tetap diterima dalam pertemanan?
1: Wah.
0: Sepertinya nih karakternya.
1: Ini bisa terjawab nih.
0: Iya, dari karakter Bang Afla pasti akan pilih nomor satu. Nomor satu, pilihan satu.
1: Karena gini, saya nggak apa-apa dibilang cepu.
0: Oh, cepu nih. Wah. Kenapa tuh?
1: Karena gini Kak ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada dijelaskan tak muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu harus mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah keburukan, kemungkaran yang ada. Itu kan kecurangan-kecurangan itu kan sesuatu yang buruk. Kemungkaran itu kalau kita bilang.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus kita cegah karena itu bagian perintah dari agama itu.
0: Setuju. Oke. Jadi begitu ya teman Pro 2. Gak apa-apa kita dibilang cepu, tapi kan demi kebaikan dia juga begitu. Kalau misalnya kita diam-diam aja ya nanti pada akhirnya bisa merugikan semua orang kalau itu tetap berlaku di lingkungan orang-orang yang praktik-praktik kebohongan seperti itu, begitu kan?
1: Iya, betul. Itu bahaya tuh.
0: Iya.
1: Nanti kalau misalnya kita diam-diam aja, ujung-ujungnya kan ya lingkungan kita makin rusak.
0: Iya, malah banyak yang dirugikan jadinya.
1: Iya, banyak yang dirugikan. Misalnya nih, Kak Caya ya, di Indonesia ini fenomena, terutama di Sumut. Ini banyak apa ya, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, begitu. Bahkan sempat salah satu di Deli Serdang itu, beritanya ada satu orang ustazah atau guru ngaji, melaporkan kegiatan transaksi masyarakat di situ oknum. Mereka itu transaksi narkoba di apa ya, depan umum yang ada di situ anak-anak. Jadi saja ini kan marah dia di video ini.
0: Iya.
1: Sampai itu kan kasusnya terup kemarin. Lumayan viral untuk daerah Sumut ya.
0: Iya.
1: Jadi kan itulah dia bagusnya seorang ustazah tadi. Dia berani melaporkan tindakan-tindakan yang tidak baik ini. Iya. Sekalipun dia terancam. Dia sempat di demo masyarakat loh, Kak Ayah.
0: Wow. Seorang yang melakukan kebenaran ini di demo masyarakat.
1: Di demo masyarakat.
0: Waduh, ya. Kenapa ya?
1: Di Deli Serdang. Saya yakin Kak Ayah pasti tahu lokasinya Deli Serdang.
0: Di mana ya? Nanti coba saya cari tahu setelah ini ya, teman Pro 2. Saya juga penasaran akhirnya bagaimana si ustazah itu, Bang Afla.
1: Ya, akhirnya pihak yang berwajib memberikan perlindungan kepada ustazah. Apresiasi lah kepada ustazah itu sudah berani menyuarakan kebenaran. Jadi polisi-polisi setempat mengamankan,
0: memberi perlindungan. Iya.
1: Itu iya, saya apresiasi sih sebenarnya.
0: Keren.
1: Sangat apresiasi.
0: Iya, saya juga termasuk mengapresiasi karena berani. Karena kebanyakan kita nih pasti di antara pilihan yang pertanyaan ketiga tadi, kebanyakan dari kita sebenarnya memilih diam, tidak berani, begitu. Karena takut takut menanggung banyak risiko, begitu. Tapi iya, salah satu ustazah
1: sama seperti yang ustazah tadi tuh kan.
0: Iya, benar sekali.
1: Resikonya satu kampung datang demo dia.
0: Wih, keren sih si ustazah itu ya, teman Pro 2. Semoga kita juga bagian dari seperti ustazah itu tadi bisa melakukan sikap-sikap yang seperti itu.
1: Ya.
0: Benar sekali. Oke, karena kita sudah di penghujung acara nih Bang Afla, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebagai Civitas Akademika, pesan apa yang ingin Bang Afla sampaikan kepada anak muda nih agar berani membangun budaya jujur demi Indonesia yang lebih bersih lagi ke depannya?
1: Oh, itu ya. Pesan terakhir nih.
0: Iya.
1: Oke. Ya ayyuhan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ini pesan dari Al-Qur'an. Jadilah orang-orang yang bertakwa, serta jadilah kamu bersama orang-orang yang selalu benar. Okay. Orang-orang yang selalu jujur. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mencari teman-teman yang jujur. Okay. Kita harus jujur juga, karena lingkungan itu mempengaruhi kita.
0: Setuju.
1: Yang terakhir, kulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar sekalipun dia pahit.
0: Wih, keren. Katakan yang benar sekalipun dia pahit, teman Pro 2. Jadi dari sekarang jangan kita banyak berbohong, katakan saja. Kalau memang pahit tidak apa-apa ya teman Pro 2. Oke deh. Ada lagi Bang Aflah?
1: Saya rasa udah itu
0: aja. Oke, terima kasih banyak Bang Aflah, keren sekali obrolan kita di pagi hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapat ya teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 yang mendengarkan bisa menerapkan hal-hal baik, mengambil hal-hal baik dari obrolan kita teman Pro 2. Tapi karena waktu kita sudah sangat di penghujung acara, jadi kita harus tutup teman Pro 2 obrolan pada edisi hari ini. Sampai bertemu di obras edisi berikutnya. Sampai jumpa, saya dan Bang Aflah pamit dulu ya teman Pro 2. Bye.
1: Bye.

Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, ribuan umat Islam sholat Idul Adha bersama di Stadion Marilonga. Dilansir dari rri.co.id, ribuan umat Islam di wilayah Wulawuna dan sekitarnya memadati Stadion Marilonga Kabupaten Ende untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung khidmat dengan Imam Haji Muhammad Salam Daud SH dan Khatib Awaluddin Mahmud SPD. Informasi selanjutnya, Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur terus mendalami dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang melibatkan kapal pinisi KM Pasole GT39 di wilayah perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kapal tersebut diamankan personel Marmit Labuan Bajo saat patroli rutin pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi terakhir, 8 desa di Kabupaten Flores Timur masuk zona rawan ancaman banjir lahar hujan Gunung Lewatobi Laki-Laki hingga Rabu 27 Mei. Badan Geologi meminta warga di sekitar aliran sungai meningkatkan kewaspadaan karena material erupsi masih menumpuk di lereng gunung dan berpotensi terbawa hujan deras. Ancaman lahar dingin dinilai semakin serius seiring status Gunung Lewatobi Laki-Laki yang masih berada pada level siaga. Sekian info Pro 2.

Viandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,2 FM Pro 2 dari Rian, dia teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Akhirnya hari Kamis ini datang juga ya. Dan spesial lagi di hari ini adalah hari cuti bersama Idul Adha di 2026 teman Pro 2. Bagaimana vibes liburan kamu nih? Apakah libur tapi harus masuk kerja, atau mungkin lagi bantu-bantu keluarga di rumah, atau lagi prepare mau jalan-jalan nih teman Pro 2? Kalau saya tadi meninggalkan rumah dalam keadaan mama saya lagi cuci baju tuh. Aduh, karena kan libur ya teman Pro 2. Jadi kita menggunakan waktu liburan sebaik mungkin untuk mencuci pakaian. Bisa mau sapa semua teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita spesial lewat terestrial, lewat aplikasi area digital juga teman Pro 2. Dan yang pastinya jangan biarkan pagi hari kamu ini sepi ya teman Pro 2. Karena Priska menemani kamu untuk kita seru-seruan bersama di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 nanti teman Pro 2. Tapi saya mau say sorry karena suara saya ini agak, orang ini tuh bilang dengar ya teman Pro 2, karena saya pilek sekarang. Jadi untuk kamu nih yang mungkin sama kayak saya lagi pilek, batuk, flu dan segala macamnya tuh, tolong dijaga kesehatannya ya teman Pro 2 ya, karena lagi musim juga nih. Alright, spesial di Pro 2 Hitlist sudah ada playlist yang disiapkan oleh MD kita Kak Iqbal, lagu-lagu dari Indonesia dan juga lagu-lagu dari manca. Nih Priska bacakan dulu nih, siapa tahu kamu tertarik sama beberapa tanggal lagu ini teman Pro 2. Lagu Indonesia di urutan pertama ada Sempurnanya Aku dari NPD, ada Semusim dari Topati featuring Nadif Basalama. Ini mereka berdua nih selalu menjadi playlist top 1, top 2 teman Pro 2. Kemudian ada Sesi Potretnya Inau featuring Ari Lasmana, ada titik-titik di ujung doanya Sal Priadi, Seribu Kalinya Gaya Indrawari, Malu-Malu Dia featuring Indakus, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda, ini lagu baru teman Pro 2. Lagu baru dari Itgitaf dan Hindia, Masih Ada Cahaya tuh. Di urutan ke-9 ada Celah Hatinya Hara, dan di urutan terakhir ada Jatuh Pelan dari Andin. Lagu dari internasional di urutan pertama masih dari Kelani Folded ya, Olivia Dance So Easy, Where Is My Husband dari Ray Opelay dari Taylor Swift, I Just Mike dari Bruno Mars, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Tears dari Sabrina Carpenter, Go Blackpink The Visitor Sienna Spiro, dan terakhirnya Little More Time dari Niall Horan. Jadi buat teman Pro 2 yang tertarik sama lagu-lagu yang Priska bacakan ini atau pengen lagu lain juga boleh teman Pro 2, asalkan apa, jangan jingjit, karena di sini tidak menghadirkan lagu-lagu jingjit dan menghadirkan lagu-lagu yang berbahasa daerah full teman Pro 2. Nih sebisa mungkin lagu yang bersemangat teman Pro 2, karena ini vibesnya enak sekali ya, liburan, cuacanya cerah, dan kalau kita dengarkan lagu yang semangat, lagu yang beatnya kencang tuh membuat mood kita jadi naik ya. Ini kepercayaan saya sih, ini saya kembalikan ke keyakinan kita masing-masing teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang beraktivitas di santai siang untuk edisi hari ini, Priska akan menemani kamu dengan lagu pembukanya NPD, Sempurnanya Aku.

0: kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.
1: Friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
2: Teman terbaik kamu.

kedua, sebelum kita kasih tahu ya, kasih paham, sebelum kita announce ada yang request, Priska mau kasih kamu beberapa tips nih. Ini kebetulan karena hari libur ya kan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi liburan, mau liburan panjang, yang ambil cuti ataupun liburan pendek nih, mungkin terasa kurang memuaskan karena waktu yang terbatas ya dan agenda yang terlalu padat. Padahal kan ada beberapa cara ini yang Priska mau kasih kamu untuk menempati liburan yang pendek biar tetap penuh makna, biar kamu happy, biar memorable istilahnya perjalanan kamu teman Pro 2. Jadi tips yang pertama tuh harusnya menjadi salah satu kunci biar liburan pendek kamu terasa efektif. Misalkan teman-teman yang lagi ambil cuti, tapi cutinya tuh cuman bisa seminggu paling lama atau beberapa hari, 3 atau 4 hari. Jadi hari-hari itu kan dihabiskan sebaik mungkin teman Pro 2. Tapi salah satu kunci biar liburan pendek terasa efektif itu adalah kita buat rencana yang jelas dan teratur begitu. Jadi hari ini dari jam sekian ke jam sekian tuh mau apa, mau kemana, dengan siapa, maybe naik apa, itu semua sudah dikalkulasikan dengan biayanya ya teman Pro 2, biar terarah, biar tersusun rapi begitu. Jadi setidaknya dengan menentukan tujuan juga aktivitas utama yang memang mau kamu lakukan, makanya kamu bisa menghindari waktu yang terbuang sia-sia tuh teman Pro 2. Kamu tidak perlu buat jadwal yang terlalu padat kok. Ini cukup beberapa hal yang memang benar-benar kamu mau nikmati. Misalkan nih kamu mau pergi sama teman kamu ke daerah yang pantainya bagus, view-nya lautan yang bagus teman Pro 2. Jadi susunlah persiapan kamu itu teman Pro 2 sesuai dengan liburan kamu, dari outfit kamu, terus budgetnya, perjalanannya naik apa, berapa lama begitu teman Pro 2, apa yang kamu lakukan di sana, sekedar hanya menikmati keindahan atau kamu mau sambil jalan-jalan di sekitarnya, atau kamu mungkin kalau di luar daerah tuh lumayan ada tuh teman Pro 2 tempat snorkeling dan lain sebagainya macamnya di pantai. Jadi kamu tuh sudah tahu tuh kamu mau kemana, kapan, dan sudah benar-benar fix tuh teman Pro 2. Jadi waktu yang kamu habiskan tuh tidak terbuang dengan sia-sia gitu. Nah, untuk membicarakan soal menikmati waktu nih teman Pro 2, ini cocok sekali buat menemani vibes liburan kamu yang santai di pagi menjelang siang hari, di santai siang. Karena requestan yang masuk dari Kak Dinda, katanya mau diputarkan lagu dari Katy Perry, Last Friday Night teman Pro 2, spesial buat Kak Dinda, thank you. Happy holiday buat Kak Dinda. Kalau tidak happy holiday, terapa apa, kita semangat terus gaspol ya. Oke, buat teman Pro 2 yang lain, silakan gabung sama kita ya di line WhatsApp kita seperti biasa di 082 147 650 422.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.

Yeay teman Pro 2, lanjut lagi ngobrol soal liburan santai ya teman Pro 2. Kadang yang bikin liburan kurang terasa istimewa tuh bukan karena waktunya singkat, tapi karena mungkin pikiran kita tuh masih sibuk kemana-mana mungkin ya. Kita mungkin lagi jalan tapi sibuk balas chat grup kerja, atau mungkin lagi makan-makan malah fokus lihat notifikasi yang membuat hati kita galau. Coba teman produser sekali kita matikan notifikasi atau semacam mode apa ya, mode jangan ganggu tuh teman produser, biar kamu bisa menikmati momen kamu liburan. Karena ternyata hal-hal sederhana seperti ini ya, itu tuh mengganggu sekali ya, mengganggu mood kita, mengganggu perjalanan kita, apalagi lagi liburan tapi pikiran kita soal kerjaan, itu kan tidak enak ya rasanya. Dan satu lagi nih yang sering salah dipikir banyak orang, healing tuh tidak harus kita jauh pergi naik pesawat kemana dan mengeluarkan banyak uang, tidak teman Pro 2. Tidak harus ke Bali, ke Paris, ke Inggris, ke Jerman, itu tidak harus teman Pro 2. Bisa jalan-jalan santai di sekitar kamu ya. Sekarang ini kan di kota Indian itu kan banyak sekali tempat-tempat wisata, di Tsoko contohnya, di Danau Kelimutu, atau air terjun, atau pantai Batu Cincin, itu kan juga dekat dan tidak mengeluarkan banyak budget tuh teman Pro 2. Jadi bisa nih untuk kamu yang hari ini mau pergi jalan-jalan, mau liburan sama orang tersayang tuh, mungkin bisa bepergian di tempat-tempat yang saya rekomendasi tadi teman Pro 2. Ada lagi requestan yang masuk nih teman Pro 2. Kali datang dari seseorang yang kayaknya lagi jadi penonton kisah romantis orang lainnya. Aduh, itu juga saya teman Pro 2. Request lagu dari Ge Indrawari, judulnya Seribu Kali Nih. Katanya lihat orang yang bahagia sama pasangan tuh kadang bikin kita senyum-senyum tapi iri tipis. Ini memang saya juga relate ya teman Pro 2. Relate sekali saya sama kegiatan hal-hal seperti ini, saya relate sekali karena di sosial media, di real life-nya sedikit-sedikit mungkin kita lihat couple goals ya. Tapi itulah kehidupan orang. Kamu jangan iri dengki, jangan iri.

0: Kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu apapun yang kamu suka, silakan drop ke WhatsApp kita ya di 082-147-650-422. Anggap saja saya ini teman satu circle kamu, teman Pro 2. Ini dari Kakak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat siang, mau izin request lagu. Boleh Kakak, ini memang spesialnya request time Kak Lara. Silakan, mau lagu apa nanti Priska putarkan, tinggal chat saja Kakak, judulnya dari penyanyinya siapa, langsung kita putarkan juga teman Pro 2. Jadi buat kamu silakan, mungkin juga bisa di Instagram kita lewat DM Pro 2 FMND teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu di Pro 2 Hit

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: aku jadi takdir.
1: Ada Rizky Febian dengan Menari. Wow, ini cocok sekali buat teman Pro 2 yang pengen dikasih mood booster buat liburan tapi tidak libur. Nah, tapi ya teman Pro 2, ternyata liburan itu tidak terlalu atau tidak melulu soal yang namanya pergi jauh atau upload foto-foto estetik terus-terusan. Liburan tuh justru yang paling sederhana teman Pro 2, momen yang paling menyenangkan dan yang kamu suka. Misalkan nih, kamu akhirnya punya waktu untuk ngedrakor maraton atau nonton film kesukaan kamu Netflix and chill, atau mungkin jalan-jalan sore ya di sekitaran kota Ende ini, atau mungkin kamu bisa membeli hal yang kamu suka juga teman Pro 2, itu kan sesuatu yang menyenangkan ya teman Pro 2. Mendengarkan musik dari Pro 2 FM Ende juga, atau sekedar menikmati suasana kamu cuman di dalam kamar tidur main handphone begitu saja teman Pro 2, makan, itu saya rasa juga termasuk libur, meliburkan diri dari segala aktivitas yang ada tuh teman Pro 2. Karena di hari-hari biasa kan kita sering terlalu sibuk sama kerjaan, sama tugas sekolah, sampai kita tuh lupa kasih waktu untuk me time. Dan yang paling penting nih teman Pro 2, kualitas liburan tuh bukan kita ukur dari berapa lama waktunya, tapi sebenarnya tuh seberapa nyaman kita dan seberapa bahagia kita untuk menjalani waktu liburan itu. Mau cuma sehari, dua hari, atau bahkan cuma beberapa jam istirahat saja tuh, kalau hati dan pikiran kita rasanya tenang, itu sudah best ya teman Pro 2, itu sudah sangat cukup. Intinya kita bersyukur. Oke, ada requestan yang masuk lagi nih dari Kalara Purnamasari. Katanya mau diputarkan lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Aduh, ini lagu sangat apa ya, sangat menyayat hati buat yang mendengarkan nih lagu dari Tata Janeta. Tata Janeta nih suaranya sangat apa ya, sangat unik, dan kalau dengar lagu dari Tata Janeta tuh orang tuh langsung tahu, oh ini suaranya Tata Janeta, karena sangat amat unik teman Pro 2. Buat kamu nih, ini perjalanannya masih panjang teman Pro 2, ini istilah kita masih istirahat di Woloware ya. Ini masih panjang perjalanannya, untuk kamu request lagu silakan, mungkin bisa di call ya di 082-147-650-422. Lagu apapun akan Priska berikan untuk kamu, intinya tidak terlalu lama ya, lagu yang kalau dari 1900 itu tidak bisa ya teman Pro 2, atau lagu Dingjut juga tidak bisa. Oke teman Pro 2, oh iya, dan jangan lupa untuk tetap bersabar, karena di wilayah kota ini sekarang lagi listriknya padam kan. Jadi bersabar teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bingung mau buat apa ya, bingung mau menghabiskan waktunya sekarang ini di rumah karena wifi-nya tidak ada, paketan datanya tidak ada, mending dengar lagu dari kita teman Pro 2, ya kan.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.

Request lagi nih masuk dari kakak Ando, katanya mau diputarkan lagu dari Malik The Essentials. Ini lagu lama teman Pro 2, judulnya Bagaimana Ku Tahu. Ini buat teman Pro 2 yang belum tahu ya, kita kasih tahu dari makna lagunya. Malik The Essentials ini sebenarnya menceritakan tentang sebuah perasaan cinta dan juga harapan yang tumbuh setelah seseorang tuh menangkap makna mendalam dari tatapan mata. Jadi yang kita bilangnya dari mata turun ke hati itu juga termasuk terisyarat dari lagu-lagu ini teman Pro 2, salah satunya dari Malik The Essentials. Lagu ini juga menggambarkan proses seseorang tuh menyadari bahwa kedekatan antara dua teman tuh bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dari teman. Jadi nih buat kamu yang mungkin relate sama lagu ini, kita akan putarkan juga kakak Ando. Thank you sudah gabung sama kita. Tapi kita masih tunggu teman Pro 2 untuk gabung. Request lagunya di 082 147 650 422.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

malam Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist dan masih tersisa beberapa menit lagi ya sebelum kita menutup perjumpaan kita edisi Pro 2 Hitlist spesial di Santai Siang untuk hari Kamis manis ini ya teman Pro 2. Jadi requestannya datang dari seseorang, katanya mau diputarkan lagu dari Topati featuring Nadif Basalama Semusim. Oh, oke. Wait, saya carikan dulu ya buat teman Pro 2 yang request ini, dan mungkin ya yang masih berminat untuk request nih, ayo gabung sama kita di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Oh, ini juga lagu yang disiapkan di playlist Pro 2 Hitlist nih, lagu Semusim dari Topati featuring Nadif Basalama nih, lagu direcreate kembali teman Pro 2. Lagu yang Semusim, kayaknya tidak perlu saya nyanyikan, biar langsung dengarkan sendiri dari penyanyinya teman Pro 2.

Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

teman Pro 2, kita sudah seru-seruan bersama ya di Pro 2 Hitlist. Sekarang Priska mau ajak kamu untuk move ke muda kreatif. Teman Pro 2, kamu harus stay tune sama kita karena nanti di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 13 nanti akan hadir program muda kreatif yang juga tidak kalah menariknya teman Pro 2. Dan spesial di hari ini, di santai siang hari ini, kita akan ngobrol bersama narasumber yang fokusnya tuh di jasa sewa menyewa. Nah, ini sewa apakah di situ? Nanti kita akan ngobrol teman Pro 2. Dan cluenya tuh sewa jasanya itu tuh digunakan di menjelang hari-hari seperti 17 Agustus atau juga seperti hari-hari besar lainnya teman Pro 2. Jadi itu sewa apakah kira-kira ya? Atau juga nih nanti kan 1 Juni kan menjelang hari lahir Pancasila ya. Jadi kakak ini tuh akan dicari-cari di seluruh wilayah kota Indi ini teman Pro 2. Jadi kita akan bahas seperti apa bisnisnya dan seperti apa perjalanan bisnisnya nanti di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Andy.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
5: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
6: Muda Kreatif
5: hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14, hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi Muda Kreatif.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi sama Friska menemani kamu spesial di edisi Santai Siang untuk hari Kamis ini. Dan saya mau mengucapkan selamat berlibur buat teman Pro 2 yang libur Idul Adha ya, dan juga merayakannya. Tapi spesial di Santai Siang untuk edisi hari ini, seperti yang Friska janjikan juga kepada teman Pro 2, kita akan ngobrol dengan salah satu owner nih dari jasa sewa-menyewa nih. Sudah ada bersama kita di studio di siang hari ini, ada Ibu Lita Sugihartuti SE, owner dari Sanggar Rias Pengantin Akia and Decoration. Selamat siang Mbak Lita.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang. Mungkin didekatkan lagi suaranya, kurang kencang.
3: Selamat siang.
2: Oke. Okay. Bagaimana kabarnya? Salam kenal Mbak Lita.
3: Oh iya. Selamat siang semuanya.
2: Yeah. Kabar iya. Yeah.
3: Kenalan dulu ya?
2: Boleh, boleh.
3: Saya Lita Sugihartuti, seperti okay. Friska kenalkan. Yeah. Saya hadir di ND ini mulai tahun 2000.
2: Oke, okay, jadi disclaimer dulu teman Pro 2, Mbak Lita ini adalah orang yang merantau. Jauh dari mana Mbak Lita?
3: Saya dari Banyuwangi.
2: Dari Banyuwangi, sudah dari 2000, tahun 2000, yeah. Akhirnya menetap di sini.
3: Menetap di sini.
2: Oke, okay, dan akhirnya punya bisnis Sanggar Rias Pengantin Akia and Decoration. Sudah berapa lama nih Mbak Lita berjalan bisnisnya?
3: Kurang lebih 23 tahun.
2: Wah, ini pasti dari zamannya saya kecil sampai akhirnya saya bisa ngobrol dengan Mbak Lita ini sesuatu hal yang luar biasa. Akhirnya ya Mbak Lita ya, 23 tahun berjalan, namanya bisnis ada pasang surutnya. Oke, okay. Spesial ya teman Pro 2 di Santai Siang untuk hari ini dengan tema kita dari budaya ke usaha, sewa pakaian adat Nusantara. Ini kebetulan sekali nih Mbak Lita, karena kita menyongsong 1 Juni hari lahir Pancasila, kita juga mau tahu nih. Tapi kita mau tanya dulu ke Mbak Lita, dari 23 tahun berkarir sebagai seorang pebisnis ya Mbak Lita, kita katakan awalnya kenapa sampai akhirnya mau buka bisnis sewa pakaian, bukan bisnis yang lain, makanan dan sebagainya nih ceritanya.
3: Awal cerita pertama kan saya sebetulnya dari segi pendidikan kan sarjana ekonomi nih.
2: Oke. Okay. Nah,
3: dari suami saya dilarang untuk bekerja.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, suruh di rumah aja gitu yeah. Istilahnya. Karena orang tua saya itu ada bidang usaha di Jawa. Rias pengantin sama sewa baju dan dekorasi. Jadi orang tua saya almarhum bapak saya itu sarankan, "Tak, coba deh usaha di sana, peluangnya ada nggak?" Saya konsultasi dengan suami bisa, dia bilang oke, bisa. Kata kalau di sini kayaknya nggak ada.
2: Waktu itu
3: 2003-an itu.
2: Yeah.
3: Saya bilang oke deh, saya tanya bapak. Dan bapak bilang belum ada pak. Ayo sudah, bapak kirim dari sini, dari ibumu punya nih. Saya bilang oke, berapa baju waktu itu? Ibu tuh kirim baju-baju Jawa dulu, anak-anak kecil-kecil tuh.
2: Oh.
3: Yang paut-paut tuh.
2: Oke, okay, pakaian adat Jawa.
3: Jawa dan Makassar waktu itu, dua pakaian itu, beberapa stel, sekitar 6 atau 7. Nah, kebetulan ada waktu itu yang mencari. Mbak, ada baju ini. Oh, saya punya baju hanya baju Jawa sama ini yang ada
2: iya,
3: sementara.
2: Iya, di tahun itu, ya,
3: di
2: 2003.
3: Tahun itu, ya.
2: Wow.
3: Masih tidak ada waktu
2: iya,
3: itu.
2: Iya, susah.
3: Nah, terus habis itu, sudah itu sudah berkelanjutan, terus selanjutnya pengadaan terus.
2: Oke, okay, sampai dengan sekarang ini.
3: Yeah.
2: 2003 ya, berarti fokusnya itu dari 2003 mulainya sampai 2026. Yeah. Legend ya Mbak Lita ya.
3: Kayaknya tertua sudah.
2: Cukup dikenal pasti nih Mbak Lita ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke, okay. Tapi Mbak Lita, nama dari Akia itu sendiri ada maknanya kah?
3: Iya, yeah, itu nama anak pertama saya.
2: Oh, saya sudah bisa ketebak ini pasti kalau tidak nama anak mungkin nama keluarga atau mungkin nama samarannya Mbak Lita. Akia, yeah. Oke, keren sekali. Tapi kita juga mau tahu nih Mbak Lita, selain sewa pakaian adat Nusantara, jasa apa yang diperkenalkan di Akia pengantin, rias pengantin dan decoration ini tuh apa saja? Mungkin bisa di spill.
3: Selain dari baju adat, kita sediakan juga baju profesi.
2: Baju profesi.
3: Ya, jas-jas anak-anak sambut baru.
2: Oh ya, pengantin,
3: baju-baju pengantin.
2: Baju pengantin.
3: Juga dekorasi.
2: Decoration tuh bisa apa saja? Dekor pengantin.
3: Pengantin, lamaran.
2: Lamaran, ulang tahun.
3: Iya, adat-adat Jawa yang apa itu? Ada semua. Pokoknya kita bisa permintaannya. Konsumen bagaimana kita bisa layani.
2: Gitu. Tapi tidak sendiri kan?
3: Tidak, kita pakai tim. Saya ada berapa pasukan. Saya.
2: Oh yes, pasukannya Balita di belakang ya, nih.
3: Kita harus kasih karya tuh anak-anak dari
2: Kota Nambur.
3: Ayo kita.
2: Iya, dan juga hebatnya nih Balita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain ya.
3: Alhamdulillah.
2: Bertahun-tahun. Yeah. Oke, Balita ini menjelang hari lahir Pancasila, kenapa menurut Balita sendiri sebagai seorang pebisnis mungkin sudah cukup lama ya bergelut dalam dunia bisnis, juga sebagai seorang wanita, kita sebagai warga negara Indonesia juga, kenapa pentingnya untuk memperkenalkan pakaian adat Nusantara khususnya untuk anak muda zaman sekarang nih dengan segala kemajuan teknologi Mbak Lita, semuanya serba digital ya, sosial medianya tuh budaya kebarat-baratan, ke Korea-Koreaan. Tapi kenapa kita harus kenal sama pakaian adat? Siapa tahu mungkin ada anak muda yang dia mungkin berasal dari daerah mana tapi mungkin tidak tahu pakaian adatnya, atributnya dan sebagainya macamnya. Ini kenapa penting menurut Mbak Lita?
3: Menurut saya sangat penting karena pakaian adat itu identitas kita loh, orang Indonesia gitu. Kita yang terdiri dari banyak suku, dengan Pancasila yang sudah merupakan kita punya dasar semua toh. Kita punya semboyan yang Bhinneka Tunggal Ika.
2: Benar.
3: Setuju. Itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu dengan suku, bahasa, adat adat yang berbeda tapi dalam waktu saat upacara bendera kita bersatu, duduk bersama, berbaris, itu tuh sangat cantik sekali begitu.
2: Berarti itu bisa kita katakan ada keterkaitan antara keberagaman tadi dengan sila-sila yang ada di lima Pancasila itu, lima sila. Nah ini dari banyak koleksi yang ada, pakaian adat mana yang paling sering nih Mbak Lita untuk akhir-akhir ini, mungkin 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir yang sering disewa, apakah lebih ke pakaian adatnya atau justru pakaian pengantinnya atau musiman dan seperti apa?
3: Ya, berdasarkan event musiman.
2: Kalau
3: kayak dari festival karnaval-karnaval itu beberapa baju itu yang paling banyak digemari itu Jawa,
2: pakaian adat Jawa.
3: Jawa, Bali, Minang, Makassar, NTT itu mayoritas sudah banyak itu.
2: Ada semua.
3: Ada semua. Semua kabupaten tuh saya punya.
2: Yang paling
3: rote itu paling singgah.

0: punya itu kebanyakan saya dijahit, mama saya produksi sendiri.
1: Wah,
0: makanya keren. Tidak sama dengan orang lain.
1: Yeah.
0: Kalau pada waktu ada hilang atau apa, saya tahu.
1: Oh, hafal ya, benar nih balita.
0: Kita punya aksesoris, dia punya pakaian, saya punya. Enggak sama dengan penyewa lain kayak gitu.
1: Oke, berarti untuk jahitnya tuh dijahit diproduksi
0: Jawa.
1: Sendiri.
0: Jawa, ya.
1: Di daerahnya Mbak Lita
0: ya,
1: itu.
0: Di Banyuwangi, mama
1: yang jahit. Berarti kainnya sudah dari sananya.
0: Dari sana semua saya terima jadi.
1: Kalau pakaian nusantaranya dari NTT tuh, kan kain tenun enggak.
0: Kalau NTT aku enggak akan berupa sarung kan, Mbak? Kalau NTT itu kita jahit aja di ND sini.
1: Iya, di ND sini. Ya.
0: Baru aksesorisnya biasanya saya itu beli kayak dari Alon, dari Sumba itu saya pesan dari Alon memang.
1: Pesan langsung dari sana? Pasti nanti harganya juga beda.
0: Mereka dengan pesawat nanti kirim ke saya pakai.
1: Oke. Makanya pembagian untuk keuangan modal dan sebagainya macamnya sudah dipikirkan matang-matang ya oleh Mbak Lita.
0: Biasanya kalau kalkulasi untuk satu baju NTT ya paling tidak 5-6 kali baru modal kembali.
1: Oke.
0: Namanya usaha kita harus punya resiko.
1: Iya benar ya.
0: Kalau mau punya ya kita harus berusaha.
1: Kalau itu. Iya, kalau minat mau coba usaha.
0: Iya.
1: Bagaimanapun usaha dulu apapun bisnis itu maksudnya.
0: Dulu saya kan gak punya nih NTT.
1: Iya.
0: Tanya, Bu gak ada Bu, minta maaf.
1: Dari situlah resah situ ya Mbak Lita ya.
0: Almarhum bilang, sayang. Yeah. Coba deh apa adain. Tapi mahal ya, enggak apa-apa.
1: Iya. Yeah.
0: Barangkali nanti bisa toh satu-satu ternyata ya alhamdulillah. Sekarang saya punya untuk NTT saja hampir 100 lebih.
1: Wah. Hebat ya Mbak Lita ya.
0: Jadi kalau rute itu hampir 25.
1: 25 pasang. Oke.
0: Set itu?
1: Satu set begitu. 25 set. Oke. Mbak Lita, kalau ketertarikan atau minat dari penggunaan pakaian Nusantara ini dari zaman 2003 sampai dengan sekarang tuh apa ada perubahan atau lebih naik, meningkat atau justru menurun?
0: Iya, meningkat sekali.
1: Wah, karena hebat.
0: Ini sekarang sudah variasi dia punya apa imajinasinya untuk wow gitu.
1: Iya, untuk tampil ya. Ini tampil dilihat wow, banyak orang nih.
0: Itu dia lebih apa ya? Lebih terpacu gitu.
1: Oh iya benar ya.
0: Jadi Bu ada ini kah Mbak, Bude ada ini gak gitu. Kayak mana mereka lihat sudah di TikTok tuh. Nah nanti kalau saya memang gak seperti di TikTok, karena yang di TikTok itu kan banyak baju pengantin ya.
1: Oh
0: nah, jadi punya aksesoris dia lebih full.
1: Iya baju pengantin juga modelnya juga macam-macam ya Mbak Lita ya.
0: Dari suku-suku lain itu kan full-full semua. Kayak dari Sumatera apa itu kan yang gede-gede yang
1: aksesorisnya.
0: Jadi saya biasanya sarankan, saya kalau ini pengantin kalau Bude punya atau Mbak punya kayak begini. Kalau mau dicoba dulu ya, saya bilang gitu.
1: Oh, datang langsung ke tempatnya Mbak Lita. Oke, sejauh ini Mbak Lita tantangannya nih, kan lama sekali ya Mbak Lita ya untuk bisnis ini. Apakah pernah ada momen yang putus asa di tengah jalan gitu?
0: Kalau
1: sejauh ini aman ya?
0: Kalau putus asa sih saya nggak ada putus asa, karena
1: yang sempat mau berhenti begitu.
0: Saya prinsipnya nggak ada itu. Kalau kita mau berusaha ya kita harus terima sudah resikonya
1: apapun
0: itu ya.
1: Paling hal yang mungkin beresiko sebagai seorang pebisnis yang mungkin Ibu Lita rasakan begitu sejauh ini, tantangannya tuh di bagian apanya nih yang saya, resahnya?
0: Saya gak resah sih Mbak, saya terlalu baik dengan orang.
1: Kenapa?
0: Karena dari banyak kejadian tuh saya ditipu sama penyewa ini.
1: Ditipu maksudnya?
0: Ditipu, kadang sewa baju nih, dia bilang Mbak hari ini aku gak ada uang, bisa gak aku bawa dulu baru saya antar. Oke deh, gak apa-apa, karena kita sosial lah, maksudnya kita sama-sama aman atau
1: menjaga kamu, kepercayaan itu ya.
0: Saya ada barang, kamu butuh nih, saya kasih itu.
1: Akhirnya bagaimana tuh?
0: Akhirnya
1: itu?
0: Pada saat dia mau kembali, dia bilang Mbak bajunya nggak dipakai, anak saya sakit. Itu satu. Ada juga yang penyewa
1: tidak jadi. Batal.
0: Nggak apa-apa deh. Antara dia jujur atau tidak itu resiko dia lah.
1: Dari
0: itu prinsip saya.
1: Ditanggung sendiri. Kemudian
0: kedua, ada orang tua yang suruh dia punya adik sewa buat anaknya nih. Orang tua sudah kasih uang, adiknya nggak bayar. Saya harus cari keliling berkali-kali.
1: Nomornya Mbak Lita?
0: Ada. Rumah dan apa tahu saya ini.
1: Tidak ada orangnya.
0: Orangnya nggak ada lari. Bajunya itu dia nggak bagaimana mau disembunyi terus. Habis saya bilang udah deh nggak usah bayar.
1: Intinya bajunya.
0: Kembali,
1: aduh.
0: Itu saya sampai 6 kali.
1: Iya.
0: Yang ketiga datang menangis, katanya anak nggak punya uang, pingin anaknya pakai baju rute.

0: saya bilang oke deh, nggak apa-apa, saya pinjamin ya. Hmm. Karena saya merasa begini, kita punya anak perempuan nih.
1: Oh iya benar.
0: Kalau dia punya keinginan salah satunya pakai baju daripada pakai baju ini begitu kan. Hmm. Kalau kita mematikan, saya nggak mau mimpinya anak itu kita matikan nggak?
1: Iya. Yeah.
0: Saya memang cari uang, maksudnya ya sama-sama lah.
1: Iya. Yeah.
0: Memang saya cari uang.
1: Berkah ya.
0: Iya. Saya ambil berkahnya sih.
1: Iya.
0: Hmm. Dari situ sudah saya kasih pinjam. Ternyata kain saya ini dijual kok nggak tahu kemana, nggak dikembalikan, Mbak.
1: Astaga, ini ya, susahnya untuk jasa penyewaan nih di bagian ini nih susah sekali ya. Kepercayaan maksudnya. Dari situ Mbak Lita,
0: dari
1: akhirnya.
0: Dari situ saya sudah datang ke rumahnya, apa semua bilang tidak ada urusan apa dan bilang mau ganti apa, sampai detik ini enggak.
1: Tidak diganti-ganti.
0: Ya, saya ikhlas aja dah.
1: Itu sebagai pengalaman ya,
0: pengalaman
1: ya Mbak Lita ya.
0: Teman kadang bilang, Mbak kenapa dikasih?
1: Iya.
0: Kita namanya kita seorang ibu nih.
1: Iya.
0: Kita punya anak, kalau kita nggak ada uang, punya mimpi mau jadi, kita juga berusaha.
1: Iya.
0: Tapi kalau niat baik kita disalahgunakan orang, ya saya nggak tahu sudah.
1: Iya.
0: Saya ikhlas saja.
1: Ikhlas, sudah. Tapi maksudnya itu akan apa, hal-hal buruk menjadi sebuah pengalaman. Biar Mbak Lita juga lebih berhati-hati lagi ke depannya begitu.
0: Makanya sekarang saya kalau orang belum apa, saya minta KTP.
1: Oh iya, benar.
0: KTP di DP, apa pembayaran dilunasin itu.
1: Dilunasi full atau DP
0: full? Kalau
1: full kalau bisa ya.
0: Baik sih saya bisa.
1: Kalau sudah
0: ini
1: dekat.
0: Enggak. Saya sudah pokoknya saya bilang
1: sudah percaya. Ya.
0: Posisi orang yang di sini enggak usah. Enggak usah kasih karena itu beresiko udah berulang kali.
1: Nah itu ya. Nah kalau pakaian adat Nusantara itu kan pricey karena memang dari segi bahannya,
0: bahannya,
1: modelnya, pernak-perniknya. Kemudian tadi Mbak Lita sempat bilang bahwa dijahit sendiri, produksi sendiri itu juga memakan biaya modal untuk
0: modal
1: kesini.
0: Waktu, waktu juga, Mbak.
1: Makanya dikalkulasikan untuk seharga itu memang sudah dipikirkan oleh Mbak Lita kan. Jadi
0: saya ini paling murah kayaknya.
1: Paling murah,
0: paling murah
1: untuk di kota Indi ini. Kenapa Mbak Lita sampai menaruh harga range-nya tuh seharga itu, segitu?
0: Karena
1: gitu.
0: Saya berpikir kalau terlalu tinggi juga kasihan kan kadang.
1: Susah untuk di sini kota Indi.
0: Bisa sebetulnya bisa, hanya kadang banyak saya punya penyewa ini. Banyak kan anak-anak sekolah nih Mbak.
1: Oke.
0: Biasanya mereka rayu lagi saya. Tante bisa nggak tante? Karena uang kan banyak yang kayak anak surdik, anak usula itu. Banyak kan anak yang dari luar kota tuh.
1: Oh iya, anak asrama, anak kos.
0: Bisa nggak tante dikurangi tante
1: harganya?
0: Karena saya ini harus minta tolong di mama begini. Baik sudah, nggak apa-apa. Ini saya pikir udah deh kasih standar harga sekian.
1: Oke. Mbak Lita, kalau misalkan ada yang mau sewa tapi di luar kota Ende,
0: bisa.
1: Sejauh ini bisa. Bagaimana prosesnya?
0: Nah, kita biasanya itu tadi. Harganya memang agak lebih mahal sedikit.
1: Karena ada biaya kita, transport.
0: 50% biasa mereka telepon saya dapat nomor gitu WA, Bu. Bisa nggak kita pakai travel nanti yang ambil? Dari mana nih Mbak? Dari Bayi, Bejawa.
1: Oke. Okay.
0: Dari Momere sama mana? Dari Tusoko apa begitu?
1: Oke. Okay. Lumayan ya, jauh ya Mbak Lita ya.
0: Bu, nanti waktunya kan jauh tuh. Kita saya kasih 5 hari atau seminggu. Makanya harganya
1: untuk sewanya.
0: Iya, maka 100 saya jadi 200 karena 5 hari kadang lebih kan mereka saya bilang gitu. Mbak, saya kasih waktu sekian ya nanti diantar driver. Tolong dipelunasi dulu.
1: Oke.
0: Nanti mereka transfer, kirim mereka punya KTP di HP di WA.
1: Data diri lah.
0: Iya, data diri. Oke, nanti driver yang ambil kayak seperti itu.
1: Oke, sejauh ini amanah ya?
0: Aman. Alhamdulillah aman.
1: Oke, baiklah. Nih Mbak Lita, kita juga mau tahu ya, mungkin dari versinya Mbak Lita nih, bagaimana cara bikin budaya tradisional itu tetap terlihat menarik, tetap keren, tidak kalah zaman sekarang ini untuk generasi yang akan datang, generasi muda, biar mereka tuh tetap memakai dan bangga dengan pakaian adat Nusantara menurut Mbak Lita. Caranya
0: zaman sekarang ini kita nggak perlu malu lah pakai baju adat itu, dan untuk zaman sekarang ini banyak kita modifikasi.
1: Oh, itu yang jadi menarik di situ ya.
0: Modifikasi. Okay. Kayak kemarin RRI kalau lu mau menyanyi itu.
1: Iya, juga.
0: Di tenun ikat tuh.
1: Iya.
0: Berapa tahun lalu itu juara satu dia pakai saya punya.
1: Oh. Itu dimodif.
0: Iya, saya modif.
1: Modifnya Ibu Lita yang modif.
0: Iya.
1: Oke. Okay,
0: saya bilang Nona bagaimana? Pokoknya tante saya mau pakai baju ende.
1: Okay.
0: Baju ini tapi yang enggak harus ini tante. Terserah tante mau buat apa saya.
1: Biar itu menarik.
0: Ya, dia anak SMP 1 kalau enggak salah waktu
1: itu. Oh, saya kelupaan, tapi ya memang benar waktu itu acaranya.
0: Oke deh, saya bilang ini saya kasih baju ini apa sarung ini yang sudah saya prodo itu, kasih prodo.
1: Iya.
0: Aduh, ada baju sarung ini yang kecil yang bentuk saya jadi bentukin kayak kipas lonjor begini. Oh. Aksesoris dan punya gaya-gaya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ada juara satu juga, suaranya bagus, anaknya cantik.
1: Bajunya mendukung ya Mbak Lita ya. Jadi juara.
0: Kan banyak variasi anak-anak tuh.
1: Iya. Oh, sekarang juga kan maksudnya di sekolah-sekolah tuh tetap mengadakan perlombaan, karnaval,
0: ujian,
1: banyak event-event yang melibatkan kita untuk menggunakan baju pakaian adat Nusantara. Iya. Makanya tidak akan hilang begitu ya, meskipun akan maju 2030, 2040.
0: Malah semakin ini tuh makin pacu.
1: Semakin banyak keren, minatnya ya mereka ya, anak muda khususnya ya Mbak Lita ya. Oke Mbak Lita, kalau menjelang hari lahir Pancasila ini di tanggal 30 itu kan akan ada karnaval, parade, festival
0: street,
1: tuh.
0: Street festival.
1: Ini sejauh ini sudah ada yang calling-calling Kak Mbak Lita mau pakai?
0: Sudah banyak sih.
1: Lumayan ya. Lebih banyak pakaian apa nih Mbak Lita untuk nanti yang dimintai disewa?
0: Kalau ini yang datang itu banyak rute Makassar, Padang, Jawa, Bali, banyak sih bermacam.
1: Tidak
0: Madura.
1: Oh, tidak fokusnya NTT berarti se-Nusantara berarti ya.
0: Iya.
1: Kita lihat nanti ya Mbak Lita nonton nanti. Nonton untuk memeriahkan Mbak Lita ya.
0: 30.
1: Iya, tanggal 30. Iya, benar. Dan juga nih Mbak Lita, karena kita mungkin dibatasi sama waktunya ya. Kita tidak berbicara panjang, tapi saya juga mau minta Mbak Lita, ini contohnya ada di sosial media, mungkin Mbak Lita lagi video atau semacam promosi, bisa sekalian promosi di mana kalau kita mau sewa di jalan apa, sewa pakaian apa saja, bukannya dari jam berapa, hari apa, silakan di spill Mbak Lita. Ini pura-puranya kita lagi di Instagram atau di TikTok.
0: Yang butuh baju baju pakaian ada profesi atau pengantin jas-jas, bisa langsung ke Sanggar Rias Akia and Decoration di Jalan Mahoni samping Hotel Sinar Harapan, ada toko hijau lorong masuk ke dalam rumah kedua, jangan lupa.
1: Okay. Mbak Lita, sekalian sosial medianya kalau mungkin bingung sama tempatnya tuh.
0: Di FB di Lita Sugiartuti, di IG Akia Decoration, sama di nomor HP
1: boleh WA-nya
0: 081 339 215 962.
1: Okay. Tapi ini masih bisa untuk sewa kan? Misalkan
0: bisa,
1: ada yang
0: masih full.
1: Dengar. Syukurnya masih full ya. Jadi Mbak Lita menunggu juga.
0: Saya masih full, baju-baju saya alhamdulillah banyak sekali. Hampir 200 lebih.
1: 200 pasang.
0: Lebih,
1: tapi spesial di hari ini karena menjelang hari lahir Pancasila, kita fokus pembahasannya di pakaian adat Nusantara. Oke, Mbak Lita, harapannya nih, harapan dari Mbak Lita sendiri untuk generasi muda di Kota Ende ini dan juga sekitarnya, atau siapa saja yang nonton, masyarakat khususnya, biar tetap bangga dengan budaya Nusantara, dan juga harapan Mbak Lita untuk teman-teman Produa yang saat ini bingung mereka tuh mau juga coba bisnis yang seperti Mbak Lita jalankan ini, tapi bingung mulai dari mana begitu. Silakan.
0: Untuk anak-anak ini itu kan anak-anak pintar. Saya lihat anak-anak ini anak-anak pintar, dia punya imajinasinya tinggi Mbak zaman sekarang ini. Prinsipnya pada saya ini, tetaplah berusaha, apapun yang kamu rasa kamu bisa, wujudkan.
1: Apapun itu.
0: Apapun itu.
1: Oke.
0: Kalau ada rintangan, tetap berjuang, jangan menyerah.
1: Tantang menyerah, gaspol.
0: Gaspol.
1: Apapun yang terjadi.
0: Karena setiap usaha itu pasti ada dilemanya, ada
1: tantangannya.
0: Ada sukanya orang itu pasti ada.
1: Ada cerita lah begitu ya, pengalaman Mbak Lita dengan pebisnis lain pasti beda-beda begitu.
0: Tidak usah takut, karena rezeki itu semua yang atur di atas.
1: Oke.
0: Usaha boleh sama, rezeki itu pasti beda.
1: Oh iya, benar. Setuju ya Mbak Lita ya, yakin saja dulu. Yakin dan mau untuk berusaha dengan segala skill yang kita punya, mungkin tidak di bagian jasa, di bagian lainnya ya, sesuai sama skill kamu,
0: skill
1: makanan mungkin yang Mbak Lita sekarang kan UMKM juga semakin bagus untuk di Kota Ende ini sendiri, selain jasa juga yang lain-lain makanan. Untuk bisnis bagus sekali ya Mbak Lita ya, dan didukung juga dari Pemda juga dari event-event juga didukung terus. Saya juga berdoanya bisnisnya Mbak Lita tuh juga amin. Didukung penuh sama pemerintah di sini juga. Amin, amin. Siapa tahu Mbak Lita dilirik bisa ikut event di luar kota ya. Ede.
0: Amin, amin, amin.
1: Untuk memperkenalkan bisnisnya.
0: Ya,
1: oke. Okay. Terima kasih banyak Mbak Lita untuk kesempatan kita di Santai Siang. Semoga lancar terus. Siapa amin. Tahu ada yang notice nih yang sewa nih, silakan langsung join. Tadi sudah Mbak Lita spill ya, di IG-nya ada, di Facebook-nya ada, dan juga di WhatsApp-nya ada. Tapi kalau kamu mau tahu, belum tahu, bisa tuh Teman Pro 2 chat di saya saja. Mbak Lita terima kasih banyak. Dan juga Teman Pro 2, saya masih menemani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan beralih sesaat lagi di Spot Corner.

Oke teman Pro 2, sebelum kita masuk ke Spot Corner, Priska mau ajak kamu untuk mendengarkan sebuah lagu dari Gubuk Derita, judulnya PM Selatan. Jadi Gubuk Derita at official underscore Gubuk Derita ini adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul PM Selatan. Unik namanya teman Pro 2, lagu ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dan genre musiknya tuh reggae dan rap. Gubuk Derita berhasil bisa meramaikan industri musik Indonesia. Ini juga penasaran seperti apa lagunya. Ini dia Gubuk Derita dengan PM Selatan.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Butuh ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Well to the well, welcome to Spot Corner, gurunya informasi olahraga yang bersikap lansir dari rri.co.id. Sudah kita siapkan spesial buat kamu. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas informasi olahraga nih. So teman Pro 2, kamu yang pecinta bola nih, ada kabar seru sekali buat kamu semua. Jadi Bapak Juventus Prima Yoris Kago memberikan apresiasi yang keren ya teman Pro 2 buat Radio Republik Indonesia karena berhasil mendapatkan lisensi untuk menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia lewat radio. Bapak Bupati Sika memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya nih teman Pro 2. Ini bukan kaleng-kaleng ya teman Pro 2, tapi ini gelas-gelas kaca. Bayangkan saja sekarang masyarakat bahkan sampai daerah pelosok pun bisa ikut nonton, merasakan serunya atmosfer Piala Dunia itu langsung dari radio. Dan menurutnya sepak bola itu olahraga yang paling dekat dengan masyarakat. Setuju? Setuju, sepakat, sependapat. Apalagi di NTT tuh kan vibes bolanya tuah kencang sekali ya teman Pro 2. Dari anak-anak sampai bapak-bapak sampai lansia di depan rumah, di gang, di kompleks, dimanapun itu, di jalan tuh semangat kalau bahas bola, kalau nobar ya teman Pro 2. Karena yang bikin beda lagi tuh sensasi nonton lewat siaran kita. Nah, kalau dengar siaran langsung bola di radio tuh rasanya imajinasi kita tuh ikut bermain di situ. Rasanya kita yang menjadi kapten. Salut sekali ya buat Radio Republik Indonesia yang terus berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman tapi tetap dekat dengan masyarakatnya. Jadi teman-teman Pro 2, nantikan keseruannya yang akan disiarkan melalui RRI. Dan untuk Piala Dunia di 2026 ini, jangan lupa untuk update terus di media sosial kita. Kamu harus merasakan serunya atmosfer kalau nonton bareng RRI.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta.
1: Iya, cinta. Eh, Intan, sini kan dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Tan, sana kita duduk. Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kita masih di Spot Corner ya. Dan kabar bahagia nih, kabar yang keren yang datang dari dunia olahraga Indonesia. Jadi tim panjat tebing Kece Indonesia resmi terbang ke Spanyol buat ikut ajang bergengsi World Climbing Series 2.

Yang bikin makin bangga tuh skuad Indonesia diisi atlet-atlet speed climbing andalan ya, yang sudah langganan bikin lawan tuh deg-degan teman berdua. Di tim putra ada Fedrik Leonardo, ada Atasye Robi Alhimi, Raharjati Narmasya, dan Aditya Trisyaria. Sementara kalau di tim putri diperkuat tim Sri Kandi Kece nih, ada Desak Maderita, Kusuma Dewi, Rija Salsabila, dan Berdigna Devi Surya Kusuma. Pelatih tim Galar Pandu Asmoro bilang kalau ajang ini tuh bukan cuma soal menang ya teman bro dua, tapi juga jadi pemanasan serius nih menuju Asian Games 2026 di Jepang nanti. Jadi latihan mereka tuh sekarang benar-benar level gaspol tanpa rem teman bro dua. Tapi kita doakan bersama ya, semoga para atlet Indonesia bisa kasih performa terbaik mereka ya, dan bikin negara kita ikut bangga dimanapun mereka berada, untuk 7 atlet panjang tebing terbaik di Indonesia.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan kita spesial di Sport Corner ya untuk hari ini. Seru sekali kalau kita bicara tentang atlet-atlet muda Indonesia yang saat ini lagi berjuang ya, yang mengikuti kegiatan lomba begitu ya teman Pro 2 untuk menyuarakan apa? Yang berjuang teman Pro 2, lebih tepatnya yang berjuang sekarang ini, yang lagi membawa semangat merah putih sampai ke tingkat dunia. Semoga energi positif mereka tuh bisa jadi api buat kita yang lain, yang lagi kerja, yang lagi kuliah, yang lagi sekolah atau makan, atau bahkan yang lagi di rumah, yang lagi dengarkan ini, biar kita bersemangat dengan talenta kita, dengan passionnya kita masing-masing ya teman-teman Pro 2. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, karena bakal lanjut lagi ke

update untuk kita bicara tentang dunia hiburan, dunia music, lifestyle di Showbiz Special sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, stay terus sama kita di 92.2 FM, Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: banyak yang mengira kalau rekaman suara Bung Karno yang sedang membaca naskah proklamasi adalah suara asli beliau yang direkam langsung saat pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Faktanya, suara tersebut merupakan hasil rekaman ulang sekitar tahun 1950 atau 5 tahun setelah kemerdekaan. Yusuf Ronodipuro, selaku pendiri RRI, meminta Presiden Soekarno merekam kembali pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tersebut. Setelah menjalankan rekaman ulang, barulah suara pembacaan teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 sampai sekarang.
1: Santai siang bersama Pro 2.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Udah siap belum? Siapa yang tahu dengan statement ini teman Pro 2? Siapa lagi kalau bukan N-O-N-A Nona? Mereka nih lagi heboh lewat single terbaru mereka yang Rollerblade itu teman Pro 2, yang rilis di bulan kemarin, di bulan April, dan sangat amat top, Marco top is the best pokoknya ya. Sudah top, Marco top is the best. Bayangkan teman Pro 2. Karena lagu ini tuh punya vibe fresh sekali karena di remix teman Pro 2 sama island pop sama reggaeton juga yang modern. Ada bunyi gamelan khasnya Indonesia tuh yang langsung bikin kepala kita tuh auto jeduk-jeduk ya. Dan yang bikin makin uniknya tuh liriknya pakai dua bahasa, ada Inggris dan juga Indonesia. Girl group asal Indonesia ini terasa auranya tuh aura-aura orang luar teman Pro 2, aura baby, cocok sekali buat menemani kamu nongkrong. Lagu ini cocok sekali untuk kamu healing yang lagi liburan ya. Laurel Bread ini sendiri membawakan pesan tentang kebebasan berekspresi, percaya diri, dan menikmati hidup tanpa takut jadi diri kamu sendiri. Rollerblade, sepatu roda. Oke, di lagu ini tuh jadi simbol perjalanan hidupnya anak muda yang asik, yang seru ya, yang tidak mau terikat sama sesuatu begitu teman Pro 2. Setuju kan? Setuju. Kalau saya setuju, sepakat. Bukan cuma lagu yang viral nih, ternyata video klip Rollerblade ini sukses meledak di YouTube. Ditayang di 18 Mei 2026 dan hampir 1,5 juta viewers teman Pro 2, dan berhasil di posisi trending 1 YouTube Indonesia, di posisi 1. Bayangkan di posisi 1. Bayangkan betapa bangganya kita. Banyak masyarakat Indonesia yang salut karena Nuna ini berhasil bikin unsur gamelan ini terdengar modern dan catchy ya. Bahkan ada yang bilang versi live mereka tuh lebih gacor dibanding versi mereka di studio. Jadi popularitasnya Rollerblade ini juga makin melejit di TikTok, di sosial media, karena banyak dipakai oleh kreator-kreator sebagai background konten mereka kan. Dan ini juga FYP, makanya dibuktikan kalau musik Nuna ini relate sekali sama generasi muda yang fresh, berani beda begitu dengan seleranya masing-masing.

Pro2 FM ND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND. I miss you, baby.

Pemain Pro 2 Euforia Piala Dunia 2026 ini makin terasa panas ya. Semakin hari semakin panas. Apalagi setelah Shakira dan Burna Boy ini resmi merilis lagu terbaru mereka yang jadi official Sun World Cup tahun ini. Lagu ini langsung bikin pecinta bola dan musik tanah air, juga musik di luar ya, musik-musik internasional tuh menjadi senang dan terpukau sama lagu dengan judul Day Day. Perpaduan vokal khasnya Shakira tuh yang energik, suaranya Burna Boy juga sukses menciptakan vibe yang beda begitu ya, teman-teman Pro 2, yang megah tapi tetap asik buat berjoget. Orang kan kalau lagu-lagu yang menjadi Song World Cup itu kan pasti unik ya teman-teman Pro 2, dan beda dengan lagu-lagu yang lain. Video klipnya Dada ini resmi dirilis di tanggal 23 Mei kemarin ya. Di awal videonya tuh ada superstar sepak bola dunia, ada Lionel Messi, ada Mbappe, ada Erling yang memberikan semangat jelang kick off Piala Dunia. Tapi bukan cuma itu saja, ada juga tuh cuplikan momen legendaris dan nama-nama besar, ada Diego Maradona, ada Cristiano Ronaldo, David Beckham, sampai Kakak muncul di video klip lagu Dada tersebut. Dalam waktu yang singkat tuh video ini langsung meledak dengan jutaan viewers dan ratusan ribu like di YouTube. Saya juga penasaran nih teman-teman berada, karena saya belum pernah dengar lagu ini kan, baru dirilis kemarin tanggal 23. Kita langsung dengarkan saja lagu dari Shakira featuring Burna Boy dengan Day Day.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kemang Pro 2, dari tadi kita sudah bahas dari dunia musik ya. Kita beralih dulu ke dunia perfilman Indonesia. Karena ada kabar yang menarik nih. Film drama keluarga judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja ini, garapan dari Baim Wong, akhirnya sukses besar, menembus angka 1 juta penonton hanya dalam 14 hari penayangan saja, Kemang Pro 2. Film yang dibintangi oleh Christine Hakim, ada juga Reza Rahardian. Ini mereka berhasil mencuri perhatian publik ya, di tengah ramai film horor sekarang yang lagi naik daun ya. Dan kabar bahagia ini diumumkan langsung oleh Baim Wong lewat Instagram pribadi miliknya di hari Rabu 27 Mei yang lalu, Teman Pro 2. Dengan rasa yang lega dan rasa yang bangga, ia mengungkapkan bahwa drama keluarga ternyata masih punya tempat nih di hati penonton Indonesia. Dalam unggahannya, Baim menuliskan kalau hingga hari ke-18 penayangan tuh sebanyak 1 juta penonton sudah menyaksikan film ini, dan mereka berhasil mencetak angka yang cukup fantastis ya, dengan perjalanan film Indonesia yang masih penuh dengan tantangan ya, karena pastinya harus bersaing dengan film-film lainnya, Teman Pro 2. Film-film baru ada Suamiku Lukaku, terus Children of Heaven, ada film Sekawan Limo tuh yang juga film horor, Teman Pro 2. Sementara itu, berdasarkan data dari akun pemerhati film @sinepoint ya, persaingan box office Indonesia tuh juga makin panas sekarang, Teman Pro 2. Contohnya film Tumbal Proyek tuh yang dibintangi oleh Keisha Alvaro itu berhasil duduk di posisi pertama dengan raihan lebih dari 46 ribu penonton dalam seharinya, Teman Pro 2, seharinya. Tapi di belakangnya tuh film Semua Akan Baik-Baik Saja itu terus membayangi dengan penontonnya tuh sekitar 40 ribuannya per hari juga. Jadi mereka tuh kejar-kejaran sekarang, Teman Pro 2. Di posisi 3 besar itu ditempati oleh film Gudang Merica karyanya Imam Darto tuh. Yang menariknya tuh dua film internasional besar, ada The Mandalorian dan Hukum, itu bahkan harus berada di bawah dominasi film lokal seperti film dari Baim Wong ini, Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini jadi bukti kalau film Indonesia tuh semakin bagus ya, semakin berkembang ya, Teman Pro 2. Apa itu berkembang? Semakin berkembang dan makin kuat dan dicintai oleh penontonnya sendiri tuh.

akhir dari santai siang kita untuk edisi hari Kamis ini ya teman Pro 2. Kita sudah menemani kamu dari jam 10 sampai hampir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga obrolan dari Priska, lagu-lagu yang tadi menemani kamu semuanya di hari libur ini bisa bikin kamu jadi lebih semangat dan lebih chill lagi teman Pro 2. Buat yang masih lanjut kerja, yang mungkin masih rebahan atau yang lagi liburan, yang lagi jalan-jalan, yang di mana saja berada teman Pro 2, di jalan, di rumah, di dapur, di mana saja berada, semoga hari kamu menyenangkan ya. Tetap jaga mood baik kamu teman Pro 2, apapun yang dijalani setiap harinya tuh semoga membuat hidup kamu jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tapi kamu harus ditentu sama kita, karena nanti sore ceria kamu akan ditemani oleh RJ Putri sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Priska pamit dulu, mau pulang. Ciao Bella, thank you, goodbye.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 FM ND, teman.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik.

teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

0: FM.
1: Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
3: kamu. Sahabat kreatif, pernah mendengar istilah tinnitus? Jika kamu sering mendengarkan lagu dengan headset atau headphone dalam waktu lama, harusnya tahu istilah yang satu ini. Kalau belum, yuk simak. Tinnitus adalah kondisi ketika kamu mendengar suara berdengung. Menurut beberapa penelitian, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko terjadinya tinnitus. Tinnitus bisa semakin parah dan membuat pendengaran kamu terganggu jika kamu sudah terlalu lama atau sering mendengarkan suara keras. Jadi, biar tidak mengalami tinnitus ini, dengarkanlah musik atau menonton film di perangkat elektronik dengan volume dan durasi sewajarnya ya.

0: teman Pro 2. Yeay, kita di sore ceria teman Pro 2 bersama Pro 2 FM RRIND di 28 Mei 2026. Aduh, sudah 28 ya. Coba kamu di situ cek-cek suaranya. Coba dulu.
1: Saya jadi
0: deg-degan. Cek. Saya mau mau tanya ke teman Pro 2 dulu, siapa ini?
2: Siapa? Ayo.
0: By the way, Putri di sore ceria kali ini bersama DJ.
2: Halo guys, selamat sore. Aduh,
0: welcome back.
2: Sumpah, takut sekali Kakak Putri.
0: Ya, itu perasaan saya seperti saya waktu pertama kali mengudara.
2: Ya, betul ya. Karena kan saya sudah berapa bulan ini?
0: Hampir berapa bulan?
2: 5 bulan
0: ya.
2: Wow. Setelah 5 bulan saya datang langsung logat ND sekali.
0: Tanya apa? Semua orang sudah tanya kau.
2: Iya,
0: banyak sekali setiap kali requestan pasti. Nono Titin di mana Ih, Kakak Titin di mana kayak gitu.
2: Iya, pasti okay gitu. Deh. Tidak usah menjelaskan ya dan tidak usah bercerita.
0: Iya. Biarkan itu menjadi rahasia Pro 2. By the way, kita berdua bakal temani kalian sampai di pukul
2: sampai di jam 7 malam ya.
0: Iya, benar sekali.
2: Seperti biasa.
0: Dan kita ada di Floration. Saya kasih kenal dulu ya Floration buat
2: boleh,
0: kamu.
2: Boleh. Saya tidak tahu sebenarnya acara dari jam 3 sampai jam 7 itu apa-apa.
0: Floration akan dimulai di sore ceria untuk hari ini. Untuk setiap harinya dari pukul 3 sampai pukul 4 teman Pro 2. Dan karena hari ini libur, maka tidak ada sore ceria berjaringan nih bersama Corwil 6. Jadi kita bakal kembali ke studio Pro 2 tentunya dengan narasumber yang paling keren kan nanti.
2: Pastinya anak muda ini. Dan dia suka bermainnya di belakang layar.
0: Oke, dia yang mensukseskan sesuatu ya di panggung megah.
2: Betul.
0: Oke, kalian harus keep penasarannya. Karena kita bakal kasih kamu informasi pertama dulu nih di Floration untuk edisi hari ini nih. Ada DPR Ngada nih yang tetapkan agenda kerja Juni 2026. Kamu tahu tidak sih kalau kita baca berita yang paling up to date itu di mana sih yang paling keren?
2: Yang paling keren pastinya sekarang di www.rri.id.
0: Saya pikir kamu sempat lupa.
2: Sempat lupa tadi. Saya kayak pikir panjang ya. Aduh, apa ya? Apakah by tetangga way, kita atau
0: tidak ya? Harus di www.rri.id teman Pro 2. Kayak satu informasi ini nih bahwa di Ngada nih, Kabupaten Ngada sedang diadakannya rapat DPRD sidang paripurna 3 di ruang sidang paripurna DPRD Ngada pada hari Selasa kemarin nih tanggal 26 Mei. Siapa yang nonton tanggal 26 Mei?
2: 26 Mei kayaknya dia sih.
0: Iya dia ya, seseorang yang tidak tahu dia. Mungkin ada di Ngada. Mungkin ada di Sika. Bisa jadi ya.
2: Bisa jadi katanya yang sekarang lagi berkendara ya.
0: Oh iya, bisa jadi juga itu. Katanya itu TJ dalam sidang ini, ketua DPRD Ngada Romilus Juji yang juga menjabat sebagai sekretaris Partai Golkar ini menyampaikan usulan pergantian AKD Fraski Golkar. Perubahan ini tuh meliputi pergeseran Science Soundscares dari Komisi 1 ke Komisi 3, sementara Aurelius Ropa itu bahkan berpindah dari Komisi 3 ke Komisi 1, dan jabatan sekretaris Komisi 3 juga dialihkan kepada Srilus Patiwuli. Ternyata selain itu juga ada pengesahan rancangan keputusan DPRD Ngada nomor 5 tahun 2026 tentang agenda kerja kedewanan bulan Juni 2026. Dan penetapan ini mengacu pada PP nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan peraturan DPRD provinsi dan juga kabupaten kota, serta peraturan DPRD Ngada nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD, dan juga keputusan DPRD Ngada nomor 24 tahun 2025 tentang rencana kerja DPRD di tahun 2026.
2: Banyak ya perundang-undangannya, Kaput ya. Dan semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar antara pimpinan dewan dan juga pemerintah daerah.
0: Itu tidak ada penting. Tidak ada cekcokannya itu. Iya, kan kita tahu ya mau untuk yang terbaik buat rakyatnya.
2: Iya, amin.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: terjadi fluorescation. Benar sekali, bersama Putri dan juga TJ on air di sini.
1: Yuki, guys.
0: Teman Pro 2, dan kita masih terus kasih kamu informasi yang menarik dari rri.co.id kali ini. Informasinya ini
1: kita jalan-jalan kemana?
0: Bikin sedih.
1: Tadi kan Bajawa, sekarang
0: kita main-main ke Lewotobi.
1: Lewotobi, iya sih, sedih di sana.
0: Benar, katanya Gunung Lewotobi laki-laki ini lagi siaga 3. Mm-mm. Radius 5 km dari pusat erupsi harus steril, teman Pro 2. Yah, teman Pro 2, tingkat aktivitas vulkanis dari Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur sampai dengan hari Rabu kemarin 27 Mei itu masih bertahan di level 3 atau siaga. Dan kondisi ini memicu dikeluarkannya larangan total bagi warga maupun wisatawan untuk mendekat dalam radius aman yang telah ditentukan. Ya, setuju. Kayaknya memang kalau sudah ada status siaga gini, jangan pernah bandel ya kita ya, jangan
1: harus
0: pernah mau so tau
1: aturan,
0: merasa kayak satu orang warga sekitar gitu. Atau kayak saya tuh sudah sering bolak-balik Gunung Lewotobi, jangan ya. Kita juga menjaga keamanan diri kita sendiri, biar kayak misalnya ada apa-apa dengan diri kita, orang lain tuh juga bakalan susah, bukan hanya kita
1: sendiri sih. Dan kita tahan-tahan saja dulu ya, karena kan sekarang sudah ada pengungsian ya.
0: Benar.
1: Yang disiapkan oleh pemerintah. Bertahan saja dulu sampai semuanya aman.
0: Benar.
1: Kalau sudah ada anjuran untuk kembali,
0: bisa kembali ya. Atau mungkin ada anjuran atau peraturan yang bakal keluar kayaknya masyarakat sekitar tidak bisa akan kembali lagi, mungkin disiapkan lokasi
1: baru ya.
0: Ya, untuk membentuk perkampungan baru gitu ya.
1: Amin, yang kita doakan juga begitu ya. Sebaiknya jangan kembali lagi lah ke desa-desa itu.
0: Benar, jangan
1: sudah dua kali.
0: Iya, apalagi tambah ini nih kayaknya sudah level 3.
1: Betul.
0: Itu kan sudah parah ya.
1: Parah lagi.
0: Ternyata pemicu utama bertahannya status siaga ini didominasi oleh pergerakan fluida magmatika yang sangat aktif di dalam tubuh Gunung Lewotobi. Dan sepanjang sepekan pengamatan, instrumen dari PFMBG nih teman Pro 2 mencatat adanya akumulasi tekanan dangkal yang bergerak secara kontinu. Kalau secara visual, teman Pro 2, kawah aktif gunung api ini tuh terus melepaskan hembusan asap putih tebal dengan ketinggian mencapai 200 meter. Jadi tim pengamat di lapangan tuh juga melaporkan adanya pelepasan gas vulkanik yang cocok yang condong yang maksudnya mengarah ke sektor barat laut.
1: Okay. Jadi lebih hati-hati ya saudara-saudari kita yang ada di sana. Tetap di pengungsian saja lebih baik. Dan kalaupun sudah ada anjuran-anjuran yang lebih baik dari pemerintah, harus diikuti.
0: Benar sekali. Dan untuk para wisatawan-wisatawan kayaknya harus berhenti dulu. Jangan mencoba hal-hal yang kita sudah tahu bakal membahayakan diri kita dan juga diri orang lain ya, teman Pro 2. Kayaknya mencari gunung yang lain saja gitu
1: sebaiknya ya. Gunung Ia juga boleh.
0: Iya, Gunung Ia juga lucu imut ya kan. Keren kan, daripada kamu harus
1: mengorbankan diri.
0: Iya, benar. Walaupun memang hasilnya indah ya.
1: Betul.
0: Tapi janganlah dulu. Katanya juga pemerintah daerah setempat mengimbau nih untuk terus berkoordinasi dengan pos pengamatan di desa Pelulere demi mempercepat langkah mitigasi. Sementara itu juga masyarakat tetap tenang, diminta untuk tetap tenang dan tetap menyaring segala informasi biar tidak terjebak isu hoax yang menyesatkan. Paling setuju yang ini nih.
1: Iya,
0: biar jangan termakan hoax ya.
2: What's the AC on? 'Cause this is-

Dengar suara sirene mobil ambulans? Jika kamu jeli mendengarnya, sebenarnya suara sirene itu berbeda-beda, tergantung dengan kondisi pasien yang berada dalam ambulans tersebut. Bunyi yang pertama seperti suara palang kereta api. Suara ini menandakan ambulans sedang menjemput pasien. Bagaimana dengan bunyi yang kedua? Bunyi suara ini menandakan ambulans membawa pasien tidak dalam kondisi darurat.

Sudah tahu kan bedanya? Jadi, suara sirene bisa jadi petunjuk untuk pengguna jalan kapan ia harus minggir buat memberi jalan kepada mobil ambulans. Jangan ngegas ya, atau kamu malah diomelin sopir ambulansnya. Semoga bermanfaat.

Ya teman bro juga, informasi selanjutnya, pisang lokal langka, pasokan Lembata masuk Maumere. Keren nih, kelangkaan ini teman pro juga katanya tuh akibat serangan penyakit tanaman di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur nih. Dan ini memicu lonjakan harga di pasar Alok Maumere menjelang Idul Adha kemarin nih teman pro juga. Kita tahu nih sudah lama ya kelangkaan pisangnya terjadi di daratan Flores, kayaknya dari Maumere sampai ND teman pro juga, dengan akibatnya itu tadi serangan penyakit nih. Dan ini juga ternyata memicu lonjakan harga nih di pasar Alok Maumere. Kayaknya bukan cuma di ini, tapi juga ternyata juga di pasar Alok Maumere juga mengalami itu. Dan kondisi ini tentunya membuka peluang perdagangan bagi pemasok pisang asal kabupaten lain. Salah satunya itu Kabupaten Lembata yang mulai masuk nih ke wilayah Maumere. Jadi pasukan pisang dari luar daerah tuh mulai didatangkan melalui jalur laut dan darat di tengah penurunannya produksi petani lokal. Jadi kalau di pasar Alok sendiri, harga satu tandan pisang itu teman perjual mencapai Rp150.000, sedangkan persisirnya dijual Rp50.000 karena stok yang terbatas. Oh my god, pisang satu sisir dijual Rp50.000. Salah satu pedagang asal Lembata, Siti Fatima nih, bilang kalau tingginya permintaan ini membuat pedagang lintas pulau nih memanfaatkan peluang pasar ke Kabupaten Sika. Jadi dia juga sendiri mengaku nih bahwa baru pertama kali nih menjual pisang sampai ke pasar Alok Maumere nih. Masuknya komunitas dari luar daerah memperlihatkan terganggunya produksi pisang lokal yang sama ini menjadi dan terus masih menjadi salah satu hasil pertanian dari masyarakat Sika sendiri. Jadi memang dari Maumere tuh terkenal dengan produksi pisangnya gitu. Tapi karena adanya ancaman atau gangguan dari hama penyakit tanaman, akhirnya produksi pisang ini menurun drastis sama berdua. Warga yang sebelumnya mudah sekali memperoleh pisang, sekarang harus membeli dengan harga yang lebih tinggi ya karena tadi pasokan yang menurun drastis sekali. Jadi kayaknya memang penurunan pisang ini katanya tuh mulai mempengaruhi rantai pasok pangan masyarakat di Kabupaten Sika. Ketergantungan ini kan didistribusi dari komunitas dari luar daerah. Ini juga dinilai semakin meningkat nih dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu dampak pada konsumennya ya kondisi ini tentunya mengancam ya bagi keberlangsungan pendapatan petani pisang lokal. Dan banyak petani diperkirakan mengalami penurunan hasil panen akibat tanaman yang rusak dan tidak lagi produktif.

Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

0: Justin Bieber dan Speed Demon, teman Pro 2, mengawali kebersamaan kita di Generasi Prestasi sore hari ini. Tidak ada sore ceria berjaringan. Mm-hmm. Kita akan kembali dengan segmen Generasi Prestasi. Yups. Dimana kita sudah spill ya tadi ya. Mm-hmm. Kita bakal ngobrol sama orang-orang di balik layar.
1: Iya, dan ini balik layar ini sangat spesial lagi.
0: Karena apa?
1: Karena tanggal 1 itu kan di ini pasti akan rame.
0: Oh, ramai sekali kita Kota Pancasila, Hari Raya Pancasila. Mm-hmm. Di tanggal 1 Juni nanti kan.
1: Iya, oke. Okay. Dan saya pasti akan lebih bersemangat lagi, mm-hmm, Kaput, karena kali ini juga RRI akan ikut dalam paradenya.
0: Oh, kita bakalan rame ya.
1: Iya, kita jalan-jalan lagi nih.
0: Satu kantor tuh ikut.
1: Iya.
0: Tapi kita yang dinas tidak ikut.
1: Kaputnya dinas pagi ya.
0: Iya, di hari Sabtu nanti.
1: Dan saya
0: nanti
1: juga kayaknya harus
0: Istirahat dulu ya tahun ini ya.
1: Tidak jalan ya.
0: Iya. Okay. Jalan virtual saja, kamu lihat di live-nya siapa
1: live
0: gitu.
1: Iya, live saja deh. Kayaknya live juga ke Femi mungkin ya.
0: Bisa jadi. Oke, kita bakal informasikan nih ya. Sebelum kita ngobrol nih dengan narasumber kita yang kita sudah spill sedikit tadi, kita mau informasikan ini nih.
1: Kita mau informasikan tentang skenario acara Pekan Ende Street Festival ya.
0: Ini yang lagi rame-rame nih sekarang nih, teman Perjuang. Mungkin tadi yang lewat di sekitaran kantor bupati sudah tahu akan ada apa di sana. Sudah ada panggung megah, sudah ada stand-stand UMKM-UMKM
1: tadi
0: yang keren.
1: Tadi lewat?
0: Iya, sempat lewat sedikit tadi.
1: Okay.
0: Dan katanya bakalan dilaksanakan dari tanggal ini, hari ini. Tanggal 28 ya,
1: 28.
0: Hari Kamis, sampai hari Rabu setelah ulang tahun. Dua hari setelah ulang tahun masih ada perayaan terus nih kita. Wah, masih pesta.
1: Pesta.
0: Enak ya. Oke.
1: Kita akan ada pagelaran seni ya.
0: Iya.
1: Dan juga pameran expo itu selama 2 hari, 28 sampai 29. Kemudian ada apa lagi?
0: Akan ada di hari Sabtunya nih, tanggal 30 Mei, bakal ada parade Pancasila etape 1. Ini kayaknya setiap tahun ya.
1: Ini juga ikut
0: nanti ya. Ini yang perayaan setiap tahunnya ini kan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Terus nanti bakal akan dipandu oleh siapa itu ya?
1: Adalah MC kodamnya ini ya.
0: Kalian mau tahu ya.
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: berarti ini parade darat ya, Kak Putri.
0: Benar,
1: ya.
0: Parade darat ini kan biasanya kan ada parade laut.
1: Parade laut juga, betul.
0: Dan di Sabtu itu juga ada pawai obor. Tadi kita bicaranya di pagi hari ya.
1: Iya.
0: Pawai obornya bakal dilaksanakan setelah azan setelah maghrib nih, tanggal jam 8 jam 18 pukul 18
1: jam 6 sore. Baik. Pawai obor ya. Ini jalannya cukup panjang nih ya, titik startnya nih.
0: Benar nih.
1: Dari Jalan Soekarno kemudian ke Jalan Mahoni, Wira, Palawan, Nuamuri, Wirajaya kayaknya. Jauh ya, dari Wirajaya ke El Tari soalnya.
0: Di finishnya di Monumen Pancasila.
1: Rame berarti ya.
0: Monumen Pancasila. Titiknya bakalan banyak orang karena peserta pawai obornya tuh ya sekolah-sekolah gitu, OPD-OPD, BUMN, BUMD, TNI Polri, kecamatan, paguyuban-paguyuban yang ada di kota ini juga nih.
1: Yes, betul.
0: Wow, jadi kamu kalau misalnya gabut di jam segitu,
1: ayo cus aja ya.
0: Iya, bisa nonton. Langsung nonton. Malam Minggu kan?
1: Iya. Terus ada yang menarik, Kaput.
0: Apa ini?
1: Itu akan ada Tonil dari mahasiswa Universitas Flores ND, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: PBSI-nya mereka. Oke.
1: Tonil berarti memainkan drama
0: kebangsaan
1: Soekarno
0: mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti sehari sebelum ulang tahunnya bakal ada doa kebangsaan ya. Bakal ada ini, kita tahu ada perayaan perarakan ya. Ini Maria Guadalupe kan. Seperti biasa kalau umat muslimnya tablik akbar, umat prosesi ada kebangkitan rohani. Umat Hindunya bakalan ada doa Trisandi, Pancasemba dan Japa Mantram. Dan terakhir umat Buddhanya bakal doa bersama. Itu sudah dijelaskan juga waktunya masing-masing gitu, teman-teman produser.
1: Keren ya, berarti doa lintas agama tapi di masing-masing tempat ibadah.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke. Biasa.
0: Dan di puncak hari hanya
1: 1 Juni.
0: Iya,
1: pasti itu paling spesial.
0: Benar sekali. Bakal ada apel memperingati hari lahir Pancasila. Dari jam 8 sampai jam 11 pagi siang pasti.
1: 8 sampai jam 11 siang ya. kalau di bawah lapangan Persib pasti sudah mulai ramai.
0: Pasti ya? Sudah mulai atur-atur, sudah makin mempercantik penampilan betul. Lapangan Persib kita kan ya.
1: Terus adik-adik paskibraka
0: benar lagi itu.
1: Mereka ini kan paling penting ya, paling sakral lah mereka itu.
0: Benar.
1: Karena akan mengibarkan sang saka merah putih teman Pro 2. Ini kayaknya mereka sedang latihan maybe ya.
0: Bisa jadi. Iya dong, pasti. Memperingatinya itu kan spesial nih, bukan hanya 17 Agustus, tapi seperti ini nih. 1 Juni juga harus lebih spesial lagi nih. Betul. Karena Indonesia bisa merdeka ya karena adanya Pancasila kita sendiri kan nih ya. Dan yang di tanggal 1 Juni juga ini yang paling ditunggu-tunggu juga sama masyarakat kota Ende.
1: Ada apa?
0: Gawi.
1: Ada gawi masal ya Kak Putri ya. By the way, ini pesertanya banyak kali ya.
0: Berapa ini tahun ini?
1: 3.000 orang
0: ini. Kayaknya nanti dari meja operator kita bakalan menyumbangkan.
1: Kirim saja Bang
0: Rindo. Iya, Bang Rindo kita yang bakalan mendampingi. Nah, peserta lain 3.000 orang ini mungkin dia yang di tengahnya itu ya.
1: Iya, apa Ana Jara?
0: Oh iya.
1: Oke. Okay. Terus
0: lanjut
1: ada acara budaya lagi.
0: Okay, hari apa itu?
1: Itu di tanggal 2 Juni itu ada lomba naro ya.
0: Apa
1: lomba
0: ini?
1: Naro tuh keren sekali karena dia tuh kayak gawi, tapi bedanya tidak pakai musik yang diputar secara itu ya.
0: Instrumen, bukan pakai instrumen.
1: Itu bukan ya, tapi dinyanyikan begitu.
0: Okay, jadi dia ada tuh nyanyi, ada terus, alat musik, ada yang nyanyinya juga.
1: Ada yang langsung nyanyi live terus ada yang gawi begitu.
0: Oke. Oh ya, selama ini kan kayak gawi atau lagu-lagu daerah lain kan dipakai musik kan, instrumennya ya kan. Tapi ini langsung dinyanyikan ya. Oke. Ya,
1: ini keren sekali guys.
0: Oh, ini dijadikan perlombaan ya berarti ya. Yang menjadi peserta-pesertanya semangat ya. Yeah. Mempersiapkan mental dan juga mencari taktik-taktik apa nih yang bisa mencuri perhatian dan hati para juri.
1: Iya, dan ini nanti lombanya di kantor lurah Onekore ya.
0: Oke, berarti di Onekore ada. Oke, benar.
1: Saya jalan kaki ke bawah nih Kak Putri.
0: Kan bisa live di situ.
1: Iya.
0: Biar kita semua bisa menyaksikan. Dan
1: tanggal 3-nya
0: bakal menjadi lomba naro di hari keduanya.
1: Okay, berarti lomba naro 2 hari ya teman-teman Pro 2 semua.
0: Mungkin announce pemenangnya di tanggal 3 ini ya, berarti
1: kayaknya
0: ya
1: di tanggal 3 deh. Luar biasa ya kali ini. Cukup padat ya dan cukup panjang pagelaran acaranya sih Kaput.
0: Benar. Ini juga menunjukkan betapa apa ya, Pancasila masih terus ada di hati kita masing-masing.
1: Ya, kan kita tahu kalau Ende kan kota rahimnya Pancasila.
0: Benar.
1: Ya. Jadi mamanya Pancasila tuh ada di Ende
0: kita gitu. Jadi kan setiap kali anaknya ulang tahun, mamanya kayaknya paling excited kan. Iya, jadinya
1: jadi,
0: seperti itu.
1: Iya, betul ya. Jadi jangan lupa hari ini mulai jam 6 tadi ya,
0: benar,
1: jam 6 sore akan ada acara pameran dan juga pagelaran seni yang mungkin lagi galau-galau di rumah ya kan.
0: Malam Minggu malam Jumat ini ya, tapi kan kesannya tuh kan masih terasa seperti hari Minggu ya, karena libur panjang ini.
1: Benar, berbahagialah kalian yang libur ya.
0: Iya. Yang kamu yang libur kasih Kak Bi semangat ya.
1: Oke, kita ke lagu dulu Kak Putri.
0: Iya.
1: Sambil menanti.
0: Benar sekali.
1: Kita.
0: Dan jangan kemana-mana karena nanti tepat di 4.30, 16.30 waktu Indonesia Tengah maksudnya, kita bakal langsung ngobrol bersama seseorang itu.
1: Oke, kita keep dulu.
0: Spesial satu buah lagu buat kamu-kamu untuk menyambut semarak pesta hari lahir Pancasila di tahun ini. Ikona di pantai dari Alfred Gare and Pex Group.

0: Generasi Prestasi, yay! Kembali lagi di 92,2 FM bersama Putri dan juga TJ.
1: Yups, teman-teman ya. Mm-mm. Dan finally kita three girls ya.
0: Iya, teman-teman juga. Dari tadi kita sudah spill-spill, tapi kita tidak sebut namanya siapa. Biar kamu tuh makin penasaran, Mew. Di sore hari ini sudah ada siapa nih, TJ?
1: Yang pasti dia cantik ya, kemudian berbakat.
0: Benar sekali.
1: Dan, memang ini belakang layar ya teman-teman Pro 2, tapi
0: jangan salah belakang layar, tapi justru yang bikin panggungnya itu menyala.
1: Benar kan? Langsung saja kalau begitu teman-teman Pro 2, ini dia di samping saya ada siapa?
0: Melanie. Iya. Halo, selamat sore Melanie. By the way, Melanie ini adalah EO dari mana nih Melanie?
2: EO dari Media Kita Production.
1: Media Kita Production ya. Kalau di ND nama Media Kita tidak ada ya.
0: Belum ada.
1: Media Kita ini dari mana nih?
0: Coba bisa spill dikit.
2: Kita Media Kita berkantornya di Kupang.
0: Oke. Okay.
2: Dan kantornya di Jalan Veteran 2 di depan. Kalau mungkin lebih apa umumnya untuk di depan Lipo.
0: Depan Lipo. Kalau sudah bilang depan Lipo berarti ya.
1: Di Webobo berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Di jajaran ruko depan itu ya. Oke. Ini apa sih? Bergerak di bidang apa atau bagaimana sih kerjanya?
2: Kita bergerak di bidang event production, okay. Barang-barang event, barang-barang produk, produksi untuk acara, okay. Produksi untuk mungkin syutingan juga, event gitu. Kemudian di event management, event planner, dan event organize-nya juga.
1: Oke. Okay. Oh, keren ya.
0: Asik. Siap.
1: Baik. Ini by the way Melanie dan kru tibanya kapan?
2: Kita tiba tanggal 25 malam.
1: 25 malam. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Sudah beberapa hari di ND.
2: Siap.
1: Ini baru pertama kali di ND atau
2: pertama kalinya?
0: Welcome. Di kota Pancasila.
1: Bagaimana impression-nya?
0: Iya,
1: kita harus tahu nih.
0: Iya, itu yang kita selalu tanya ke orang.
2: Ini lumayan sedikit memalukan tapi tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa.
2: Memang di jalan dengan ombak yang lumayan ya. Jadi waktu sampai masih pusing-pusing. Tapi sudah bisa melihat, oh ya ini saya sudah di ND. Pagi itu baru mulai keluar dari hotel, baru lihat view dari ini, baru kayak, wow, saya di ND.
0: Keren. Ada sedikit berbeda ya, walaupun kita sama-sama NTT, tapi ada perbedaannya tentunya.
2: Perbedaannya menurut saya luar biasa.
0: Okay,
2: karena
0: thank you.
2: Sepanjang jalan ini saya lihat, aduh saya di mana ya, bagus banget ini ya.
1: Bangga ya. Bangga juga ada di
0: ini. Ini pertanyaan paling basic ya. Sudah ke Kelly Mutu?
2: Belum.
1: Okay. Harus kesana.
0: Harus kesana.
1: Harus.
2: Semoga ada waktu untuk kita.
0: Oke. Iya. Semoga ya, karena pasti kerjanya aduh banyak sekali.
1: Iya, pasti berat juga.
0: Benar.
1: Karena ini ngurus acara negara ya.
0: Benar.
1: Untuk tanggal 1 Juni.
0: Iya. Informasi nih buat teman Pro 2. Media kita.
1: Iya.
0: Yang menjadi salah satu partner ya.
1: Betul.
0: Dari pemerintah daerah kita untuk mengguncangkan ulang tahun kita. Ulang tahun tanggal 1 Juni nanti ya, ulang tahun Pancasila.
1: Betul.
0: Dari kota rahimnya Pancasila.
1: Keren sekali teman-teman. By the way, sebelum kita masuk lebih dalam ya, kita harus cari tahu dulu nih Kak Putri, seperti apa Melanie ini pada akhirnya mau terjun begitu ya ke dunia
0: itu. Masih muda nih loh.
1: Betul. Terus dunia ini kan dunianya jalan-jalan gitu ya.
0: Jalan-jalan kerja. Jadi kayak work hard-nya tuh balance ya.
1: Betul.
0: Dengan
1: jadi kerja dan jalan-jalan ya.
0: Work dan life-nya tuh balance.
1: Betul.
0: Sekali.
1: Okay. Tapi ini kan pasti tantangannya berat ya, karena seorang perempuan ya Kak Putri.
0: Benar
1: ya.
0: Lagi.
1: Terus dia harus dari pulau ke pulau gitu kan, naik kapal ya dan lain sebagainya tadi dari ceritanya Melanie. Nah, ini seperti apa juga awalnya sampai mau terjun ke dunia EO?
2: Oke, sebenarnya terjun ke dunia EO itu sudah dari SMA. SMA suka sekali untuk jadi panitia acara. Senang sekali. Tapi kan memang pengalamannya pasti beda.
0: Benar.
2: Tekanannya beda.
0: Benar.
2: Lingkungan sekolah. Dan akhirnya awalnya itu memang ini senang gitu mengatur acara, bagaimana membayangkan sesuatu yang cuman kita buatkan rundown-nya ini
0: sih,
2: nanti ini ya, ini habis ini bagusnya enaknya ketemu taruh ini nih, kita taruh ini nih gini. Nah, itu tuh dari vision kita kemudian jadi nyata menjadi sebuah kegiatan. Itu kan menurut saya wah
1: keren
2: seperti
1: ya.
2: Ini
0: ya ternyata hasil akhirnya gitu.
2: Nah setelah itu kemudian masuk ke kuliah, ikut dengan teman-teman juga karena kebetulan saya ilmu komunikasi di Undana. Nah di Undana itu kita juga ada mata kuliah tentang produksi event.
0: Benar-benar.
2: Kita dibuat untuk kerjakan tugas terkait membuat event gini-gini. Dan kayak kok nyaman ya, walaupun memang pressure-nya tuh banyak.
0: Iya.
2: Apalagi memang
0: lagi. Iya. Benar.
2: Pressure-nya banyak, tekanannya banyak, tapi kalau tidak melakukan itu jadi kayak
0: kok apa ya, kurang gitu, kurang sekali, jujur kurang.
2: Jujur kurang.
0: Benar.
2: Jadi kayak setelah itu, setelah kuliah ini, sebelum selesai kuliah mikir abis ini mau kerja apa ya? Okay. Kalau berdasarkan keinginan orang tua tidak mau. Kemudian
0: sama lagi kita.
2: Terus berdasarkan kemauan yang saya inginkan sepertinya tidak direstui orang tua, tapi gimana nih? Jadi
1: mulai dulu ya.
2: Sementara kuliah berikan juga ke orang tua. Ini nih saya kerjain ini nih. Jadi selama masuk kuliah ikut panitia-panitia, ikut merancang juga acara. Orang tua mulai lihat-lihat jadi kayak bagus. Okay,
0: berarti kamu bertanggung jawab, kamu bisa ya ternyata.
2: Jadi ya udah kemudian akhirnya memilihlah untuk bergabung dengan media kita juga melihat bagaimana pekerjaan dan lain-lain. Jadi saya memberanikan diri nih untuk mencoba untuk bergabung dengan media kita untuk ya lebih memberikan pengalaman lagi kepada saya.
0: Keren-keren.
1: Jadi pada intinya itu tuh apa ya, kita kenali soft skill kita ya.
0: Itu yang paling penting. Gali dulu nih ke diri kita dulu. Sendiri.
1: Dari SMA loh dia
0: gitu ya. Biasanya tuh ya anak muda tuh kebanyakan tuh FOMO. Mau kayak
1: cari tahu terus
0: ikut,
1: ya.
0: Saya juga ikut IO deh. Karena ya pas temannya IO bukan karena memang dari dirinya tuh memang benar-benar punya bakat atau mungkin keinginan. Hanya ikut FOMO-nya saja. Tapi jadi akhirnya mau putus di jalan. Kalau kayak gini kan memang
1: tapi beda sama real ya.
0: Benar. Ingin dan juga kemauannya tinggi.
1: Betul. Ya, kemauan tinggi. Benar. Semua ada jalan ya teman-teman dua-dua.
0: Okay. Seperti yang kita sudah bilang tadi di awal ya, bahwa media kita adalah salah satu partner dari pemerintah daerah kita untuk memeriahkan perayaan Hari Lahir Pancasila. Jadi kita mau tanya nih, persiapannya sejauh ini sampai di kegiatan nanti di tanggal 1 Juni sudah seperti apa?
2: Puji Tuhan, persiapannya berjalan dengan sangat baik. Dan tentunya ini semua bukan karena cuman media kita saja. Sangat banyak kolaborasi di dalamnya dan terutama dari masyarakat ND, pemerintah ND dan juga tim pengaman yang ada bersama dengan kami. Itu semua merupakan kolaborasi yang sangat baik sehingga akhirnya sampai di sini kami bisa bekerja dengan baik. Penerimaan masyarakat juga, mereka tanya-tanya, oh ini mau di ini ya, wah semangat, ini wah ini sukses, semoga ini bisa berjalan dengan baik, ini dari pemerintah juga, dari Bapak Bupati, dan juga dari Kesbangpol, dari provinsi, dan juga di ND, sangat mendukung kami dengan baik, memberikan kami pengarahan, memberikan kami juga bersama-bersamai dengan kami. Kita
0: tidak
2: merancang bersama-sama, kita merancang bersama seluruh kegiatan ini dan pastinya satu hal yang akan kami capai daripada ini adalah bagaimana kami memberikan yang terbaik untuk ini, bukan saja untuk ND tapi untuk NTT dan Indonesia.
0: Tentunya
1: untuk Indonesia pasti.
2: Kita untuk membangun kembali di sini di ND tempat lahirnya Pancasila yang pada dasarnya merupakan pemersatu Indonesia.
1: Rahimnya Pancasila ada di ND ya. Mamanya ada di ND nih Melani.
0: Jadi mamanya lebih sibuk ya daripada sibuk. Yang lain gitu.
2: Iya, benar.
1: Baik, ini juga keren ya karena kolaborasi dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah provinsi kemudian juga melibatkan pihak-pihak luar ya.
2: Siap.
1: Dalam hal ini IO juga dari media kita bisa di-spill-spill juga ya. Rancangan acara di 1 Juni itu kayak apa?
0: Ayo
1: soalnya kan kalau kita di ND biasanya tuh cuman upacara bendera
0: gitu lagi. Hampir sama kegiatannya setiap tahunnya gitu.
2: Ya di tahun ini pastinya ada upacara yang sungguh hikmat. Kita akan melaksanakan itu dan juga di akhir upacara nanti akan ada special perform. Apa ini sudah boleh di-spill?
0: Jangan dulu. Aduh, jangan ya.
1: Sebentar saja deh di akhir sesi ya.
0: Biar tuh teman-teman yang lagi mendengarkan kita di sore hari ini nih stay terus. Jangan dulu beranjak ya. Karena kita lagi live juga nih di YouTube
2: RRIND.
0: Aduh, kita lupa informasi nih. Kita lagi live di YouTube RRIND dan juga di Facebook RRIND.
1: Iya, dan thank you juga yang saat ini lagi stay tune di RRI Digital.
0: Benar
1: ya,
0: sekali. Dan mungkin bisa juga ya teman-teman kalau misalnya mau tanya bisa drop pertanyaan di comment section kami.
1: Langsung saja teman-teman dua-dua.
2: Selain special perform tadi yang paling yang harus diikuti oleh semua masyarakat adalah Gawi Masal.
0: Itu yang selalu bikin
2: itu yang
1: itu ende banget ya.
2: Iya. karena kita ada di Indi.
0: Dan iya, itu tuh dari itu baru kayaknya baru dilaksanakan tahun kemarin tidak sih TJ?
1: Tahun kemarin iya, tapi tidak sebanyak tahun ini sih iya, jumlah pesertanya. Iya,
0: 3.000 loh
1: iya, tahun ini. Iya, 3.000.
0: Aduh,
1: keren sekali teman-teman.
0: Ada kamu berdua, salah satu di 3.000 itu?
1: Sepertinya apakah kita berdua?
0: Tidak ya, saya teman berdua. Ini kalau kita bicara event sebesar ini, pasti kamu tuh menemui tantangan-tantangannya.
1: Iya, sudah pasti ada pressure iya, ya.
0: Benar sekali. Kamu temui tantangannya apa? Terus cara kamu keluar dari tantangan itu seperti apa nih, Leani?
2: Setiap event itu kan punya tantangannya masing-masing. Tapi ketika dia sudah lebih besar skalanya, pasti tantangannya lebih besar.
0: Iya.
2: Tantangan pasti banyak tuh, mulai dari paling kecil ya untuk untuk skala kita adalah dari work team kita dulu. Itu paling tantangannya di situ, di mana kita betulan dilatih untuk komunikasinya jangan sampai slack.
0: Benar,
2: karena
0: iya
2: dengan pressure seberat besar ini semua orang capek dong.
0: Yeah.
2: Semua orang ada tanggung jawabnya masing-masing dan betul, bagaimana satu sama lain saling mengerti.
0: Benar.
2: Yeah. Tidak yang kayak saya paling capek karena saya gini. Kamu apa kerjamu gini-gini?
0: Iya,
2: tidak, tapi masing-masing saling mengerti, semuanya ada porsinya masing-masing.
0: Benar,
2: jadi kalau memang capek pengurusan ini, boleh nih kita break sebentar, kita bicara dulu baik-baik, terus kemudian baru kita maju lagi gitu.
0: Okay.
2: Jadi itu tantangan, menurut saya itu terberat ya, karena komunikasi itu
0: benar sentuh lagi. Apalagi kalau tidak ada dalam itu kayaknya tidak akan berjalan.
1: Iya, isi kepala kan beda-beda ya. Kalian juga banyak orang.
2: Makanya,
1: gitu,
2: karena kalau misalnya acaranya mau semegah apapun, perancangannya seperti apapun, tapi kalau komunikasi di antara teamworknya tidak bisa jalan dengan baik ya, itu bisa kacau.
0: Kacau lagi
1: jadinya ya.
2: Makanya daripada itu, kemudian juga yang saya temui selain dengan komunikasi adalah juga memahami. Iya, karena kalau kita komunikasi tapi tidak paham ya.
0: Iya, ini bukan hanya itu memahami, ternyata memang bukan hanya di hubungan percintaan ya.
1: Semua butuh pemahaman.
0: Benar, setuju. Benar. Oke,
1: pengertian ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kemudian ya menyamakan persepsi itu juga kan lahir dari pemahaman.
0: Iya.
2: Kemudian kalau untuk tantangan teknis palingan kita mungkin berjibaku dengan alat-alat palingan ya, itu kita itu sudah pasti.
0: Betul.
2: Kemudian ya itu komunikasi dan memahaminya itu tantangan-tantangan yang kita biasa dihadapi dalam kita menyusun sebuah acara atau menjalankan.
0: Oke, dan kayaknya ketika di awal tadi yang tantangannya sudah terlewatkan, perjalanan ke belakangnya bakal lebih
1: mulus.
0: Akan mulus. Benar sekali kan.
1: Kan orang selalu bilang ya, kalau pekerjaan yang berat itu dilakukan secara bersama. Tadi dengan cara pengertian ya pastinya bakal keren sih hasilnya.
0: Iya, hasilnya pasti akan sesuai dengan yang sudah
1: ekspektasi kita lah ya.
0: Benar sekali tuh.
1: Betul.
0: Oke, ini bagaimana cara kalian nih tim media kita menjaga kekompakan saat banyak pekerjaan dan juga deadline, apalagi nih sudah waktunya mepet.
1: Betul.
0: Ya ini
1: tinggal beberapa hari lagi. Adakah kisah-kisah lucu selama beberapa hari kalian persiapan?
2: Kita kalau misalnya dalam persiapan sebuah event kita tuh banyaknya duduk untuk bicara. Kita tidak hanya terbatas pada ruang komunikasi rapat, formal dan lain. Tapi kalau duduk dengan teman-teman yang lain, duduk dengan teman sekerja yang lain, duduk santai pun kita bicara, ini kemana ya, ini tadi kita

0: Ini yang paling lucu dalam persiapan-persiapan yang acara-acara ini, banyak sih momen lucunya, aduh. Karena pada dasarnya kita di media kita tuh karena kayak dibangunnya jadi kayak kakak adik keluarga gitu. Jadi bercandanya itu kayak memang
1: bercanda kakak adik.
0: Bercanda kakak gitu adik ya, yang kayak akhirnya lucu aja semuanya di hal jadi lucu gitu.
2: Berapa sih by the way timnya?
1: Iya,
2: berapa orang?
0: Tim kita yang datang ke sini ada 32 orang.
1: Wow. 32.
0: Iya.
2: Oh, sulit sekali ya caranya. Teamwork kalian tadi komunikasi paling betul, penting benar tuh berarti. Ya. Oke, okay, ya dengan range usianya juga berbeda-beda.
0: Iya,
2: berbeda-beda.
0: Ya.
2: Oke. Okay.
1: Baik. Dan pastinya dari kalian 32 orang ini ya, pekerjaan yang paling berat itu kan pasti kalian terima begitu. Nah, bagi seorang Melanie begitu ya, ketika menerima suatu pekerjaan berat ya, apalagi kan nanti di tanggal 1 Juni nanti jadi pengarah acaranya gitu ya. Kalau saya tidak salah
0: siap,
1: ya.
0: Siap,
1: dan saya pikir pengarah acara itu
2: paling capek. Paling susah.
1: Karena bakal ya kiri kanan begitu kan.
2: Harus
1: jadi
2: benar-benar
1: harus
2: fokus ya.
1: Fokus, kemudian harus tahu kapan artisnya masuk ya kan.
2: Kapan
1: terus
2: harus break,
1: kapan ada break, kapan ada perubahan. Nah, jadi bagaimana Melanie menjadikan suatu pekerjaan ini sebagai salah satu ucapan syukur begitu bagi Melanie dalam hidup ya kan. Jadi orang bilang kalau kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kan berarti kita bersyukur begitu ya dengan
2: akan
1: pekerjaan
2: diri kita sendiri
1: kita,
2: atau akan apa diri yang kita diberikan sendiri kepada Tuhan.
1: Betul.
2: Ya?
1: Nah, ini seperti apa juga Melanie memaknai itu tugas dan tanggung jawab sebagai pengarah acara.
0: Iya, untuk ini saya koreksi perlu koreksi dulu untuk untuk show direkturnya nanti itu ada Kakak Umbu. Nah, saya dengan teman saya nanti itu kita team stage.
2: Ya,
0: kita
2: akan lagi ya?
0: Ada pembagian lagi kan ada yang show direkturnya nanti sendiri, team stage-nya sendiri, team floor-nya sendiri, ada tim produksinya sendiri. Jadi makanya memang kita banyak jadi, karena ada pembagian job desk-nya itu.
2: Oke. Okay.
0: Kemudian terkait dengan pertanyaan yang tadi, pada dasarnya yang selalu saya pegang dari saya masih awal-awal lah, masih muda-muda awal. Kayak sulit tua ya,
1: masih muda-muda.
0: Ya,
1: masih muda,
2: masih muda.
1: Masih muda
2: masih awal 17-an ya.
0: Tapi ini juga adalah sebuah kutipan saya dari guru saya waktu SMA dulu adalah dia bilang, kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan.
2: Setuju lagi itu.
0: Iya, jadi saya sebenarnya pada dasarnya sangat mencintai dunia event memang dari awal-awal itu saya SMA karena saya suka menjadi ini. Kemudian saya pada dasarnya dalam hati itu kayak pengen ya kerja jadi orang event. Tapi pada dasarnya di kita tuh masih yang kayak orang event tuh kerjanya apa?
2: Apa sih? Masih ada pertanyaan-pertanyaan
0: banyak
2: muncul
0: pertanyaan terkait profesi tersebut. Tapi makin kesini makin banyak orang mengapresiasi dan mengerti orang event itu ini loh kerjaan mereka gini. Nah, itu yang menjadi sebuah rasa syukur buat saya untuk akhirnya menunjukkan bahwa ini sebuah kerjaan, ini sebuah sesuatu yang kita syukuri bahwa ini adalah bentuk talenta.
2: Benar
0: dari Tuhan bahwa ini semua hal ini kan pada dasarnya Tuhan berikan hikmat untuk kita bisa mengerjakan ini. Jadi dari itu semua saya sangat bersyukur ya sebenarnya menjadi seorang EO itu adalah
2: benar lagi.
0: Karena
2: tidak semua orang bisa terpilih loh menjadi EO.
1: Amin. Dan teman-teman Pro 2, by the way Melanie sudah membuka pikiran kalian ya.
2: Iya.
1: Jadi bekerja itu tidak semestinya kita harus di balik meja ya kan.
2: Tapi berseragam.
1: Justru betul, tapi justru EO inilah yang membuat Melanie tuh seterkenal ini tidak sih.
2: Bersyukurnya juga
1: seterkenal ini tidak sih. Tapi terkenal juga loh ya.
2: Iya.
1: Ya kan mulanya Melanie ada di Kupang nih. Tiba-tiba Melanie sudah ada di studio Pro 2 RRI.
2: Iya. Gitu kan. Itu kan kalau tidak karena IO karena apa gitu.
1: Iya,
0: terima kasih Tuhan dan IO.
1: Luar biasa kan begitu. Keren ya teman-teman Pro 2.
2: Iya nih. Melanie kalau misalnya nih pendengar kita nih teman Pro 2 kita panggilnya, misalnya mau ikut kayak kamu nih. Dari kecil juga atau mungkin dari tingkat-tingkat sekolah menengah atas gitu sudah mulai ikut-ikut kegiatan-kegiatan OSIS atau ikut dari panitia-panitia atau mungkin kalau kami di kota ini nih nikah pun ada panitianya.
1: panitia kecilnya
2: gitu. Nikah pun ada panitianya gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen juga jadi seorang event organizer,
1: apa yang perlu dipersiapkan
2: apa yang
1: gitu
2: perlu dipersiapkan, terus sekeren apa sih event organizer gitu biar dia tuh semakin percaya dirinya.
1: Betul.
2: Oh oke, okay, saya akan pilih event organizer nih untuk menjalani hidup saya nih.
0: Waduh, untuk memberikan hal se wow itu saya rasa saya belum punya kapabilitas yang se wow itu, tapi yang bisa saya sampaikan bahwa kamu tidak perlu menyiapkan apa-apa, cukup siapkan dirimu sendiri untuk maksudnya bisa beradaptasi.
2: Oke.
0: Bisa

0: juga terus menyemangati diri dengan yang kayak, oh saya bisa ini, ini, ini. Karena sebenarnya dari pemahaman saya sendiri terkait dengan EO adalah menjadi diri sendiri itu penting. Tapi ketika kamu masuk ke dunia event organizer, kamu juga harus mempertimbangkan orang lain, mendengarkan orang lain, berusaha memahami orang lain bahwa dalam sebuah pekerjaan, ketika itu harus jalan, berarti tidak itu tidak untuk dirimu sendiri, itu untuk orang lain. Jadi yang perlu kamu persiapkan adalah dirimu sendiri dulu. Dimana kamu menyiapkan dirimu untuk mau gak nih, nih dengar-dengaran sama orang, mau gak nih memahami pemikiran orang lain, mau gak nih nanti dibentuk, diadaptasi di tempat yang mungkin memang kamu gak nyaman.
1: Jadi sesuatu yang baru,
0: sesuatu yang baru. Jadi kayak kan misalnya, misalnya ini sebuah contoh bahwa kayak misalnya oh nanti dari showdinya bilang yang kayak ini tolong ke depan kasih tahu MC gini gini gini. Nah belum ini, belum siap nih. Jadi kayak takut, aduh ini takut gini gini. Itu nggak bisa, karena ketika sudah on ini kamu harus siap. Harus jadi yang dipersiapkan paling pertama adalah dirimu sendiri gitu.
1: Benar lagi kayak kita gitu. By the way kita juga ada kecil-kecilan seperti itu ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dan kita yang skalanya sekecil itu saja untuk ukuran urusan kantor saja
2: sudah lelah
1: saja,
2: ya.
1: Sudah sangat lelah, kayaknya sangat-sangat menguras tenaga kita.
2: Apalagi ini EO dengan pekerjaan yang besar dan pasti tantangannya lebih besar begitu ya.
1: Benar sekali, dengan orang di dalamnya juga banyak gitu.
2: Kemudian ketika mereka berada di satu tempat yang baru kan mereka bertemu dengan orang-orang yang baru, terus kolaborasinya juga dengan sesuatu yang baru, pasti tantangannya lebih hebat lagi, Kak Putri.
1: Benar. Nah, terakhir ya Melani.
0: Siap.
1: Harapan kamu nih untuk perkembangan dari EO kamu sendiri kedepannya bagaimana?
0: Ya kami berharap kami semakin banyak bisa berkolaborasi dengan semua pihak, tidak terkecuali siapapun itu, untuk pada dasarnya kan kami punya satu visi di mana kantor kami itu visinya adalah diberkati untuk menjadi berkat dari media kita. Jadi kami siap untuk ditempatkan dimanapun, kami siap berkolaborasi dengan siapapun selama kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Karena kami sudah diberkati.
2: Iya, menjadi berkat dan bersinar untuk semua begitu ya.
0: Amin. Keren.
1: Di usia semuda ini lagi.
2: Iya, dan memang sekritis ini ya. Harus anak muda harus
1: zaman
2: berpikir seperti
1: lagi.
2: Inilah
1: jangan
2: ya.
1: Jangan mau kalah sama AI.
2: Betul.
1: Jangan mau kalah sama teknologi.
2: By the way, sebelum kita menutup ya perbincangan kita Melani, kita back lagi dengan acara di tanggal 1 Juni nanti
1: yang Pak Adi tuh.
2: Setelah tadi ya upacara bendera, terus ada Gabi Masal, ada apa lagi? Suguhannya
0: sudah mulai di-spill.
2: Langsung saja jangan, ke kamera Melani.
0: Jangan lupa datang karena ada special perform dari Silet Open Up. Jangan lupa datang.
1: Oke, ini kayaknya rame ini
2: pasti bakal pica-pica.
1: Pasti nih. Aduh, saya kayaknya datang jam berapa ya itu ya kalau mau nonton berarti ya.
2: Jam 8 pagi masih apel ya?
0: Iya, ya, jam 8 pagi.
1: Tapi karena kalau sudah ada guest star kayak gini,
2: pasti full lah ya.
1: Kayaknya belum sebelum jam 8
2: juga. Kalau begitu jam 6 ya, sudah merapat ke bawah.
1: Kayaknya saya salat subuh harus terjun langsung ke bawah.
2: Harus. Siap. Berapa lagu nih nanti?
0: Duh, rahasia.
2: Rahasia ya.
1: Selain itu ada yang spesial-spesial lagi tidak sih gestarnya?
0: Datang saja.
2: Wow. Yang pasti semua lagunya Silet Open Up bakal dinyanyikan.
0: Datang saja.
1: Teman Pradua, kamu makin penasaran memang harus datang saja.
2: Iya sih.
1: Kayaknya kalau memang tidak ada Silet Open Up, kamu harus tahu Kota Ende dalam menyambut Hari Pancasila ini. Meriahnya itu, kamu akan sangat merinding. Kok ini semua orang kayaknya dari kampung semua tuh bakal ada di lapangan Pancasila.
2: Iya, percaya sih. Deh. Karena 1 Juni ini kan upacaranya tidak saja untuk warga masyarakat orang ND, tapi justru untuk satu Indonesia ini nih Kak Putri ya dan juga Melani. Dan bagaimana kita akhiri
1: kebersamaan kita di generasi prestasi edisi hari ini teman Pradua. Kita doakan sukses semua ya.
2: Harus sukses untuk persiapannya. Dan setelah ini langsung ke bawah lagi ya
1: lapangan. Iya, lagi. Oke, jangan lupa juga jaga kesehatan, jangan lupa makan.
0: Terima kasih.
1: Itu yang paling penting. Betul. Itu jangan lupa makan.
2: Panggungnya sudah ready ya, sudah oke ya di bawah ya.
0: Tinggal beberapa finishing dan itu semua adalah berkat bentuk kolaborasi dengan masyarakat setempat, pemerintah dan juga terima kasih juga untuk pihak keamanan yang menjaga kami.
1: Itu yang paling penting.
0: Terima kasih banyak, terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih
2: thank
1: juga
2: you, Melani. By the way di studio Melani tidak sendiri ya. tadi ada teman juga yang datang. Ada ya, siapa?
1: Si cantik, si cantik siapa?
2: Itu tiba-tiba. Si cantik siapa?
1: Si cantik siapa?
0: Kakak Ellen.
2: Iya, ada Ellen juga ya.
1: Kalian harus lihat dia tadi sebenarnya cantik sekali tapi tidak bisa on cam.
2: Betul.
1: Dia kan kayak saya tuh malu-malu gitu di depan kamera. Oke. Oke, kita mengakhiri kebersamaan kita di generasi prestasi edisi hari ini teman Pro 2. Sampai jumpa di generasi prestasi edisi berikutnya. Bye bye.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ya, welcome back teman Projo di 92,2 FM. Tadi itu adalah perunggu pikiran yang matang.
1: Matang kali.
0: Jadi kalau misalnya pikiran kamu belum terlalu matang, mungkin bisa dengarkan kami di sore-sore hari ini.
1: Betul ya.
0: Iya kan?
1: Dan kami berdua tuh kayak sampai apa ya tadi ya teman-teman Projo, kayak flashback kembali gitu ya. Kenapa masa muda kita tuh tidak kita isi dengan hal-hal yang tadi ya, seperti diceritakan sama Melani begitu.
0: Iya, keren ya.
1: Keren sekali begitu.
0: Apalagi kamu anak-anak Gen Z di era sekarang, kamu tidak boleh kalah nih.
1: Benar.
0: Kamu tidak boleh kalah dengan teknologi, tidak boleh kalah dengan masa kamu. Kamu harus lebih bersinar dengan mereka itu semua.
1: Benar sekali. Apalagi di usia 20-an ya. Sebaiknya kita menemukan memang jalannya kita.
0: Iya.
1: Karena usia 30 itu tuh kan kita perempuan sudah mulai mut-mutan ya dengan perubahan hormon kita.
0: Benar
1: lah,
0: sekali lagi.
1: Dengan segala macamnya.
0: Mungkin ada keputusan untuk melanjutkan kehidupan dengan pasangan.
1: Betul.
0: Dan ketika sudah berpasangan, kamu harus ya menjalankan hidup itu tidak bisa egois.
1: Betul.
0: Harus terus memikirkan pasangan kamu juga tentunya.
1: Karena sudah dua kepala ya, Kak Putri ya.
0: Belum lagi nanti muncul yang kecil-kecil di bawah kamu gitu ya.
1: Jadi,
0: baby-baby lucu, anak-anak
1: jadi
0: lucu.
1: Jadi akan lebih kompleks lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi kayak nikmati masa muda kamu sekarang teman Projo. Lakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Seperti tadi contohnya Melani berani sekali.
1: Mengambil
0: yang sangat
1: jalan
0: muda
1: ya.
0: Ini.
1: Benar.
0: Dia bisa mau ambil.
1: Dia kayaknya usia 20-an deh Melani tadi ya, teman-teman Projo. Kan 20. Usia 20-an itu tuh adalah usia-usia masa-masa emas.
0: Iya,
1: ya. Jadi
0: lagi
1: harus kumpul emasnya
0: dari sekarang. Itu benar sekali. Jadi kayak misalnya kamu harus kumpulkan emas sekarang, cari pekerjaan yang lebih baik sesuai passion kamu,
1: sesuai
0: biar
1: soft
0: kamu
1: skill ya,
0: bisa mengerjakannya itu tidak dalam keadaan beban.
1: Betul. Dan pastinya tuh kayak bahagia saja begitu ya.
0: Benar.
1: Walaupun
0: lagi
1: pekerjaannya berat, tapi tetap ada rasa kepuasan dan kebahagiaan.
0: Ya, karena ya I love ini pekerjaan, I love it gitu. Jadi kayak buat kamu-kamu yang merasa saya sebaiknya dulu saya kenapa tidak ambil
1: jurusan ini misalnya
0: atau
1: jalan yang ini.
0: Ya, itulah kita ya.
1: Ya penyesalan kan sudah terlambat ya.
0: Makanya kita yang sudah menyesal misalnya kasih ingat ke kamu nih yang masih awal-awal.
1: Supaya jangan menyesal ya.
0: Iya.
1: Tanggal 3 lagi. Usia 30-an itu kan sudah masuk usia krusial ya, kalau saya bisa bilang.
0: Lagi.
1: Jadi memang sebaiknya ambillah jalan itu di usia belasan. Tadi kalau Melani, kalau kita dengar ceritanya tuh dari dia zaman SMA.
0: Dia sudah mulai berani gitu.
1: Usia belasan ya Kak Putri ya.
0: Benar.
1: Jadi mulai beranilah mengambil langkah itu di usia belasan. Usia 20-an kumpullah emas-emas itu. Dan usia 30
0: ya, kamu bisa menikmatilah itu.
1: Iya, jadi bisa panen ya.
0: Lo banyak lo sekarang orang-orang tuh sudah mulai di umur 30-an tuh sudah
1: ada mobil,
0: financial freedom.
1: Ada mobil,
0: ada rumah,
1: ada
0: mobil,
1: rumah.
0: Tabungan aman, investasi untuk masa depan juga aman.
1: Ih, keren ya.
0: Asik ya, orang yang punya planning seperti itu. Jadi jangan habiskan masa muda kamu dengan
1: hal-hal yang ya tidak bertanggung jawab misalkan, atau hal-hal yang kurang enak begitu ya teman-teman Projo.
0: Atau mungkin kayak hal-hal yang bisa bikin kamu tuh merasa kayak aduh, saya kenapa bikin ini ya dulu ya. Jadi jangan pernah mau bikin ada hal-hal yang
1: bikin kamu menyesal.
0: Menyesal di kemudian hari. Dan itu bakal terus teringat-ingat.
1: Iya sih. Baiklah, setelah ini kita ada informasi viral ya Kak Putri.
0: Iya, teman Projo, by the way kita bakalan temani kamu dengan info viral. Saya kasih satu lagu dulu nih sebelum kita memulai info viral dari Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi.
1: Semangat ya teman-teman.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Okay, teman Pro2, kita masih di 92,2 dan kita masih dengan info viral. Okay. Kali ini Putri mau kasih informasi dulu ya, teman Pro2 ya, dan TJ nih. Ada fakta menarik nih tentang panjat tebing yang dimana ini bikin Indonesia mendunia nih di tahun Olimpiade tahun 2024.
1: By the way, juga anak-anak muda sekarang ya, Gen Z itu paling suka salah satu olahraga ini nih, panjat tebing
0: nih, teman Pro2. Ini panjat tebing jadi cabang Olimpiade, kita sudah tahu, dan resmi debut di Tokyo kemarin tahun 2020 ya maksudnya, dan makin populer nih di seluruh dunia, teman Pro2. Indonesia juga jadi salah satu negara yang diperhitungkan nih. Iya, kita setuju itu. Ada atlet speed climbing ini bisa memanjat dinding. Ini faktanya nih, setinggi 15 meter cuma dalam hitungan detik loh. 15 meter,
1: hitungan 15 detik. Meter, hitungan detik. Apakah dia seperti
0: laba-laba?
1: Iya.
0: Apakah dia cicak?
1: Laba-laba atau cicak ya?
0: Bahkan tuh pernah ada rekor dunia, rekor dunia untuk panjat tebing kelas pria ya, sudah tembus di bawah 5 detik.
1: 5 detik
0: untuk 15 meter.
1: Fiksi itu kayaknya bergurunya.
0: Dia punya berapa kaki dan tangan?
1: Iya sih, kaki 1000 kali ya.
0: Aduh, mungkin dia tinggal di tebingnya rumahnya ya.
1: Bisa jadi di tebing.
0: Jadi dia sering melaksanakan naik turun, melaksanakan olahraganya langsung.
1: Tapi biasanya si Kaput ya itu berkat karena latihannya setiap
0: pasti
1: hari.
0: Pasti ekstrim latihannya.
1: Ekstrim ya latihannya.
0: Abal-abal kayak kamu.
1: Terus fisiknya juga harus kuat.
0: Iya, bukan kayak kamu juga ini.
1: Jadi kalau yang anxiety jangan main gila.
0: Kayaknya harus ganti deh. Ganti ke olahraga yang lain saja ya. Mungkin catur.
1: Iya, catur. Atau cukup grounding ya. Jangan, pokoknya jangan mencoba sesuatu yang ekstrim.
0: Iya, dan ternyata nih ada fakta selanjutnya. Panjat tebing itu juga butuh strategi, fokus dan kemampuan membaca jalur. Jadi ya, bukan hanya sembarangan memanjat. Jadi kamu pikir kayak dia cepat, dia sembarangan. Padahal itu tuh kayak bekerja bersamaan langsung tuh. Otak, otot, dan juga kekuatan.
1: Ih, keren ya. Dan tadi yang paling penting apa? Arahnya harus ini ya.
0: Benar.
1: Harus tahu.
0: Tahu.
1: Kan?
0: Jadi kayak memang latihan.
1: Iya, karena kalau misalnya salah sedikit kan tebing ya, kita bayangkan tebing. Terus kalau misalnya kita kayak agak salah dikit aja begitu ya. Bisa membayangkannya
0: ya. Ini teman-teman.
1: Jadi saya omong Kak Putri sambil membayangkan.
0: Iya,
1: salah dikit aja injakannya, kamu bisa membayangkan ya.
0: Kamu bisa ke salah alamat nih.
1: Salah alamat.
0: Kamu bukan pulang ke rumah tapi ke tempat yang lain nih, teman-teman. Jadi kayaknya memang kita kalau misalnya suka atau mungkin
1: nyali lihat, harus kuat.
0: Nyali harus kuat dan latihan yang paling penting tidak
1: sih.
0: Kayaknya ini bukan hanya di wall climbing, kayaknya berlaku
1: semua jenis ya olahraga.
0: Benar sekali. Jadi teman Pro2 jangan pernah main-main ya kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu atau fokus pada hal-hal yang ekstrim, salah satunya kayak tadi nih wall climbing.
1: Oke.
0: Okay, ya teman Pro2. Oh, by the way kita juga bakalan menunggu azan maghrib dikumandangkan teman-teman Pro2 untuk
1: berapa,
0: itu
1: Kaput?
0: Di pukul 17 lewat 43 menit.
1: Oke.
0: Jadi kita menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar kamu.

Sobat Pro 2, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan kumandangan azan yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI ND untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kematian, terpisahnya ruh dari badan. Semua orang meyakininya pasti akan datang, tidak akan pernah tidak datang, dia pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kematian jika datang tidak akan pernah meleset, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika telah datang batas ajal mereka untuk mati, tidak akan pernah terlambat sedikit pun, dan tidak akan pernah terlalu cepat sedikit pun. Para pemirsa, dan perlu diketahui baik-baik, bahkan diyakini, masukkan ke dalam relung hati Anda sedalam-dalamnya. Manusia kalau sudah mati, maka tidak akan ada waktu untuk beramal. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang ada hanya beramal, beramal baik, beramal buruk, beramal baik, beramal buruk. Enggak ada hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawab. Besok hari yang ada cuma hisab. Kemana, di mana, bagaimana, hanya permintaan pertanggungjawaban. Satu lagi wahai pemirsa,

0: masukkan ke dalam hati Anda baik-baik bahwasanya kematian tidak mengenal umur, waktu, tempat. Kalau memang sudah takdirnya mati, dia akan mati. Kematian masuk ke dalam sebuah rumah. Dia akan melewati orang yang paling tua di rentak di rumah tersebut. Dia lewati. Dia melalui juga orang yang paling sakit parah di rumah tersebut. Kemudian dia berhenti pada seorang yang sangat muda, sehat, bugar, dan mungkin itu Anda atau saya. Saat itu datang kematian. Maka kita ini sebenarnya benar-benar di dalam bahaya. Karena kematian kapan saja datang dan kita tidak tahu kapan datangnya. Fala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Perkataan yang sangat indah, pantas ditulis dengan tinta emas dari seorang ulama di abad ke-15 Hijriah ini, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fakir ayyuhal insan, berfikirlah dengan keras wahai manusia, terus pikirkan. Tajidu nafsaka ala khatar, sungguhnya engkau akan mendapati dirimu dalam bahaya. Li'annal mauta laisa lana ajalun ma'lum, karena kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju ilaihi, kadang seseorang keluar dari rumahnya, melakukan aktivitasnya dan tidak kembali ke rumahnya, diantar ke pekuburannya. Wa qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min, kadang seseorang sibuk di kursi kantornya, sedang rapat, sedang meneliti, sedang mengerjakan tugas, dan dia tidak bisa bangun karena ajalnya menjemputnya. Waqat yanamul insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila saril ghasli, kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayat. Fahadhihi al-umur yastawjibu minna an nantahiz al-fursata bitawbati warruju' ila Allah. Perkara-perkara seperti ini membuat kita semakin semangat. Ayo perbaiki diri. Kapan lagi? Jangan-jangan kematian sedetik depan. Hati-hati. Semoga pengingat ini semakin kita mendekatkan diri kepada Allah sebelum ajal datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, kamu tahu tidak bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat satu-satunya aksara atau sistem penulisan dalam bentuk simbol yang merupakan asli dari Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Aksara itu bernama Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli ND yang sudah ada sejak 16 abad yang lalu. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Bugis. Walaupun demikian, antara aksara Lota ND dan aksara Bugis memiliki beberapa perbedaan, seperti jumlah huruf dan beberapa huruf yang penyebutannya sama, namun dengan bentuk yang berbeda. Dulunya, naskah aksara Lota yang tertulis di media daun lontar dipakai khusus untuk berkomunikasi rahasia antara subsuku yang ada di pesisir ND selama masa penjajahan. Seiring perkembangan zaman, saat ini naskah syair aksara Lota dipakai untuk hajatan-hajatan tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir dan disampaikan dalam bentuk woi atau nyanyian ratapan. Namun, sangat disayangkan, naskah dalam bentuk media daun lontarnya saat ini sudah musnah berganti ke media kertas. Dan bahkan, syairnya pun sudah berubah dalam bentuk huruf Latin. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya peminat yang ingin mempelajari aksara Lota tersebut. Padahal, menurut para peneliti, aksara Lota ini merupakan salah satu kekayaan literasi NTT yang hanya ada di Kabupaten ND. Pro 2 FM ND, teman.

0: Fitna dengan Titik Nadir, teman Pro 2. Ini juga menjadi awal kebersamaan kita di TKP, teman Pro 2.
1: TKP?
0: Seperti, iya, kamu
1: itu?
0: Masih belum tahu ya TKP
1: belum
0: apa?
1: Belum tahu.
0: Aku tahu ya ini TKP apa. Jadi TJ, TKP itu adalah titik kumpul Pro 2 di mana teman Pro 2 tuh bisa gabung bersama kita. Mirip-mirip cerita penutup hari tapi tidak terlalu deep. Cerita penutup hari kan lebih ke deep sebelum kita mengantar kita tidur kan ya. TKP ini kita lebih kecil, lebih ke santai. Mungkin teman Pro 2 bisa gabung di WhatsApp Pro 2 di 08214765042 dengan informasi lagi nongkrong di mana.
1: Oh, jadi atau, cerita apa saja ya.
0: Mungkin hari ini juga sama kayak kita nih walaupun cuti bersama tapi kita tetap masuk
1: terus
0: kantor, iya masuk kerja, jadi bisa bebas berekspresi di TKP.
1: Silakan ya teman-teman, buat kalian juga yang saat ini lagi ikutin acara pesta, kayaknya
0: pegelaran
1: bisa update
0: seni,
1: ya
0: iya.
1: Di Pro 2 teman-teman sekarang juga.
0: Benar,
1: harus sekarang waktunya,
0: tinggal sedikit nih, mepet kerja kan dari pukul 6
1: ya?
0: Sampai pukul 7.
1: Oh, jadi tinggal beberapa menit lagi,
0: iya,
1: teman-teman,
0: setengah jam lagi.
1: Cus langsung saja bergabung ya. Kita tunggu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para Ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya Putri dan TJ sudah temani kamu dari pukul 3 sore tadi. Sudah memberikan kamu informasi yang sangat beragam dan tentunya informatif di sore hari ini, dan juga playlist-playlist yang sangat menghibur kamu. Apalagi tadi obrolan bersama narasumber kita yang sangat keren. Teman

0: Juga masih bisa nonton kembali ya siarannya di YouTube kita RRIND Taman Perdua. Untuk itu kami berdua harus pamit.
1: Dadah teman-teman, kita jumpa lagi di
0: Sore Ceria
1: nanti ya.
0: Iya, berikutnya lagi kita belum tahu kapan soalnya kami bersama.
1: Iya, semoga kita bersama lagi ya.
0: Oke.
1: Biar energinya
0: Iya, makin klop gitu Taman Perdua. Oke, kami harus pamit. Bye bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini ya dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari Ngada nih, Polres Ngada kawal pawai takbir Idul Adha. Dilansir dari rri.co.id, Polres Ngada melaksanakan pengamanan dan pengawalan kegiatan pawai takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Bajawa Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 19.30 WITA itu dipimpin langsung Wakapolres Ngada mewakili Kapolres Ngada. Pawai diikuti ratusan umat muslim dari berbagai wilayah di Kota Bajawa. Dilansir dari rri.co.id, rute pawai dimulai dari depan Masjid Agung Al-Gurabah Bajawa menuju Gereja Katolik MBC Bajawa, kawasan Karmel, Tanah Lodu, Gudang Ude Fajar Bumi, depan Makodim 1625 Ngada. Di informasi kedua, Tanah Nua Flores dan upaya menjaga warisan budaya leluhur. Dikutip dari rri.co.id, Ketua Yayasan Tanah Nua Flores, Hieronymus Pala menegaskan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur sebagai bagian dari identitas masyarakat Flores di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan dalam dialog program Suara Nusantara Rabu 26 Mei 2026. Menurut Hieronymus, budaya leluhur bukan sekedar tradisi masa lalu, tetapi menjadi pedoman hidup masyarakat yang mengajarkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam hingga cara hidup yang berkelanjutan. Dan di informasi terakhir, Gunung Lewatobi laki-laki siaga 3, radius 5 km dari pusat erupsi harus steril. Dikutip dari rri.co.id, tingkat aktivitas vulkanik Gunung Lewatobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur hingga Rabu 27 Mei 2026 masih bertahan di level 3 atau siaga. Kondisi ini memicu dikeluarkannya larangan total bagi warga maupun wisatawan untuk mendekat dalam radius aman yang telah ditentukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Geologi menetapkan status tersebut adalah mengevaluasi perkembangan visual dan instrumental. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis, masa kritis pengamatan ini mencakup fluktuasi aktivitas yang terekam sepanjang periode 16 sampai 22 Mei 2026. Oke teman Pro 2 ya, itu dia tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan di Info Pro 2 kali ini ya teman Pro 2. Dan untuk updatean informasi lain ya, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.
1: Teman terbaik.

0: Hey, ya. hey, teman Pro 2 ya. Kembali lagi, senang sekali kita di malam hari ini bisa kembali ya mengudara bersama teman semuanya. Karena di malam hari ini kamu ditemani oleh RJ Frankie dan juga
1: RJ John si kuntilanak teman Pro 2 FMND ya. Ini adalah malam Jumat Kliwon dan saya siap menjadi hantu untuk kalian semuanya.
0: Iya, sebenarnya ya kami akan menemani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia tengah tentunya ya. Kita akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga playlist terbaik. Dan sebentar lagi ya di 19.30 kami akan menghadirkan narasumber di CLBK ya teman Pro 2, so pantau terus jangan kemana-mana.
1: Yes.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Oke teman Pro 2 ya, dan seperti biasa setiap malam dan tentunya ya ada yang spesial ada CLBK. Dan di malam hari ini ya teman Pro 2 ya, kita ada tamu dari mana nih?
1: Oke, ini teman-teman dari Lembata, teman Pro 2 FM. Okay. Keren-keren teman Pro 2. Mm-hmm. Karena mereka ini sangat cinta ataupun protek akan seekor hewan yang bisa dibilang tuh hewan ini tuh jarang-jarang ada di seluruh dunia, tapi cuma di tempat-tempat tertentu saja.
0: Yeah.
1: Dan tidak terkecuali di Lembata nih teman Pro 2 FM.
0: Yeah, dan hewan ini juga ya termasuk dalam kategori hampir punah nih teman Pro 2. Yes. Dan kita akan bertanya-tanya dengan teman-teman dari komunitas
1: Sahabat Penyuluang. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke, di malam hari ini
2: pemirsa RRI ND.
1: Baik, terima kasih banyak kakak sudah mau join ya, sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita di komunitas HLBK malam hari ini. Mungkin silakan perkenalkan dulu kepada teman-teman yang lagi dengar kakak dan juga nonton kakak di live YouTube kita di malam hari ini. Dari kakak Poli silakan, baru kakak Uki silakan.
2: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bang John dan Bang Franky, terima kasih dari Yende, terima kasih untuk pemirsa semua pendengar setia dari Yende. Perkenalkan nama saya Polikarpus Bala, kebetulan saya pendiri komunitas Sahabat Penyuluang.
1: Keren.
2: Ada beberapa teman-teman yang saya undang ini seperti Om Luki ini sebenarnya simpatisan.
0: Okay.
2: Karena semenjak saya naikkan flyer dari RRGND, ada beberapa teman-teman yang untuk join.
1: Siap.
2: Sehingga nanti termasuk teman-teman komunitas Sahabat Penyuluang, tapi ada yang semua belum bergabung.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin karena sementara itu saya tinggal di Lembata.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Kakak Pul di Lembata. Silakan.
0: Next.
1: Berikut Kakak.
3: Baik, terima kasih Kakak-kakak dari RRGND di RRGND ya.
0: Iya. Ya.
3: Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Uki Lolon. Kami dari Lembata, terkhususnya dari Desa Tapobaran. Saya sempat bersama Bapak Polikarpus, ya saya sebagai kami sebagai teman-teman relawan Sahabat Penyuluang. Baik, okay. Terima kasih.
0: Okay. Kembalikan. Oke, okay, ya, okay. Kak Uki dan juga Kakak Poli nih. Kita pengen tahu nih sejak kapan sih ya Kakak Poli dan juga teman-teman di komunitas Sahabat Penyuluang ini sehingga tertarik tuh kenapa harus memilih penyu tidak memilih yang lain begitu?
1: Yang lain. Silakan Kakak Poli.
2: Baik, terima kasih. Kalau pertanyaan ini memang saya pertamanya juga bingung.
0: Oke. Okay,
2: Jadi ketika saya 2012 dipindah tugaskan dari rumah sakit ke Puskesmas Loang. Saya mengamati begitu banyak perburuan penyu di sana.
0: Okay.
2: Terus penjualan telur penyu. Terus saya juga termasuk dalam salah satu orang yang sering jalan malam di pantai untuk mencari telur penyu ketika penyu naik bertelur. Dalam perjalanan saya coba mempelajari, ternyata memang penyu ini menarik.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau tanya kenapa, alasannya penyu itu punya kontribusi yang besar terhadap kesehatan di laut. Sehatnya sebuah laut itu ketika kita bisa berenang, kita bisa snorkeling, diving, kita bertemu penyu.
0: Okay.
2: Karena memang penyu punya kontribusi yang cukup besar, baik dalam menjaga terumbu karang, lamun, maupun kontribusi nutrisi untuk membangun sebuah ekosistem dalam laut. Jadi penyu itu yang menarik. Terus yang kedua, penyu itu hidup di dua alam.
0: Okay.
2: Ketika dia menetas, dia kembali ke laut. Tetapi ketika dia bertelur, dia harus ke darat. Terus mungkin kita masih awal, tapi memang setelah saya mengikuti itu, mempelajari penyu itu memang ada satu filosofi yang cukup menarik dari penyu yang sampai sekarang saya bangun di komunitas saya. Yaitu bahwa penyu itu berjalan lambat, tapi tidak pernah berjalan mundur. Itu filosofinya cukup kuat. Karena memang pada prinsipnya memang penyu tidak pernah berjalan mundur. Dia jalan ke depan, tapi untuk mundur tidak pernah. Mungkin itu alasan awal kenapa penyu begitu menarik.
1: Okay. Keren-keren ya, berawal dari jalan-jalan, tiba-tiba Kakak Poli punya ide untuk, wah ini kayaknya kalau kita jaga penyu, baik nih untuk kebersihan laut dan sebagainya. Berarti,
0: Kalau Kak Luki nih, kenapa sih sebagai anak muda bisa tertarik tergabung dengan Sahabat Penyuluang?
1: Oke, silakan.
2: Baik,
3: baik, terima kasih.
1: Esan Kak Uki. Kak Uki.
0: Ya.
2: Nah, itu Uki.
3: Bapak Polikarpus Bala bisa menjelaskan kenapa saya sampai masuk dalam sahabat penyeluang. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi,
2: lanjut.
3: Bapak bisa lanjutkan.
2: Tidak. Silakan
1: Kak Uki. Kak Uki silakan Kak Uki.
0: Oke,
1: Kak Uki silakan. Kak Uki silakan.
3: Untuk dari saya pribadi, secara pribadi memang awalnya saya juga mau dibilang pemakan juga lah untuk penyu ini karena dagingnya itu sangat enak.
1: Oke.
3: Okay. Nah, tetapi pada saat bertemu dengan Pak Polikarpus Bala ini, sering ke pantai bersama-sama, yeah, lihat netasan tuki. Awalnya saya rasa tertarik karena ya sangat menarik lah untuk netasan tuki ini. Tapi lama-kelamaan, saya bersama dengan Pak Polikarpus Bala ini melihat pejuangnya. Bagaimana awal ceritanya dia membentuk suatu organisasi sampai dengan saat ini berkaitan dengan sahabat penyuluhan, kecintanya pada penyu itu sendiri.
1: Oke.
3: Sejauh ini saya memang merasa tertarik karena dari gaya atau dari caranya Bapak Polikarpus Bala. Mungkin ketertarikan saya dengan gayanya beliau.
0: Oke. Oke, guys. Oke, gayanya kenapa nih?
3: Karena gini, gayanya beliau ini orangnya bagaimana ya? Cara pribadi saya menilai orangnya untuk kecintaan terhadap penyu itu luar biasa.
0: Yeah. Oke.
3: Okay. Akhirnya membuat saya jadi tertarik. Karena saya belum bisa pastikan untuk kecintaan saya terhadap penyu ini, untuk pengetahuan saya berkaitan dengan penyu ini masih sedikit.
0: Oke.
3: Okay. Masih minim lah. Ketimbang Bapak Polikarpus Bala.
0: Oke, okay. Ini menarik ya teman Prodoa ya. Mungkin karena dulu sebagai orang yang memburu penyu, tapi kembali menjadi orang yang melakukan konservasi terhadap penyu itu sendiri. Yeah, mungkin Kak Poli bisa tambahkan sedikit kenapa bisa Luki bisa tergabung nih.
2: Ya, kalau mau Abang Luki ini memang kalau dia ini masih pemula lah bergabung. Tetapi memang dia punya ketertarikan ketika beberapa kali dia bergabung dalam pelepasan tuki. Terus kalau untuk patroli penyelamatan penyu memang belum pernah. Tetapi dia beberapa kali sudah menghadiri beberapa kegiatan pelepasan, terus beberapa edukasi yang dia sempat terlibat. Tetapi saya juga tidak memaksakan dia mau bergabung atau tidak, itu keputusan pribadi. Tapi saya punya kewajiban untuk memastikan bahwa apapun alasannya penyu harus diselamatkan.
1: Okay. Ya, karena salah satu hewan yang memang menjadi cagar laut juga teman Produa. Lalu apa saja jenis penyu ya yang sepengalaman Kakak Poli, apa saja jenis penyu yang sering ditemukan di wilayah Loang dan bagaimana kondisi populasinya pada saat ini nih Kakak Poli silakan.
2: Ya. Sejauh ini kalau di tempat penetasan penyu sekarang, populasi penyu yang paling banyak kami selamatkan penyu bakal.
0: Okay.
2: Yang kedua penyu hijau. Yang ketiga penyu sisik.
1: Okay.
2: Di beberapa pantai yang berbeda, kebetulan Loang itu seperti telur. Okay. Tapi kalau di beberapa pantai dengan laut yang istilahnya laut lepas, lebih cenderung ke penyu sisik dan penyu hijau. Tetapi untuk data yang kami pakai sekarang itu, kami lebih cenderung menggunakan data yang sekarang ada di Loang. Jadi populasi paling tinggi penyu belakang, yang kedua penyu hijau, yang ketiga penyu sisik.
1: Oke. Okay. Tiga penyu batang, penyu hijau, bakau. Penyu bakau.
0: Oke. Okay.
2: Lakang.
0: Oh, oke. Okay.
2: Lakang oleh waktu.
1: Lakang, okay. Penyu hijau sama penyu sisik ya.
0: Iya. Jadi ini tiga jenis penyu yang memang dijumpai di sekitaran
1: wilayah Loang ya.
0: Wilayah Loang ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah ini menarik nih kakak. Nah bisa mungkin kakak jelaskan ya apa saja nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas sahabat penyuluang sendiri. Mungkin dari ya mengambil telurnya, kemudian membantu menetaskannya, kemudian melepasnya.
1: Silakan kakak.
2: Ya, jadi semenjak berjalannya program ini, saya juga mulai banyak coba mempelajari beberapa literatur, dan akhirnya saya menemukan bahwa, terus diskusi dengan teman-teman, memang pada prinsipnya Indonesia adalah rumah bagi 6 jenis penyu dari 7 penyu jenis penyu yang ada di dunia.
0: Oke.
2: Okay. Itu saya pikir Indonesia punya spesies yang cukup besar terkhusus untuk penyu, yeah. Sehingga ketika kami mulai jalan itu, satu hal yang saya mulai dari awal itu bagaimana membangun pemahaman anak-anak tentang bagaimana mereka mencintai pantai. Saya tidak bicara tentang penyu dulu,
0: okay.
2: Bagaimana mencintai pantai, mencintai laut. Dari waktu itu awalnya saya buka taman bahasa di pantai. Saya buka taman bahasa di pantai, okay. Terus saya mencoba menggerakkan ibu-ibu penenun untuk menenun bersama kami. Waktu itu saya coba berusaha meyakinkan mereka untuk menenun dengan motif penyu.
0: Okay.
2: Setelah saya buka taman baca, saya lihat peluang bahwa oh, anak-anak begitu tertarik. Akhirnya saya coba mulai mengedukasi ke sekolah-sekolah.
0: Okay.
2: Saya ke sekolah-sekolah yang paling pertama saya masuk sekolah SD.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Karena bagi saya membangun semua pikiran, merubah sebuah perilaku agak susah, tapi ketika kita membangun sejak dini, saya punya keyakinan besar suatu-suatu mereka akan bisa berpikir secara mandiri untuk bisa berubah, karena pelakunya rata-rata orang tuanya.
0: Oh iya.
2: Sehingga kalau kita merubah yang agak tua, saya pikir agak susah. Makanya pendekatan kita ke anak-anak, terus saya juga beredukasi ke sekolah-sekolah, edukasi ke SMP, SMA, dan setiap kali penetasan penyu, baik pelepasan tukik, saya selalu manfaatkan untuk mengedukasi masyarakat kelompok dewasa.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebelum pelepasan penyu, paling tidak ada informasi yang mereka tahu semua tentang penyu, perlakuan tentang penyu ketika mereka ketemu penyu atau berenang atau sesuatu seperti apa, terus ketika lepas tukik juga ada hal yang mereka perlu hindarkan dari pada saat proses itu, saya selalu jelaskan mereka itu hanya tujuan untuk mengedukasi masyarakat.
0: Okay.
2: Itu sejauh ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti itu.
0: Oke, okay. Nah ini menarik ya, karena masyarakat sekitar dulu mengkonsumsi penyu, kemudian bagaimana Kakak Poli berusaha mengubah cara pandang mereka ya, tentang penyu itu sendiri. Apakah di awal-awal ini ada penolakan dari masyarakat begitu, atau bagaimana nih Kakak? Atau ya masyarakat terima saja?
2: Baik, terima kasih. Ketika saya memulai sejak tahun 2015 saya mengedukasi masyarakat pesisir, nelayan tradisional, itu saya mengedukasi masyarakat di kelompok-kelompok pemburu.
0: Oke. Okay.
2: Dan memang itu sangat sulit. Saya butuh waktu cukup panjang. 2015 sampai dengan akhir 2015, 2016 saya memutuskan untuk apapun alasan saya coba. Dan saya menyampaikan ke mereka jujur bahwa ini mimpi saya, harapan saya. Didukung atau tidak didukung, saya jalan sepanjang saya tidak merubah mata pencarian. Tetapi memang jujur waktu itu, penyu bagi masyarakat luang adalah sebuah penghasilan, sebuah sumber kehidupan. Karena jenis penyu sisik itu kan ukurannya cukup kecil, tapi dia cukup mahal.
0: Okay.
2: Karena bagian tubuhnya bisa digunakan souvenir, telurnya bisa dijual, dagingnya bisa dijual. Saya mengedukasi mereka. Awalnya memang ketika bicara ini realistis, ketika bicara depan semua orang menerima.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kita kembali pasti ada penolakan, dan itu persis alami nyata di luar. Sehingga satu-satunya yang waktu itu bergabung adalah Om Ado yang sekarang adalah ketua komunitas sahabat penyu luar.
0: Okay.
2: Kalau dia ini manusia satu yang bagi saya di luang adalah prioritas yang harus rubah dia punya pola pikir, karena sedikit agak profesional bagaimana memburu penyu.
0: Okay.
2: Satu hari bisa sampai 5-7 ekor dia buru di laut. Tetapi itu, jadi kita tidak memaksakan mereka, tapi kita mengajak mereka. Tapi kalau penolakan waktu itu memang cukup luar biasa, bahkan sampai sekarang.
0: Okay, sampai sekarang gitu memperdua ya.
1: Oke, okay, jadi betul-betul bagaimana concernnya orang-orang sekitar untuk bisa merubah mindset dan juga menjaga penyu itu agar tetap dilestarikan, teman berdua. Saya mau ke Kak Uki dulu. Halo Kak Uki. Halo. Oke, okay. Kak Uki.
3: Halo, yo.
1: Kalau Kak Uki melihat dari kacamata Kak Uki sendiri pada saat ini ya, mengapa penyu itu dianggap penting untuk masa depan ekosistem laut Flores? Lalu seberapa besar ancaman sampah plastik terhadap kehidupan penyu di perairan Flores nih kakak? Oke. Okay.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Uki, halo. Kakak Uki.
0: Oke, okay, Kak Uki kayaknya mengalami
2: terpental.
0: Iya, ya.
1: Oke, okay, kita ke Kakak Poli dulu.
0: Boleh langsung
1: kita ke Kakak Poli. Sedangkan Kakak Poli mungkin bisa jelaskan sedikit seberapa

0: sama plastik. Kenapa? Ada beberapa jenis penyu itu seperti penyu lekang. Dia itu melihat penyu lekang, penyu hijau, dia melihat ubur, dia kan konsumsinya ubur-ubur, ada yang pengkonsumsi. Semua penyu kan ada omnivora, karnivora, ada yang pemakan segala. Tetapi karena mereka dari berbeda spesies, itu mereka punya konsumsi jenis makna yang berbeda. Satu hal yang paling menarik itu, mereka ini kan termasuk salah satu spesies yang melestarikan ubur-ubur. Ya, jadi ubur-ubur itu kalau kita lihat sepintas kan seperti plastik ketika di laut.
1: Iya.
0: Sehingga ketika plastik di laut itu banyak penyu yang mengkonsumsi plastik, sehingga sampah itu memang sangat-sangat berdampak. Apalagi kita di saat ini bicara tiga titik cukup di Lembata Flores.
1: Oke.
0: Okay. Laut ini kan kalau jujur kita masih cukup baik. Tetapi sampah plastik itu sejauh ini memang punya kontribusi yang besar terhadap kerusakan ekosistem dan tingkat kematian paling besar di penyu dibanding dengan mamalia laut ataupun burung-burung laut lainnya.
2: Sedih. Okay.
0: Sehingga sampah plastik sangat-sangat berpengaruh. Mungkin itu.
1: Oke, okay, wow. Mulai sekarang ya teman Produa ya, kita harus peduli terhadap laut kita nih, apalagi plastik-plastik tuh teman Produa ya. Ini bahaya sekali untuk kehidupan biota laut nih teman Produa.
2: Yeah.
1: Nah, ini komunitas ini sudah berjalan hampir 11 tahun nih kakak ya. Kalau 2015 sampai dengan sekarang 2026.
0: 2016.
1: Oke, okay, 2016 ya, 10 tahun.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Nah, setelah melakukan berbagai macam kegiatan, kemudian ada program-program kerjanya, apakah ada ya tertarik ketertarikan dari pihak lain seperti pemerintah atau komunitas lain begitu untuk bergabung?
2: Ya, melestarikan penyu ini nih Kak, silakan.
0: Ya. Baik, terima kasih. Jadi kami ini mau dibilang kelompok ya, komunitas ya. Terus semenjak kita jalan itu, yang pertama saya juga menyampaikan terima kasih ke pemerintah Kabupaten Lembata.
1: Okay.
0: Tahun 2017 kami dibantu dengan membangun sebuah rumah edukasi.
1: Okay.
0: Yang akhirnya saya padukan dan taman baca dengan tempat menurun semua di pantai, tetapi akhirnya bermasalah juga lokasi itu. Kita tinggalkan. Terus selain pemerintah, teman-teman relawan, teman-teman komunitas seperti ada Bang Ade lagi gabung. Dari Gempita itu kami sama-sama dulu pernah berdiskusi bagaimana memulai sahabat penyu ruang ini. Terus satu hal yang lebih menarik itu setelah saya jalan tanpa ada pikiran bahwa akan menarik orang bisa ke lembaga. Tetapi sejauh ini memang ada beberapa lembaga, kalaupun tidak mendanai, tapi paling tidak mereka membantu kami dari segi relawan.
1: Okay.
0: Baik lembaga-lembaga dalam lokal, nasional maupun internasional. Ternyata penyu itu menarik. Ya, kemarin itu beberapa mahasiswa dari luar negeri sempat datang penelitian tentang penyu. Terus mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sempat belajar biologi ataupun dunia kelautan, ilmu kelautan, belajar kehadiran tentang penyu. Itu yang bagi saya itu memang sebuah dukungan yang tanpa kami sadari, karena memang kita bisa sejauh itu terhadap proyek program, tapi akhirnya orang merasa lebih itu yang saya merasa bahwa ternyata program ini dan memang penyu penting sekali. Mungkin itu.
2: Oke, Kakak Poli ya. Kakak Uki, halo Kakak Uki. Kakak Uki, halo. Kakak Uki bisa dengar suara kami? Halo Kakak Uki.
3: Halo.
2: Oke.
3: Okay.
2: Siap ya. Okay. Nah, Kak Uki, dari kacamata ataupun POV-nya Kakak Uki pada saat ini. Oke, okay, kembali terputus sepertinya Kakak Uki ya. It's yeah, okay, it's okay.
0: Bang Andre, Bang Andre. Okay. Bang Andre.
2: Halo Bang Andre, halo. Bang Andre, halo. Kakak Andre.
4: Kakak Andre. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kakak Andre. Selamat datang di Kodua RRI. Nah, Kakak Andre, terima kasih sudah join di. Siap Kakak Andre, terima kasih sudah join di Zoom RRI malam hari ini. Nah, Kakak Andre ya, mungkin tadi sudah dengar obrolan kita sama Kakak Poli dan Kakak Uki. Kita mau tanya nih dari POV ataupun kacamatanya Kakak Andre pada saat ini. Maksudnya apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda pada saat ini ya dalam menjaga habitat penyu itu, seberapa penting keterlibatan generasi muda dan juga pelajar nih Kakak Andre, silakan.

0: Baik, terima kasih. Perkenalkan saya kakaknya Poli ya.
1: Oke.
0: Saya kakaknya Poli dan saya ikut perkembangannya dari sejak awal. Dan kami sangat mendukung kegiatan dilakukan oleh adik saya ini karena pertama memang untuk merubah pola pikir masyarakat tentang bagaimana ekosistem laut dibangun itu kan memang tidak mudah. Apalagi daerah-daerah kita di Flores ini kan daerah laut di mana orang nafkahnya kan ada di laut.
1: Okay.
0: Dan salah satunya termasuk kami waktu kecil itu senang sekali yang namanya makan daging penyu, terus dia punya kulit buat cincin, gelang dan seterusnya.
1: Okay.
0: Tapi setelah mendapat pemahaman itu ternyata memang itu satwa laut yang memang harusnya dilestarikan. Dan menurut saya memang kesadaran kaum muda ini kan harus terus, perlu terus dibangun. Kenapa? Supaya nanti ke depan itu hewan ini tidak boleh punah dari ekosistem di laut ya.
1: Okay.
0: Karena bagaimanapun juga ternyata seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana orang-orang dari luar negeri yang datang nginap di rumah berbulan-bulan dan mereka mengadakan penelitian dan memberikan apa ya ilmu pengetahuan yang cukup bagi masyarakat kita, termasuk bagaimana pembelajaran-pembelajaran bahasa asing oleh masyarakat setempat secara gratis itu menurut saya luar biasa. Yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika apa penangkaran telur penyu itu dibangun. Jadi itu menurut saya luar biasa, maka kami sebagai apa ya orang di luar ini kan sangat berharap bahwa dukungan masyarakat itu perlu.
1: Yeah.
0: Tapi yang paling penting adalah bagaimana generasi muda ini diberikan edukasi terus-menerus sehingga pada satu generasi nanti berikutnya itu mereka merasa bahwa ini penting dan tidak boleh dipunahkan. Itu. Jadi kami kalau pulang, kebetulan saya di Lampung, Sumatera.
1: Okay.
0: Dan setiap kali pulang itu pasti kami ikut penangkaran penyu. Saya melihat di beberapa tempat di Bali dan di beberapa tempat lain, tempat di Luang itu sebenarnya cukup menjanjikan.
1: Okay.
0: Dan setelah ketuanya sudah dipegang, artinya harapan ke depan akan lebih baik. Memang ada penolakan dari beberapa masyarakat, bagi saya itu wajar lah. Karena menurut saya itu perjuangan ke depan, harapannya mudah-mudahan nanti semua bisa berkembang dengan baik. Dan memang kita dukung dengan berbagai souvenir dan lain-lain untuk bisa menjadi daya tarik bagi sahabat penyu Luang.
1: Okay.
0: Itu Ama.
1: Oke, terima kasih Ama jauh-jauh dari Lampung ya tadi teman Pro 2 ya.
2: Saya cuma mau coba juga nih kalau misalnya main-main ke Lembata nanti ketemu Kakak Poli.
1: Iya benar.
2: Terus saya, kita biar sama-sama melepaskan tukik itu ke laut teman Pro 2 itu kayaknya keren ya, seru ya. Nah, terakhir mungkin
3: Kakak Poli.
2: Terakhir Kakak Poli dan juga Kakak Andre, mungkin sebelum kita closing acaranya, pesan penting dari Kakak Poli dan Kakak Andre biar semua manusia di dunia ini tuh sama-sama menjaga laut dimulai dari hal-hal kecil seperti penyu ini nih, Kakak Poli, silakan.
3: Baik, yang pertama untuk menjaga laut khususnya tempat penyu, kampanye kami sederhana. Mulai sekarang ketika pemirsa RRI yang mendengarkan diskusi ini, stop makan daging penyu. Yang kedua, stop makan telur penyu. Yang ketiga, kalau berjalan malam camping di pantai, kalau ada penyu yang bertelur, kurangi cahaya, kurangi suara, apalagi dari peneluran penyu. Dan kalau penyu bertelur, biarkan dia bertelur sampai dia kembali ke laut. Terus kalau ada informasi ada penyu yang bertelur, tolong informasikan ke teman-teman atau biarkan saja dia di sarang alami. Terus yang berikut, jangan menggunakan souvenir dari penyu. Yang berikut lagi, hal-hal paling sederhana untuk menjaga dan melestarikan penyu termasuk menjaga laut kita tuh sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana pemahaman kita tentang pengelolaan sampah. Jadi pesan saya sederhana, yang pertama kurangi sampah sekali pakai, sampah plastik sekali pakai seperti ya air kemasan dan lain-lain. Terus yang berikut, di rumah tuh kalau bisa memiliki produk-produk yang ramah lingkungan. Dibanding kita beli tas belanjaan yang mahal-mahal tapi terakhirnya juga plastik, kenapa kita tidak menggunakan lontar?
1: Gitu.
3: Sederhananya begitu saja. Terus yang kedua, bijak mengelola rumah tangga ketika tinggal di daerah pesisir. termasuk industri. Karena masyarakat pesisir itu sebenarnya pengguna desinfektan apa-apa semua kan sangat berdampak pada terumbu karang, terhadap laut. Terus yang berikut, dukung praktik berkelanjutan. Itu yang paling penting. Sehingga, dan hal-hal yang sebenarnya sederhana ini, kita sudah bisa start tanpa kita sadari, kita sudah menjaga dan merawat laut kita, merawat pantai kita. Terus yang paling penting juga, kawasan pantai, kalau bencana merubah silakan, tetapi jangan manusia yang merubah. Karena ketika merubah kawasan pantai, kita sudah merubah siklus laut, termasuk ekosistem dalam laut. Itu yang paling penting. Itu kira-kira titipan saya untuk pemirsa energi ini.
2: Siap, terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih
2: Kakak Andre. Mungkin singkat saja Kakak Andre, pesan-pesan terakhirnya silakan Kakak.
0: Saya dua hal saja. Yang pertama, dukungan media penting.
2: Siap.
1: Oke.
0: Jadi terima kasih RRI ND yang sudah bisa menyiarkan ini. Itu yang pertama, jadi dukungan media, baik media konvensional maupun media sosial itu penting. Terus yang kedua, mimpi saya itu masyarakat Loang Desa Pantai Loang yang begitu indah itu ke depan itu menjadi destinasi wisata. Jadi kalau bisa ada pengembangan desa wisata di sana, karena itu menurut saya menjadi daya tarik. Jadi mari kita dukung bersama-sama, semoga Loang semakin maju. Teristimewa Lembata. Terima kasih.
2: Oke. Loang semakin baju, Lembata maju ya. Dan kita juga sama-sama memajukan satwa yang memang bisa dibilang langka pada saat ini, penyu, teman Prodi FMND, agar tetap menjaga kesimbangan ekosistem laut ya. Terima kasih banyak buat Kakak Poli, Kakak Andre, sama Kakak Uki tadi ya. Sudah join di malam hari ini banyak. Walaupun singkat acaranya, tapi kita tak dapat banyak dapat informasi banyak, ya. Banyak informasi dari Kakak Poli sama Kakak Andre dan Kakak Uki tadi juga. Terima kasih banyak buat malam hari ini, semoga kedepannya bisa ketemu kembali dan kita bisa bermain di Lembata langsung ya, ketemu sama teman-teman di Lembata. Baik, terima kasih banyak Kakak, selamat malam Kakak Puli, Kakak Andi.
1: Selamat malam. Kita berdoa ya, itu dia tadi perbincangan kita di malam hari ini di CLBK. So, see you in the next day party ya teman-teman.
2: Yes.
4: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Batasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

0: Ya, teman Pro 2 FM ND, musik live chat malam ini kita bisa kita hadirkan karena
1: yes, memang sekali, lagi teman libur
0: juga ya. Musik live chat akan hadir di besok malam jam 8 juga ya. So, have fun terus bersama kita berdua, John dan juga Frankie, teman Pro 2 ya, di malam hari ini. Dan nanti juga kita akan hadirkan musik akselerasi kreatif dan juga cerita penutup hari buat tim kamu semua di malam hari ini, teman Pro 2.

0: teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
2: kamu. Teman Pro 2 FM ini buat yang masih mendengarkan kami di RRI Digital di www.rri.co.id. Kita ucapkan sama ulang tahun buat kamu semuanya, ulang tahun di hari ini tanggal 28 Mei 2026, walaupun ulang tahunnya kemalaman ucapannya, tapi yang terbaiknya didoakan buat teman-teman semuanya ya.
3: Yes, benar sekali ya teman-teman.
2: Tuhan berkati selalu ya, selalu have fun teman-teman.
3: Dan juga semua harapannya ya, cita-citanya tercapai ya teman Pro 2 ya. Mungkin tidak ada yang spesial di malam hari ini ya, tapi ucapan dari kami cukup spesial ya teman Pro 2.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

0: Ya, tanggal kita memperdua. Ya, yes. Saat lagi kita akan adakan aksi dan juga jangan lupa nanti akan ada cerita penutup hari buat teman-teman yang bergabung.
1: Nanti di cerita penutup hari seperti biasa ya, kamu bisa melakukan sesi curhat nih teman-teman berdua ya. Kamu bisa mengungkapkan apapun yang kamu rasakan, apapun yang sedang kamu alami, karena kita berdua selalu setia mendengarkan semuanya ya teman-teman berdua. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

Tahun nomor 2, selamat malam buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM. Dan kali ini kita masuk ke musik akselerasi kreatif atau aktif di tahun nomor 2. Oke, di malam hari ini, Jawa Bangla hadirkan sebuah lagu dari Begundalo Wakwaru berjudul Hello We're Coming Back ya. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begundalo Wakwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Salah satu personal band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup ya. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kick Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik ke masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. So ini dia di malam hari ini di musik akselerasi kreatif, dengarkan Begundalo Wakwaru dengan Hello We're Coming Back.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara. Teman terbaik.

Teman Pro 2, ya saatnya di cerita penutup hari, balik lagi di malam hari ini ya. Untuk teman-teman semuanya yang punya kisah-kisah keren ya, teman-teman bisa langsung di-share di cerita penutup hari untuk malam hari ini ya. Semangat buat teman-teman semuanya ya. Dan untuk yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini, ditunggu di 0821 4765 0422 ya, untuk yang mau join-join di cerita penutup hari malam hari ini.

0: teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.
1: Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Oke, teman Pro 2 FM, ada yang bergabung dari Intan di malam hari ini. Selamat malam Kakak John dan juga Kakak Pringgi di studio. Saya Intan di Nuamuri. Saya mau cerita nih Kakak, kalau saya itu pernah kejadian hampir berantem sama orang tua nih Kakak, karena masalah tentang hubungan dengan pacar saya. Jujur, kami memang terpaut usia yang cukup jauh dengan pacar saya ini. Kami terpaut usia cukup lama, cukup jauh itu 10 tahun. Tapi kami sudah pacaran hampir 2 tahunan nih Kakak. Komunikasi kami lancar, namun pihak keluarga saya itu yang memang kurang setuju saya dengan dia. Namun pada akhirnya, hari demi hari, tahun demi tahun, kami yakinkan dia untuk bisa terus mengambil hati orang tua saya. Pada saat ini sih cuma ayah sih, pada saat ini cuma ayah sih Kakak yang klik dengan pacar saya ini. Tapi ibu saya yang memang agak berat untuk bisa mengenal pacar saya. Saya cuma berdoa banyak agar keluarga saya mau menerima pacar saya. Cukup 2 tahun kami pacaran, tapi orang tua pacar saya orangnya sangat mendukung, dan pacar saya juga orangnya jauh lebih dewasa nih Kakak. Oke, semoga apapun yang menjadi pilihan kamu dilancarkan ya di kedepannya.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook pro2nd.
1: Oke teman Pro 2, di cerita penutup hari malam hari ini 082147650422 ya, di 082147650422 untuk yang mau sekedar bergabung ya di malam hari ini. Buat teman-teman curhatan ya di cerita penutup hari, silakan bergabung di cerita penutup hari malam ini ya di 082147650422 ya untuk malam ini teman Pro 2 ya. Oke, ada dari Cynthia. Selamat malam buat Cynthia, terima kasih. Pernah tidak kakak kalian kehilangan seorang bukan karena bertengkar, tapi karena sama-sama berubah dan akhirnya asing? Itu ternyata lebih sakit. Tidak ada drama, tidak ada marah-marahan, cuma pelan-pelan menjauh. Tapi dari situ saya belajar, tidak semua yang datang harus menetap. Ada yang hadir cuma buat kasih pelajaran. Ya, itu mungkin familiar dengan people come and go ya. Ada orang-orang yang memang cuman ya datang dan pergi, sehingga sebentar dia keluar lagi di hidup kita. Tapi mungkin itu bisa menjadi salah satu pengalaman indah ya. Kita bisa mengenal orang ya, kita bisa bertukar tentang kehidupan dengan orang tersebut yang mungkin people come and go ya, kedekat bisa jadi asing, asing bisa jadi dekat teman Pro 2, kayak gitu ya, namanya hidup teman Pro 2. Tapi tetap semangat buat semuanya kamu yang menjalani apapun yang kamu jalani di saat ini.

0: Ya, teman nomor 2 di 0821-4765-0422.
1: Ya, untuk kamu ya di malam hari ini ya, yang mungkin lagi galau, lagi kesepian, atau mungkin ya lagi pengen merasakan yang namanya move on, ya silakan sharing-sharing dengan kita di malam hari ini ya teman nomor 2 ya. Silakan di WhatsApp kita, siapa tahu kita berdua bisa bantu ya di malam hari ini.
0: Iya, betul. Dari Elsin di malam hari ini. Terima kasih buat Elsin. Selamat malam kakak berdua. Saya cuma mau bilang jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tidak semua hal harus berhasil sekarang. Ada mimpi yang memang butuh waktu lebih lama buat sampai. Jadi kalau hari ini belum sesuai harapan, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi semesta lagi menyiapkan jalan yang lebih bagus ke depannya.
1: Oke. Dan benar sekali ya teman Produa ya, kita hanya butuh istirahat ya, bukan harus menyerah ya teman Produa. Yes. Jadi apapun keinginan kamu, apapun impian kamu, teruslah mengejar ya teman Produa. Dan ada lagu dari siapa ya yang spesial di malam hari ini?
0: Olivia Dean. Olivia Dean. Sebenarnya sih mau Welcome Tat Roommates ya. Cuman kayaknya dia lagi ngamut, jadi aku kasih Olivia Dean aja.
1: Oke.

0: ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman berdua? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2 FM ND di Cerita Penutup Hari malam hari ini ada yang bergabung dari Intan. Thank you buat Intan yang di Nomuri ya. Ternyata selama malam tahun Pro 2, hari ini saya sadar ternyata capek itu bukan cuma soal kerjaan atau tugas. Kadang capek juga datang karena terlalu sering pura-pura kuat di depan mata semua orang. Yes. Senyum terus, tertawa terus, padahal hati lagi penuh sekali kakak. Tapi malam ini saya belajar tidak apa-apa kalau belum baik-baik saja. Yang penting masih mau bertahan dan besok tetap bangun buat lanjut lagi katanya.
4: Iya teman Pro 2 ya, itu dia bagaimana kalau kita tuh hanya bisa berpura-pura kuat di depan orang-orang ya teman Pro 2. Itu sangat berbahaya. Kadang kita tidak peduli terhadap diri kita sendiri, tapi kita lebih peduli terhadap kebahagiaan orang lain. Dan itu sangat berbahaya ya teman Pro 2.
0: Jadi tetap semangatnya untuk semuanya. Semoga kamu bisa stop untuk pura-pura tentunya ya.

0: tolongko dengan sa tiap sa mau tanya, tiap sa mau tahu tentang tolongko penghubungan. Kau selalu cuek dan kau tidak pernah mau dengar sebenarnya kau mau apa.
1: Kau tanya sa pun mau apa. Saya sudah bosan dengan semua ini. Saya lelah dengan kau yang tak pernah mau mengerti.
0: Apa? Bukannya kau yang tak pernah mau mengerti? Terus kau mau apakan hubungan ini? Tiap kali kau jalan dengan dia, saya tak pernah larang. Kau egois, kau tak pernah mengerti saya perasaan. Dan bodohnya, saya masih berharap sama kau.
1: Ish.
0: Hey Grace, dengar dulu.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para Ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

0: Nomor 2 silakan di 0821-4765-0422.
1: Silakan ya teman berdua ya, untuk kamu yang mau curhat di malam hari ini silakan, apapun masalah kamu ya. Mungkin masalah hati, masalah finansial maybe ya. Mungkin kamu juga berpikiran bahwa di malam sepi seperti ini kok setan aku tidak ada yang masuk ya, aku sepi ya. Mungkin kamu lagi jomblo teman berdua ya. Makanya kamu harus sharing bareng kita di malam hari ini, biar ada yang ngechat dan juga ada yang menyapa kamu di malam yang spesial ini, di malam Jumat Kliwon ya teman berdua.
0: Iya, di mana malam hari ini, di mana iblis saya keluar dari tubuh saya teman berdua. Ya. Hey, Fandor si produk feminine teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: RRI Pro2 FM Indi, Instagram @pro2indi, Facebook Pro2indi.
2: On the next couple of songs we're going to play have a lot of meaning for me. I want you to listen to the words. This song is dedicated to you.

Ya, di cerita Bunda Pari malam hari ini, silakan teman Pro 2 FM ini ya di 0821 4765 0422. Oke, dari Sisko ya, yang join di malam hari ini. Terima kasih buat Sisko. Selamat malam Kakak John di studio. Kadang malam bikin kita lebih jujur sama perasaan sendiri, tentang rindu yang belum selesai, kecewa yang masih disimpan, atau mimpi yang diam-diam masih diperjuangkan. Jadi buat teman Pro 2 yang malam ini lagi overthinking, tenang, kamu tidak sendirian. Pada orang juga yang lagi berjuang diam-diam, selalu berharap besok akan lebih baik lagi teman Pro 2. Ada juga di malam hari yang bergabung, katanya pesan untuk dibacakan kepada teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan radio ini dari pagi hingga malam. Terima kasih. Terkadang yang membuat kita merasa gagal bukan karena hidup kita benar-benar buruk, tetapi karena kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita melihat mereka lebih sukses, lebih bahagia, lebih mapan, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum seperti mereka ya Allah? Padahal Allah tidak pernah minta kita menjadi seperti orang lain. Allah hanya minta kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena setiap manusia yang sudah punya jalan, ujian, waktu dan takdir mereka yang berbeda-beda. Bisa jadi hari ini orang lain sedang dipertemukan dengan keberhasilan, sementara kita sedang dipersiapkan dengan kesabaran. Dan seringkali rasa iri membuat kita sering lupa untuk mensyukuri nikmat kecil yang masih Allah titipkan sampai saat ini. Jangan ukur hidup kita dari pencapaian manusia, tapi ukurlah dari seberapa dekat kita kepada Allah. Sebab tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar tenang, dan tidak semua yang terlihat tertinggal benar-benar gagal. Terkadang kita hanya terlalu keras pada diri sendiri. Perlu diingat bahwa bunga sedih tidak mekar bersamaan, apalagi perjalanan hidup manusia. Thank you ya buat kamu yang sudah join di malam ini.

0: Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika, dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro2 FM.
4: Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di cerita penutup hari malam hari ini. Ya, selepas ini akan ada musik-musik santai buat tim malam kalian di Music Break hingga di pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah ya. Happy santai, sama beristirahat sambil pantau musik-musik santai di Pro 2 FM Indonesia.

0: sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.
1: Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: aja.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
0: Wah, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: Teman terbaik kamu.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman. RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422. Teman,

nomor 2 dengan terdengarnya irama ini, maka kami telah selesai memenuhi teman nomor 2 di edisi penyiaran hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami akan berjumpa kembali besok pagi di FM 92,2 RRI ND Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Akhir kata, kami bertugas mengucapkan terima kasih untuk bersama teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Indi, radio publik milik bangsa, program A2 dipancar luaskan melalui frekuensi 92,2 FM. Kami mengudara hari ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI Indi mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

FM Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, Manggarai Timur kembali raih opini WTP dari BPKRI. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2026. Opini tersebut diberikan setelah BPKRI menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 secara menyeluruh. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Ende menggelar Pekan Ende Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan yang dibuka Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda di halaman kantor Bupati Ende pada Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda.

Informasi terakhir, UPTD Puskesmas Lao Kabupaten Manggarai memperkuat deteksi dini penyakit menular, penyakit tidak menular, hingga gangguan kesehatan jiwa melalui penyegaran kader kesehatan di Aula Puskesmas pada Selasa 26 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemantauan kesehatan masyarakat hingga tingkat lingkungan dan keluarga.

0: FM. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: 2022. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Happy Friday buat teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita di pagi Jumat ini. Bagaimana kabar kamu di hari Jumat nih, teman Pro 2? Ada yang semangat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, atau rebahan karena tahu masih libur? Yang penting pagi ini jangan lupa senyum dulu ya, teman Pro 2. Karena siapa tahu hari ini ada kabar baik nih yang lagi on the way ke kamu. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi menyiapkan aktivitasnya, yang lagi buka laptop, atau yang masih santai menikmati kopi pagi, atau justru baru bangun nih, mana suaranya semuanya? Jumat pagi itu paling pas buat recharge kembali semangat kita sebelum masuk hari Senin, ya kan? Dan ini terhitung beberapa hari lagi Mei habis. Habiskan bulan Mei ya, teman Pro 2. Kita akan beralih ke bulan Juni. Gimana Mei-nya, teman Pro 2? Kalau saya ya pasang surut lumayan, dan di pagi hari ini saya kurang fit, teman Pro 2. Jadi maafkan saya kalau saya kurang bersemangatnya, tapi saya lagi berusaha juga nih biar temani kamu, biar kalau saya semangat di sini, saya mencoba untuk bersemangat di sini, saya mau menularkan energi itu ke kamu. Acara positif. Pastinya pagi ini Priska menemani kamu sampai di pukul 10, spesial sepadanya. Di obrolan seru, informasi menarik juga, playlist kece dari kita, jangan lupa ya, jangan lupa alias jangan lupa ya. Playlist Ceco Ma alias cewek cowok mantep nih sudah bisa siapkan buat kamu, biar mood pagi kamu tuh naik, teman Pro 2. Pastinya akan ada cerita asik juga yang menemani pagi kamu di hari Jumat ini, di tanggal 29. Yang lagi berulang tahun di hari ini, saya mau mengucapkan happy birthday to you. Itu bukan mengucapkan ya, Priska, itu bernyanyi. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ya buat kalian semua yang merayakan hari ulang tahun, hari kebahagiaan ya di tanggal 29 Mei ini. Semoga kamu semua panjang umur, sehat. Apa yang kamu rencanakan bisa kamu capai, teman Pro 2. Saya pagi hari ini saya mulai dengan membaca buku dari kakak TJ. Itu buku novel Become Be Happy, teman Pro 2. Rahasia bersikap tenang dalam segala kondisi, karyanya Johan Anggara. Jadi ada beberapa kutipan yang saya lihat tadi ya, teman-teman produk ini, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat kamu di pagi hari ini. Kak Priska, kok baru mulai pagi sudah kasih kata-kata mutiara nih? Bukan kata-kata mutiara biasa ya, teman-teman produk. Saya yakin dan percaya ini bisa membantu kamu sekiranya ya, yang saat ini lagi menghadapi proses yang sulit, proses yang apa ya, proses yang apa, yang setidaknya hal ini bisa membanggakan kamu sedikit demi sedikit ya, dengan kata-kata dari saya, teman Pro 2. Nah, ini kata-katanya lumayan panjang ya, teman Pro 2. Ini saya cari yang biar yang pendek saja, teman Pro 2. Inti dari komponen kunci dalam keseimbangan batin. Ini keseimbangan batin itu kunci untuk hidup yang berkelimpahan dan berarti. Dan inti dari segala inti dari buku ini adalah tentang ketenangan, teman Pro 2. Bersikap tenang dengan diri sendiri. Kita adalah sahabat terbaik atau musuh terburuk dari diri kita sendiri. Tidak ada perjalanan yang lebih penting daripada perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Di dunia yang seringkali memperlihatkan dirinya dengan kebisingan dan kekacauan, kehadiran kita untuk diri sendiri itu menjadi seperti oase di tengah padang pasir. Ketenangan yang kita temukan di dalam diri adalah bahan bakar bagi keberanian dan kebijaksanaan yang diperlukan. Bersikap tenang dengan diri sendiri bukanlah tanda lemah, melainkan adalah tanda keberanian yang luar biasa. Itulah kemampuan untuk tetap berada dalam keadaan tenang meskipun badai mengguncang, menunjukkan bahwa kita punya kendali atas reaksi dan tindakan kita sendiri nih, teman Pro 2. Jadi setiap langkah yang kita ambil menuju ketenangan tuh akan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih baik, lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Oke, teman Pro 2, spesial di Kepo Time, Priska akan menghadirkan kamu informasi buat teman Pro 2 biar makin upgrade ya skillnya, upgrade pengetahuannya ya, teman Pro 2. Semua berita-berita ini Priska ambil dari rri.co.id. Ini informasi pertama nih, teman Pro 2, dari
Kemkodigi yang menegaskan AI layanan publik wajib gunakan data resmi. Nah, dengarkan baik-baik ya teman-teman Produa, pasang telinganya. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan penggunaan kecerdasan AI dalam layanan publik pemerintah wajib menggunakan data yang resmi dan terverifikasi. Langkah ini tuh dilakukan biar menjaga akurasi layanan, juga menjaga risiko pengambilan keputusan yang keliru atau data-data yang salah. Penggunaan data yang tidak valid atau berisiko ini menghasilkan keputusan yang salah dan berdampak langsung pada masyarakat, ya kan. Karena itu pemerintah membatasi pemanfaatan AI itu pada data yang aman dan terjamin kejelasannya begitu. Dan Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Ditjen Teknologi Pemerintah menegaskan bahwa data dari AI adalah dasar dari AI adalah data, ya. Kita harus pastikan data itu berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah menilai pengembangan AI di segala sektor, ya. Sekarang ini semuanya kita serba AI. Akui saja teman-teman Produa, ada plus dan minusnya juga. Dan seiring berjalannya waktu, ya, dengan perlindungan data biar semakin maju dan terpercaya dan bisa kita lakukan dengan baik ke depannya. Setuju? Sepakat?

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Muka Rakat dengan IDR alias Ini Dangduk Trakat. Sudah lama saya tidak dengarkan Muka Rakat Tembang Pro 2. Jadi lebih bersemangat lagi nih di pagi hari ini untuk menemani kamu. Dan lebih semangat lagi karena ada kabar membahagiakan buat kamu Lombok Lovers. Buat kamu pecinta cabe ya Tembang Pro 2, sekarang ini ada kabar membahagiakan setelah sempat bikin masyarakat kaget karena harganya naik turun ya teman-teman Pro 2. Dan kemarin tuh sempat naik tinggi. Sekarang harga cabai dan juga tomat di Kabupaten Ende ini mulai turun pelan-pelan teman-teman Pro 2. Akhirnya di Pasar Megawani harga cabai merah keriting tuh sekarang ada di kisaran sekitar 35 sampai 40 ribu rupiah per kilonya. Kalau cabai rawit merah tuh dijual sekitar 50 sampai 60 ribu rupiah per kilonya. Padahal beberapa minggu lalu tuh harga cabai sempat tembus sampai 80 ribu teman-teman Pro 2 per kilonya. Kebayangkan teman-teman Pro 2 beli Lombok saja rasanya sudah kayak beli emas mini. Turunnya harga ini karena pasokan cabai ke pasar tuh mulai lancar lagi teman-teman Pro 2. Banyak stok datang dari Bayi ya sampai dari Sumbawa. Jadi persediaan di pasar tuh lebih aman dan harganya perlahan mulai stabil tuh. Nah kondisi ini tentu bisa bikin masyarakat sedikit bernafas lebih lega, apalagi ibu-ibu ya, kaum ibu-ibu bernafas lebih lega, tidak nyeletuk-nyeletuk, tidak emosi rewo ya orang bilang sekarang. Karena cabai dan tomat itu bukan cuma pelengkap masakan, tapi ini kebutuhan sehari-hari, apalagi Lombok. Makan nasi tanpa Lombok kayaknya kurang teman-teman Pro 2. Mau bikin sambal, mau bikin tumis masakan berkuah, jual makanan, ini semua kan butuh dua bahan ini, tomat dan lombok tuh penting. Selain bawang ya teman-teman Bro 2, dan garam. Waktu harga naik kemarin tuh banyak masyarakat akhirnya harus mengatur ulang pengeluaran dapurnya. Ada yang mungkin beli secukupnya saja, ada juga yang mulai mengurangi bikin sambal ya karena takut boros. Bahkan beberapa penjual makanan juga ikut terasa dampaknya karena biaya masakan jadi lebih mahal. Sekarang dengan harga yang mulai turun ini, aktivitas belanja di pasar juga mulai ramai lagi dong. Jadi masyarakat jadi lebih nyaman belanja kebutuhan sehari-hari tanpa khawatir dompetnya nangis ya. Walaupun begitu, harga bahan pangan seperti cabai dan tomat tuh memang masih bisa berubah ya, tergantung cuacanya, hasil panennya, distribusi barangnya. Jadi semoga saja stok tetap aman dan harganya sampai dengan kedepannya terus bersahabat ya teman-teman Pro 2, supaya bisa makan pakai sambal terus ya. Yeah.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. RRI Pro 2 FM Inde, Instagram @pro2inde, Facebook Pro 2 Inde.

Okay, teman Pro 2, itu dia informasi dari Kepo Time ya. Untuk informasi-informasi yang kita hadirkan melalui rri.co.id. Dan semoga bisa menambah wawasan kamu ya di pagi hari ini. Tapi setelah ini kita akan move kemana? Kemana? Kemana? Ke Flores Your Playlist, teman Pro 2. Ini tempatnya kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Boleh call kita, boleh chat kita juga di line WhatsApp kita, untuk kamu kasih lagu kesukaan kamu dan kasih pesan-pesannya, mungkin salam-salamnya buat orang yang kamu sayangi, teman Pro 2. Jangan lupa sarapan juga ya, teman Pro 2. Di jam 7 ini adalah waktu terbaik kita untuk sarapan, untuk kita mengisi tenaga kita, mengejar segala hal yang terjadi di dunia ini. Ngopi juga oke deh, teman Pro, di jam 7 tuh. Dan buat kamu yang mau gabung nanti ya, di pukul 7 sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan menghadirkan lagu-lagu terbaik pilihan kamu. Spesial kita hadirkan, saya tidak bohong sama Pro 2, saya orang yang jujur. Saya mau putarkan sebuah lagu ini, lagu biar saya makin semangat menemukan kekasih dan suami, alias suami. Where is my husband dari Ray.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman-teman Produa, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
0: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Kita kicaukan kota ND pagi hari ini ya kan. Lagu ini gitu, aduh saya senang sekali teman Pro 2 Best. Saya kalau lagi banyak pikiran, terus lagi banyak kerjaan, mumet kepala saya putarkan lagu ini biar apa? Biar semangat pasti ya. Itu yang pertama. Terus kalau dengarkan lagu ini saat beres-beres tuh teman Pro 2 sepertinya tidak terasa terbebani gitu. Kadang kan kalau kita bangun kemudian beres-beres atau hari bersih-bersih itu kan pasti ada perasaan yang aduh pengen tidur, pengen istirahat yang panjang. Tapi kalau setel lagu ini jadi langsung kayaknya rumah-rumah tetangga pun saya sapu di dalam teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, saya mau tanya nih. Priska mau tanya, pernahkah kamu tuh bangun pagi terus rasanya sudah kayak capek sekali, kayak badannya sakit padahal hari ini belum mulai, kamu baru bangun teman Pro 2. Nah, ternyata nih banyak orang tuh yang justru punya kebiasaan kecil di pagi hari yang bisa bikin mereka tuh lebih fokus, lebih semangat dan moodnya tetap stabil sepanjang hari. Ini kebiasaan-kebiasaan orang sukses ya. Inilah kebiasaan cewek-cewek mantap teman Pro 2. Dan rutinitas ini tuh tidak ribet sama sekali, bahkan cuman butuh waktu sekitar 1 atau beberapa menit saja tiap kamu menjalaninya di tiap paginya. Cocok sekali buat teman Pro 2 yang hidupnya sudah berdrama sejak bangun pagi ya. Salah satu kebiasaan yang paling penting itu adalah kita apa teman Pro 2? Coba ditebak. Ayo teman Pro 2 ditebak, pura-pura kan saya tahu. Iya, benar. Belajar bersyukur di pagi hari. Nah, jadi sebelum kita sibuk buka handphone, sebelum kita scroll medsos, sebelum kita menyapa orang rumah atau kita memikirkan tugas kerjaan di kantor, kita sebaiknya menarik nafas dulu lalu memikirkan hal-hal yang bikin kamu bersyukur di hari ini. Ataupun berdoa ya teman Pro 2, itu yang paling simpel. Bisa sesimpel masih dikasih kesehatan, masih punya orang-orang yang sayang sama kamu, masih bisa makan enak, masih bisa pesan jajanan kesukaan kamu, atau bahkan masih bisa rebahan tambah 5 menit, 10 menit sebelum kamu mandi ya teman Pro 2. Sesimpel itu. That's simple. Ternyata kebiasaan kecil tuh seperti ini bisa bikin pikiran lebih tenang ya teman Pro 2, dan mengurangi stres. Bisa bikin energi positif kita tuh pelan-pelannya muncul ya teman Pro 2. Segala sesuatu kan kita pakai pikiran ya. Jadi kalau pikiran kita sudah semrawut ya, pikiran kita sudah tidak karu-karuan, mood kita, aktivitas yang dijalani pun kurang maksimal teman Pro 2. Benar kata saya nih. Ini saya mengalami juga, dan mungkin saya merasa teman Pro 2 yang lain pun mengalami hal yang sama. Jadi tidak heran kalau banyak orang-orang yang sukses di dunia ini tuh melakukan hal-hal seperti ini setiap pagi, bersyukur. Selain mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan tuh, yang paling pertama bersyukur ya teman Pro 2. Dan di pagi hari ini biar kamu makin santai, tidak flat, kita seru-seruan. Di Florisia Pelis sudah ada yang bergabung nih. Ada Kak Yanti di Perwira. Good morning Kak Yanti. Thank you ya sudah gabung sama kita ya di Pro 2 Hitlist. Kak Yanti katanya mau diputarkan lagu dari Wiz Becker featuring Dotton Karibo, Vicky Salamor, Jackson Seran dengan Nikah Kapan. Oke Kak Yanti, kita putarkan. Tapi kita mau angkat dulu telepon dari Bung Yeri nih. Halo, selamat pagi. Bung Yeri, selamat pagi. Bung Yeri, sabar Bung Yeri, saya coba telepon kembali soalnya suara Bung Yeri kecil di sini ya Bung Yeri. Sabar-sabar ya. Saya hubungi kembali Bung Yeri. Wait.

0: Halo Bung Yeri, selamat pagi.
1: Good morning.
0: Good morning juga keluargaku. Yeah. Bung Yeri, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehatkah, bahagiakah?
1: Sehat, bahagia.
0: Oh, puji Tuhan. Lagi di rumah?
1: Lagi di rumah, baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur, cocok sekali kalau bangun tidur pesan lagu ya. Request ya, lagu ya.
1: Tahu-tahu di sini kalau di lab case tuh dinginnya minta.
0: Ih, Bung Yeri.
1: Di Nengebae.
0: Bung Yeri di sini juga panas, dingin. Ya, saya sampai pilek, kepala sakit Bung Yeri. Ini pagi hari ini saya sakit. Karena iya, malam
1: kalau,
0: dingin.
1: Iya, kadang kalau pergi ke kampung, ke bab punya kampung di Tobera itu kadang itu ya tidak tahu lagi lah mungkin. Yeah. Apa kadang itu malam tidak bisa tidur, panas. Nah,
0: oh panas. Oh, ya. Kalau kami di Indes ini Bung Yeri dingin sekali dari malam itu, pasti dingin sekali Bung Yeri, apalagi mau jam 2-3 pagi itu dingin. Jadi
1: oh, ya,
0: kita jaga
1: ya, sekarang
0: kesehatan.
1: Ya, kalau saya pergi dulu yang yang bulan-bulan kemarin itu tuh saya pergi itu aduh panas nah malam itu tuh
0: aduh,
1: tidak bisa tidur.
0: Tidak bisa tidur, benar. Kalau panas terlalu tidak bisa tidur. Dingin terlalu juga tidak bisa tidur.
1: Itu serba salah semua.
0: Serba salah, benar. Bung Yeri mau request kan lagu apa?
1: Nona Timur terlalu manis.
0: Nona Timur terlalu. Dari siapa itu Bung Yeri lagu penyanyinya?
1: Cari saja di situ, saya lupa.
0: Oh, terlalu yang
1: Nona Timur terlalu manis.
0: Nona Timur terlalu manis. Oke Bung Yeri, saya carikan sambil Bung Yeri kasih salam-salamnya, silakan.
1: Oke, salamnya pertama buat Priska, selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti, dan juga semoga sampai di rumah titip salam juga buat keluarga di rumah ya.
0: Siap.
1: Bilang salam dari orang Tobera.
0: Iya.
1: Yang kenalan dengan saya ini orang Tobera.
0: Siap.
1: Bapaknya orang Tobera, hanya mamanya orang PB, orang
0: Labkes. Oh, iya orang Labkes. Siap Bung Yeri.
1: Oke, yang lainnya ada Oma Ceril, ada Bunda Ima, ada Oma Marcel, ada Om Papi, ada Nursia, ada Sipri. Tingkatnya saja semua pendengar setia Pro 2 RRND yang lagi pantau pagi ini. Dengan ucapan selamat pagi, selamat menikmati lagu-lagu pagi hari ini dan selamat beraktivitas. Bagaimana lagunya?
0: Lagunya ada Nona Timur dari Noname Crew.
1: Oh iya,
0: ini
1: okay.
0: Kah? Ya, Bu, yeah. Bung Yeri ya. Nanti saya putarkan setelah requestan dari Kak Yanti ya, Bung Yeri ya.
1: Oke, makasih.
0: Siap, terima kasih. Good morning. Selamat beraktivitas Bung Yeri. Oke, deh, teman Pro 2. Itu dia obrolan kita bersama Bung Yeri. Saya tuh senang, teman Pro 2 tuh senang karena Bung Yeri tuh selalu memberikan afirmasi yang positif, selalu bilang saya ini harus semangat sampai penghujung acara, selalu membuat saya tersenyum dan bahagia Bung Yeri. Thank you. Oke, teman Pro 2, terus kan masih tunggu kamu yang lain untuk gabung sama kita sampai di jam 8 pagi ya. Panjang perjalanannya, jadi siapkan muter baik kamu, siapkan lagu kesukaan kamu untuk di request di line WhatsApp kita 082 147 650 422.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pagi itu, waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
4: Flores Your Playlist.
3: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

Rumah-rumah dari Hindia ternyata benar ya teman Pro 2. Tidak ada salahnya kalau kita sering pindah-pindah ke lain hati untuk mendapatkan sebuah rumah dari pribadinya orang ya teman Pro 2. Orang yang kita anggap rumah. Okay deh. Lumayan deep ya lagu ini. Dan kita masih di Forest Year Playlist. Yeay. Kita masih ajak kamu untuk gabung. Tapi sudah ada dua orang teman Pro 2 yang selalu setia di Forest Year Playlist. Ada Bang Irul dan juga Mama Afaf. Saya bacakan dulu pesannya. Pertama dari Bang Irul. Selamat pagi Kak Friska. Mau dong request lagunya Denny Caknan, Jangan Tutup Lagi. Mau salam-salam saja untuk anak dan istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberi kesehatan. Buat Kak Friska, terima kasih. Thank you Bang Irul. Siap, akan saya putarkan ya requestan dari Bang Irul. Semangat selalu dan sehat selalu Bang Irul. Yang kedua nih dari Ma'afaf. Nah, morning Kak Priska sayang, nih Ma'afaf di IP. Kirim salam buat yang tersayang juga Afaf dan juga buat keluarga yang lagi pantau RRI pagi ini. Salam kenal untuk Bung Yeri yang baru lewat ya. Untuk Kak Priska, selamat bertugas dan semangat. Request lagu Blackpink Pink Venom spesial buat Afaf. Wih, Afaf ini pasti beli apa? Apa sebutannya tuh ya teman Pro 2, bling. Blingnya Ende. Saya juga blingnya Ende nih Afaf. Terima kasih banyak Mama Afaf. Semoga semangat selalu, sehat selalu ya untuk semua kegiatan yang dilakukan di hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Oke, teman Pro 2, masih setengah jam lagi nih kita berada di Forest Hill Playlist. Jadi Priska masih ajak kamu untuk gabung. Ayo dong masuk di circle kita di 082-147-650-422. Atau kamu bisa DM kita juga teman Pro 2 di Pro 2 FM Ende. Terserah kamu lagu apa teman Pro 2. Intinya jangan lagu dangdut ya. Tidak bisa lagu dangdut. Lagu dangdut maksudnya. Lagu dangdut dan juga lagu yang full bahasa daerah. Itu teman Pro 2 tidak bisa kita putarkan di sini. Ataupun lagu yang terlalu lama, lagu yang terlalu lawas pun tidak bisa teman Pro 2. Oke, kita akan putarkan special request pertama dari Bang Irul ya, dengan Denny Caknan, Jangan Tutup Lagi.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Derulo.
1: Jason Derulo dengan Suala. Ini lagu kesukaan saya zaman-zaman SMA nih, Tebang Pro 2. Ini dulu kita berpikir kita akan menjadi seorang dancer. Dan lagu ini suka sekali Tebang Pro 2. Suala ini dari Jason Derulo. And then next requestannya datang dari Kakak Fandi Sunti. Katanya selalu baik Kakak, semoga dalam keadaan sehat ya Kakak. Amin. Saya Fandi Sunti mau request lagu untuk menyemangati aktivitas hari ini. Lagunya The Winner Takes It All. Bagus banget lagunya Kakak untuk temani kamu yang lagi kesepian beraktivitas sendirian aja. OMG, hey to the low. Oke, thank you Kakak Fandi. Tahu saja saya beraktivitas sendirian selalu ya. Terima kasih ya Kakak. Semoga lagu ini juga bisa menemani teman-teman yang lagi sendirian saja sekarang ini ya. Tapi it's okay, dalam proses mencari papine itu tidak gampang ya teman-teman produa. Kita sendiri trap apa, yang penting kita hebat dan kuat, iya kan? Sekaligus Puska mau menutup perjumpaan kita di Flourish Your Playlist. Jadi kita close the door dan kita akan move ke Produa Spot sampai di Obras nanti teman Produa, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Puska akan temani kamu juga dengan ragam informasi lainnya, playlist kece dari kita juga. So buat kamu yang belum sempat gabung di Flourish Your Playlist, jangan sedih karena akan ada Produa Hitlist ya teman Produa. Hampir lupa, Produa Hitlist di setiap santai siangnya 2 jam ke depan ya teman Produa. Jadi kamu yang belum sempat gabung di pagi ini karena mungkin lagi sibuk, lagi mengumpulkan moodnya, atau mungkin lagi belum denger radio di pagi hari ini, it's okay, karena kamu bisa request lagi teman Produa lagu-lagu kesukaan kamu. So here we go, requestan terakhir dari Kakak Fandi, The Winner Takes It All dari ABBA.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Dari puncak durian nomor 1 Andy, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi